0: mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
2: Ya, untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000 ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
3: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya. Seperti itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun ke Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi belum pun dari pagi sampai sore juga masih belum ada.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore. Dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
4: Jadi kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan ketimpangan.
7: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya kalau dari saya mas ya, ngeliatnya sih Indonesia gabung ke BRICS, ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak China, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Lita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
13: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murotal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh dewan hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, dewan hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 dewan hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni tajwid dan kaidah usluhiyah, fashah dan fasih al-huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
14: Dewan hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan dewan hakim semua disekat. Harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar dewan hakim hanya fokus pada suara.
13: Jadi objektif gitu ya?
14: Mudah-mudahan seperti itu.
13: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nasaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
15: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
13: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 dewan pengawas, 4 pimpinan dewan hakim dan 151 anggota dewan hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31. Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Qur'an dari ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, cabang tilawah dan qiraat mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
16: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
12: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun pertemuan final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
17: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah beberapa penyisian. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1 setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
12: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba, dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabako yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31, Musabakoh Cabang Seni Baca Al-Quran, Golongan Tartil Quran, dan Golongan Tunanetra Musabakoh Tilawatil Quran, MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah, diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang, atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kota Semarang. Pada babak penyisian hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisian tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
11: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
19: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur yang sudah kembali kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Saudara pendengar, punyanya Anmes Akamaling, Ku Mau Dia, yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda dan mengantarkan kita juga. Kini informasi waktu sudah pukul 9 pagi lewat 45 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Dan tidak terasa hari sudah berjalan ya lumayan jauh ya. Dari pagi kita sudah memulai berbagai aktivitas, kita sudah bersiap, bahkan sedari pagi tadi sudah ada yang bepergian ya, sudah ada yang kemudian disibukkan pula dengan berbagai rutinitas hingga saat ini, mengantar anak-anak sekolah sedari pagi hingga menyelesaikan berbagai urusan Anda. Mungkin ada juga yang sejak pagi sudah menghadapi jalanan yang begitu padat karena hari Senin, jadi biasanya arus lalu lintas ramai ketika pagi hari, belum lagi ditambah dengan pekerjaan yang menumpuk atau beberapa hal yang ya mungkin sampai dengan saat ini kami menyapa Anda ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Tetapi ya, lihatlah kini ya, waktu juga sudah semakin berlalu, sudah pukul 9 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur dan kita sudah melewati sebagian dari perjalanan hari ini. Menjelang siang ya, tidak ada salahnya untuk jangan lupa beristirahat juga, periksa kembali apa-apa saja yang sudah Anda kerjakan, apa yang masih harus diselesaikan, dan jangan lupa sekali lagi memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran Anda untuk sejenak beristirahat. Kalau masih ada pekerjaan yang menunggu, ayo sama-sama kita lanjutkan dengan hati yang tenang, tidak perlu gerasa gerusuk ya, karena yang terpenting bukan hanya kita cepat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada kita, tetapi bagaimana agar kita melakukannya dengan sebaik mungkin.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

membawa kita pada perasaan ya, ketika seseorang berharap sesuatu yang pernah dimiliki itu bisa kembali. Jadi balikin ya katanya. Dan kadang dalam hidup juga ya, ada hal-hal yang baru terasa berharga setelah kita kehilangan. Kalau dalam konteks pekerjaan juga seperti itu ya. Biasanya dan terkadang juga ada hubungan dengan rekan-rekan kerja kita yang mungkin sempat renggang. Jadi mungkin tidak ada salahnya kita membuka komunikasi kembali ya, karena tidak harus menunggu siapa yang salah atau siapa yang memulai ya. Karena terkadang yang perlu tanda kutip dibalikin seperti lagunya Slang ya, bukan sesuatu yang hilang saja, tetapi bisa jadi itu komunikasi, bisa jadi itu kepercayaan, bisa jadi juga itu hubungan baik yang pernah kita punya ya. Jadi bangun komunikasi kembali, semoga hubungan yang tadinya sempat renggang dengan rekan kerja mudah-mudahan bisa terjalin baik lagi, sehingga ya bisa saling bekerja sama ya. Apalagi Anda berada dalam satu tim yang harus saling berkoordinasi, kan gak enak kalau misalnya sesama rekan kerja hubungannya sempat renggang. Jadi jalin kembali komunikasi dan semoga aktivitasnya juga semakin lancar ya di tempat aktivitas Anda. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya, dan masih menemani Anda di sisa waktu di day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jepara Pagi. Kita akan jelang pukul 10 nanti akan diperdengarkan kumandang lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk wilayah timur Indonesia, tepat dihadirkan nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama, tanda waktu pukul 10 waktu Indonesia Timur, satu persembahan lagu dari punyanya Krisdayanti featuring Sandi Sondoro, Hanya Memuji. Senang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara pendengar, punyanya Setia Band yang sebelumnya bernama ST12 ya. Satu persembahan lagunya sudah dihadirkan. Ini ceritanya jatuh cinta sama pandangan pertama, jumpanya di stasiun kereta. Selamat pagi menjelang siang di day part yang kedua kini untuk rangkaian lintas Jayapura siang. Sudah pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Dan Mbak Rahma tugasnya 45 menit lagi ke depan ya, sampai nanti selesai pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Tentunya masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan pilihan dan beberapa informasi ringan yang terus kami hadirkan menemani segala aktivitas Anda. Dari pagi sudah mengudara siaran kami pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, hingga saat ini sudah pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Yang lagi fokus di depan perangkat kerjanya, entah itu komputer, laptop, atau tape ya. Selamat pagi menjelang siang. Tentu ini mata harus tetap bisa fokus ya, dan tentu menjadi salah satu bagian tubuh kita juga, yang kalau keseharian kita bekerjanya ini di depan komputer atau laptop, ini mata kita juga bekerja cukup keras ya. Jadi yang bisa disarankan, jangan terlalu lama menatap layar komputer karena ternyata dapat membuat mata Anda juga terasa lelah ya, kering, bahkan perih. Dan yang lebih parahnya, mudah-mudahan tidak sih ya, ini bisa juga mengganggu penglihatan kita, jadinya kurang nyaman ya. Karena itu jangan biarkan mata Anda terus menatap layar komputer tanpa jeda. Sama juga sih dengan Mbak Rahma, karena pekerjaannya selalu di depan komputer ya. Jadi kita sama-sama terapkan ini aturan sederhana yang bisa kita coba. Apa sih aturannya? Nanti informasi lengkapnya akan dihadirkan, tetapi selepas yang satu.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, penyanyinya Adrian Khalif ya, 2001 kali. Jadi bertengkarnya 2000 kali tetapi akurnya 2001 kali ya. Berarti sebanyak apapun kita bertengkar, berarti baikannya harus lebih banyak lagi ya. Karena ya bertengkar itu biasa ya, ketika emosi sedang tinggi-tingginya terkadang pertengkaran itu tidak bisa kita hindari ya. Bahkan terkadang juga ada kata-kata yang keluar justru tidak baik untuk dikeluarkan, tetapi karena emosi terbawa, emosi terpancing emosi, akhirnya keluarlah kata-kata yang kalau didengar itu kurang baik ya. Karena itu ya, tidak ada salahnya mengambil waktu ketika kita lagi emosi ya, mengambil waktu sebentar, sejenak untuk menenangkan diri ya, sebelum kemudian kita turuti nih hawa nafsu kita mau marah-marah. Jangan demikian ya. Dalam pekerjaan pun demikian ya, perbedaan pendapat yang membuat kita bertengkar ini pasti tidak bisa kita hindari. Dan ya ini wajar-wajar saja kalau misalnya dalam pekerjaan ada saja perbedaan pendapat. Tetapi jangan sampai ya persoalan kecil ini berubah menjadi hubungan yang tidak nyaman antara kita sama rekan-rekan kerja kita. Ayo sama-sama di momen setiap hari kita menjalani aktivitas kerja kita, kita selalu bertemu dengan rekan-rekan kerja kita. Ayo sama-sama kita belajar membenahi diri kita masing-masing, belajar lagi mendengarkan, belajar lagi mengakui jika memang ada kesalahan, dan belajar ya berani meminta maaf. Bukan berarti karena kita kalah juga, justru ketika kita minta maaf ini tanda ya bahwa kita lebih menghargai hubungan pertemanan kita daripada sekedar kita ingin memenangkan perdebatan ya. Kalau masih bisa dibicarakan, ayo sama-sama dibicarakan dengan kepala dingin. Kalau ada yang bisa dimaafkan, jangan terlalu lama menyimpan luka sakit hati di hati ya. Bertengkarnya jangan lama-lama ya. Kalau setengah hari sudah ya, berdamai atau kembali berhubungan baik dengan teman-teman. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentu ya, gantian nanti temannya Mbak Rahma juga yang akan menemani Anda pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, pergantian shiftnya. Dan mana Mbak Rahma lanjutan informasinya tentang cara sederhana biar mata kita tidak lelah, apalagi mata kita ini selalu bekerja keras karena kita pekerjaannya selalu di depan komputer. Oke, nanti disampaikan informasinya untuk Anda. Tetap setia bersama kami di sini. Satu persembahan lagu kembali kami mainkan, kali ini dari punyanya Ungu Band, Percaya Pada Aku.

Bencana alam adalah peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh proses alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Saat bencana melanda, dokumen penting seringkali terlupakan. Padahal surat-surat ini adalah kunci pemulihan pasca bencana. Nah, bagaimana cara menyimpannya agar aman dan mudah dibawa? Kumpulkan semua dokumen penting Anda, akta lahir, kartu keluarga, ijazah, surat tanah, dan surat berharga lainnya. Fotokopi atau scan dokumen tersebut, lalu simpan salinannya secara digital di cloud atau flash drive yang aman. Simpan salinan fisiknya di dalam plastik kedap air atau tas map tahan api. Kemudian, masukkan dokumen kedap air ini ke dalam tas siaga bencana Anda. Letakkan tas di tempat yang mudah dijangkau dan dibawa lari dalam hitungan detik. Jadikan dokumen Anda aman dari air dan api. Siaga bencana, siapkan dokumen Anda.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Hingga saat ini sudah 31 menit kita tinggalkan dari pukul 10, dan satu persembahan lagu masih mengalun merdu di ruang dengar Anda dari punyanya Titi DJ. Matamu ini mengantarkan kami menyampaikan informasi penting untuk Anda, bagaimana tentang kesehatan mata kita yang harus kita peduli, yang harus kita aware, apalagi kita yang pekerjaannya ini selalu di depan komputer ya, tidak menutup kemungkinan juga ini bisa dilakukan caranya untuk Anda yang selalu gemar main gadget ya, main game di gadget. Ini kan pasti mata itu lama-lama lelah ya, perih ya kan, kemudian jadi kering. Ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama, karena mata adalah bagian tubuh yang terus kita gunakan, bahkan sejak kita bangun pagi hingga kembali beristirahat pada malam hari. Jadi sudah sangat betul ya untuk kita semuanya bahwa kita harus peduli sama kesehatan mata kita, termasuk kita mulai coba deh menerapkan cara sederhana agar mata kita ini tidak mudah lelah, apalagi kita yang selalu berhadapan dengan layar komputer, laptop, dengan gadget, yang pasti setiap hari kita bekerja tidak pernah lepas dari yang namanya perangkat komputer, laptop, juga gadget. Nah, ini ada cara sederhana bagaimana agar mata kita tidak lelah ya, tidak letih. Ini ada aturan sederhananya, yaitu dengan metode 20-20-20. Maksudnya gimana Mbak Rahma? Yaitu setiap 20 menit ya, kita alihkanlah pandangan kita, yaitu setiap 20 menit ya, kita alihkan pandangan kita selama 20 detik hitungannya ke sesuatu yang jaraknya ini sekitar 20 kaki atau 6 meter ya. Jadi itu aturan ataupun metode sederhananya 20-20-20 ya. Setiap 20 menit sekali kita alihkan pandangan kita selama durasi waktunya 20 detik saja sudah cukup, ke sesuatu yang jaraknya ini sekitar 20 kaki atau 6 meter ya. Perhatikan juga posisi layar komputer kita. Ketika kita bekerja, usahakan layar komputer ini berada pada jarak yang nyaman dan posisinya sedikit di bawah tinggi mata kita, sehingga kita tidak terus-menerus menundukkan atau mendongakkan kepala. Jangan lupa juga berkedip ya, ketika terlalu fokus membaca, bekerja depan komputer, mengetik, kita sering lupa ya untuk berkedip, sehingga mata kita menjadi lebih kering. Jadi jangan lupa berkedip. Dan terkait pencahayaan ini juga sangat perlu diperhatikan. Pencahayaan ruangan juga perlu diperhatikan, sebisa mungkin hindari pantulan cahaya yang bahkan membuat tambah silau layar komputer kita. Dan sebaiknya juga kita atur tingkat kecerahan monitor layar komputer kita, kan bisa tuh ya diatur tingkat kecerahan monitor agar tidak terlalu terang dibandingkan kondisi ruangan sekitar kita. Dan yang tidak kalah penting ya, berikan tubuh kita waktu untuk beristirahat. Ketika kita posisi duduk saat ini, sudah berapa lama Anda duduk ya, jangan lupa berdiri sebentar, melihat ke arah yang jauh, meregangkan tubuh, atau sekedar mengambil minum, mengisi ulang tumbler Anda di pantry juga bisa Anda lakukan. Ini menjadi cara-cara sederhana yang bisa dilakukan di tengah-tengah pekerjaan kita, biar kita tidak boring alias biar kita tidak bosan. Itu dia informasi ringan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, mengiringi Anda dengan berbagai aktivitas yang terus Anda lakukan hingga saat ini. Kita jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, Mbak Rahma masih punya banyak lagu-lagu hiburan pilihan yang terus akan dimainkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda di day part yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang.

Saudara pendengar, punyanya Budi Doremi Asmara Nusantara, lagu yang pengen membuat Mbak Rahma Keraja Ampat. Selamat siang untuk kalian semuanya, karena sudah pukul 10:43 waktu Indonesia Timur. Di sisa tugasnya Mbak Rahma temani Anda ya, kurang lebih 17 menit lagi ya, menuju ke pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan terus menyapa Anda, selamat siang untuk Anda semuanya yang terus mendengarkan pula siaran kami melalui FM 96,3 serta FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Selamat siang juga untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah selalu monit ya yang mendengarkan siaran kami menggunakan mobile application atau RAD digital, atau juga yang mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang diakses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Terima kasih untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda sampai dengan saat ini, masih terus terjalin lagu-lagu hiburan pilihan, semoga bisa menghibur Anda, beragam informasi juga semoga bisa bermanfaat, bisa terus menambah hasanah wawasan serta pengetahuan kita ya. Dan cuaca hari ini, jika Anda sudah memonitor siaran kami sejak pagi tadi, ada update informasi perakiraan cuaca yang berlaku selama 24 jam untuk wilayah Papua secara umum dan kita di Kota Jayapura secara khusus. Untuk hari ini, Kota Jayapura diperkirakan cerah berawan hingga berawan ya. Tentunya cuaca hari ini cukup mendukung lah ya untuk kita beraktivitas di luar ruangan, untuk Anda yang berkendara juga. Tetapi apapun kondisi cuacanya, ada satu hal yang tetap harus kita jaga. Apa Mbak Rahma? Yaitu fokus kita. Bagi Anda yang lagi berkendara, jangan biarkan perhatian Anda teralihkan oleh ponsel, gadget ya, yang mungkin sedikit-sedikit ada pesan masuk atau hal-hal lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perjalanan Anda. Sebaiknya simpan dulu deh gadget atau ponsel Anda, fokus saja dulu kini pada perjalanan yang tengah Anda tempuh ya. Perhatikan juga kendaraan di sekitar Anda, dan yang terpenting juga tetap jaga kecepatan, tetap jaga jarak aman selama berkendara. Begitu juga untuk Anda yang lagi bekerja atau beraktivitas di luar ruangan, jangan keasikan terlalu larut dengan obrolan atau membuka medsos alias media sosial atau berbagai gangguan-gangguan kecil yang membuat justru pekerjaan Anda menjadi tertunda ya. Ini sebaiknya dihindarkan agar Anda bisa tetap fokus, apalagi deadline-nya ini tidak butuh waktu yang lama lagi, harus sudah selesai pekerjaannya ya. Jangan lupa tetap fokus, jangan lupa penuhi kebutuhan tubuh kita dengan air putih ya, karena cuacanya begitu cerah, takutnya kita dehidrasi. Jadi Anda yang bekerja di dalam ruangan juga, sekalipun ada AC jadi nyaman, sejuk, tapi jangan lupa sesekali harus minum ya, biar tetap terhidrasi tubuh Anda. Kita jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, masih dengan lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan, menemani juga menceriakan segala aktivitas Anda di suasana siang hari ini.

0: lihat sapana pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuan cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Saudara pendengar punyanya Geisha, kamu yang pertama dan mengantarkan kita kini sudah pukul 10 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Mbak Rahma mau pamit tapi tungguin Mbak Dea datang dulu ya. Kita ngobrol dulu sejenak baru deh Mbak Rahma pamit ya. Satu persembahan lagu dihadirkan kembali kini dari punyanya Afgan Syahreza. Pesan

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi sudah dihadirkan. Ini pesan cintanya dari penyanyi Afgan ya. Semoga sampai pesan cintanya Afgan ke setiap hati pendengar setiap Pro 1 Radio Jayapura. Dan sudah pukul 10 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Tadi Mbak Rahma sudah janji mau pamit, tapi tungguin Mbak Dea dulu ya, karena tadi sempat sepintas lihat Mbak Dea udah datang, tapi nyelonong kemana gitu kan. Jadi ditungguin balik lagi ternyata ya, udah stay depannya Mbak Rahma. Halo, selamat siang Mbak Dea.
1: Halo, selamat siang Mbak Cantik.
0: Siang ya? Iya, sudah pagi. Sudah siang. Ini siang. Masa mau pagi terus? Terus kapan aku pulang kalau masih pagi?
1: Iya, selamat siang.
0: Iya, siang.
1: Semangat masih ya?
0: Masih semangat.
1: Saya yang lemes.
0: Biasanya gitu. Biasanya gitu ya, kalau mau sudah selesai-selesai dinas tuh kayak tambah semangat.
1: Yang lemes datangnya.
0: Karena apa? Semalam tidur kurang atau karena memang pengaruh cuaca atau jangan-jangan belum sarapan? Iya, aku juga belum sarapan loh, Mbak Dea.
1: Aku semangatnya 45 ya.
0: Iya, minum-minum air putih aja kita.
1: Oh, gitu. Air putihnya berarti ada jambi-jambi.
0: Kita baca-baca ya kan. Baca doa dulu
1: biar
0: sebelum minum.
1: Semangat. Kan?
0: Gimana iya. Semalam tidur gimana?
1: Pulang 1:30 baru tidur. Langsung padahal masih sempat liatin apa HP,
0: HP.
1: Kan. Tiba-tiba udah
0: jam 12-an.
1: Tiba-tiba udah bunyi alarm itu jam 4:30. Bunyinya tuh dari jam 4:30.
0: Jam 4 udah
1: setiap
0: bunyi.
1: Setiap hari alarmku tuh setiap hari bunyi jam segitu, jam 4 ke 4:30, 4:30 ke jam 5 sampai orangnya bangun.
0: gitu ya.
1: Jadi memang kayaknya kurang tidur ya.
0: Oh iya. Mantesan ya agak-agak sedikit ini ya. Iya. Tapi enggak sih. Hah? So far apa? Ceria sih sampai dengan saat ini.
1: Iya.
0: Karena mungkin udah sarapan juga ya.
1: Sudah.
0: Oh, sudah.
1: Tadi bikin ikan ekor kuning.
0: Aduh,
1: tapi
0: terus apa?
1: Doang.
0: Oh, dibikin kuah kuning.
1: Iya, dibikin kuah kuning. Maunya digoreng, tapi aduh repot lagi goreng, saus kan. Akhirnya udah ulek bumbu langsung cemplung.
0: Jadi tipe yang bumbu ulek ya ketimbang
1: bumbu
0: blender ya.
1: Kayak
0: beritanya siapa ya?
1: Iya, masih ingat kan itu Mbak Rahma ya.
0: Iya, jadi
1: tapi
0: versi itu
1: enak,
0: ya.
1: Lebih enak diulek
0: ya.
1: Apa dia yang penting cobeannya nggak ini ya, nggak apa rontok ya. Biasanya kalau rontok gigit gitu kayak ada pasir-pasir. Pernah loh.
0: Tapi tapi versi yang ulekan itu yang batu itu atau yang dari tanah liat? Ayo.
1: Yang batu.
0: Oh iya. Iya batu. Sih kayaknya lebih gimana gitu.
1: Emang
0: kan
1: ada yang tanah liat?
0: Ada.
1: Oh itu yang untuk ini cobekan kecil.
0: Iya
1: ketika
0: iya.
1: Kita makan di restoran itu kan kayak bumbu terasi itu.
0: Ada juga kan yang ukurannya agak
1: tapi
0: sedang.
1: Tapi kayaknya nggak bisa berfungsi dengan baik.
0: Dan kayaknya nggak terlalu halus deh, ya kan?
1: Yang batu kan
0: iya, kayaknya uleknya tuh lebih gimana? Masa kita harus mencontohkan?
1: Kayaknya lebih
0: layak. Iya.

0: Ya dialas dulu toh Mbak, biar nggak bunyi.
1: Biar nggak dialas, tetap aja bunyi
0: kan. Oh gitu ya, itu mungkin karena pengaruh itu. Terus yang ngulek juga jadi semangat. Akhirnya iya, yang diulek juga mengeluarkan sari-sarinya. Jadi enak bumbunya.
1: Benar, apa step, apa sih ada sari-sari dari bumbu itu ya, sesuai dengan berita.
0: Iya, beritanya siapa coba? Yang nulis.
1: Ini maksudnya apa gitu.
0: Iya, ya, pokoknya ada deh ya. Makanya kunjungi portalnya. Betul, kita ya di rri.co.id. Banyak Jaya berita Pura, beragam ya, termasuk itu tadi ya. Bumbu ulek versus bumbu blender ya. Mana yang lebih sedap ya? Tergantung pilihan Anda. Kalau waktunya mepet ya udah blender.
1: Tapi model sekarang ada chopper-chopper gitu.
0: Oh iya, yang ditarik-tarik gitu kan?
1: Iya, dia dia enggak enggak ngeblend sampai halus
0: sekali, betul.
1: Tapi dia ada gross-grossnya. Itu sama enggak sih dengan yang ulekan itu?
0: Kalau menurut Mbak sama enggak? Aku nanya nih yang sama yang nulis berita. Kayaknya sama deh.
1: Kayaknya sama ya, karena dia kan enggak terlalu halus sekali.
0: Betul. Dan bikin praktis juga ya, tidak butuh sekarang energi kan yang besar.
1: Iya, ada chopper-chopper gitu.
0: Jadi tergantung dia pilihan. Gitu, betul, kan? Ditarik gitu kan?
1: Ya.
0: Itu cocok tuh untuk bikin sambal jahe ya.
1: Asik. Sambal jahe, ikannya
0: ikan bakar
1: atau dibakar.
0: Iya. Ya. Terus kangkung tumis.
1: Iya. Lapar enggak tuh?
0: Lapar sih. Ini langsung membayangkan kalau pulang makan apa ya? Karena langsung membayangkan, aduh iya, enak sekali ya.
1: Aduh, ya
0: aduh. Terus makannya pakai kerupuk lagi.
1: Iya. Aduh. Tapi saya suka ada ketimunnya.
0: Oh iya, benar. Suka.
1: Ketimunnya. Sambal jahe kan, ketimun kan. Belum lagi ada apa sih, Mbak? Kemangi yang segar-segar.
0: Iya, betul.
1: Sama kol.
0: Aduh.
1: Iya, lalapan.
0: Lalapan ya. Kacang panjang. Kalau Mbak Rahma suka yang mentah.
1: Yang mentah? Kacang panjangnya?
0: Iya, Mbak Dea.
1: Serius?
0: Iya, suka sih yang mentah, yang krip.
1: Tapi yang muda.
0: Iya, jangan yang sudah tua juga. Lebih kriuk-kriuk, lebih enak, lebih nikmat.
1: Kapan hari kan gini, Mbak Rahma. Apa, ada RRI Fest itu kan?
0: Iya.
1: Terus ada teman dari apa?
0: Apa?
1: Hiroshima? Apa?
0: Oh iya, Hiroshima.
1: Hiroshima.
0: Iya.
1: Dia kan jual itu makanan lalapan itu. Terus ada ini Mbak Rahma, ada terong yang bulat-bulat kecil itu.
0: Oh iya, untuk lalapan itu ya.
1: Iya, terus aku makan gini, enak.
0: Enak.
1: Akhirnya pas ke pasar gini langsung beli.
0: Oh gitu.
1: Baru kan enggak mahal tuh.
0: Iya.
1: 1 kilo 5.000. Aku cuma beli 1,5 kantong plastik gitu.
0: ₹2.000.
1: Nah, coba. Ih, pas dipakai dengan sambal yang
0: iya,
1: itu enak banget.
0: Lalapan memang gitu ya.
1: Padahal pernah diajarin, pernah disuruh rasain kayak gimana.
0: Udah lama. Iya sih, gitu. Kalau Mbak Rahma udah lama sih nggak makan terong bulat itu, terong untuk lalapan itu. Ada yang ungu, ada yang hijau kan.
1: Betul. Tapi
0: biasanya
1: kecil,
0: iya
1: timur,
0: betul.
1: Bulat-bulat kayak.
0: Dulu tuh sering, maksudnya jadi ingat deh. Dulu tuh ini selalu ada gitu di rumah kan untuk teman lalapan. Iya, yang terong gitu, yang bulat yang ungu itu warnanya ungu. Kayaknya udah lama sekali deh nggak makan. Lebih memilih lebih memilih terong yang bulat itu atau terong yang panjang ungu?
1: Terong yang panjang itu kalau orang lain yang masak enak. Tapi kalau kita yang masak enak.
0: Gimana cerita? Kayak waktu itu yang Mbak Rahma bawa ya.
1: Iya. Kita kalau masak kok kayaknya enggak enak gitu.
0: Giliran apa, orang lain masak
1: cuma goreng doang terus
0: dibikin bumbu, saus, enak. Iya.
1: Iya.
0: Kok
1: bikinnya enggak enak?
0: berarti itu Mbak memang betul terkadang resep yang dibagi itu enggak selalu sama. Kayaknya sih itu ada yang bilang beda tangan gitu.
1: Iya, ada yang cuma makan apa masaknya cuma sebentar, tiba-tiba rasanya enak.
0: Kita
1: yang masak berjam-jam, tiba-tiba kok langsung
0: hilang selera makannya.
1: Iya.
0: Iya, betul. Memang sih ada ininya juga karena kita terlalu lama masak, prosesnya itu jadi udah kecium kan aromanya apa segala macam. Iya, tahu.
1: Goreng,
0: jadinya memang kenyang dan hilang sudah selera makan kita. Jadi terus gimana? Mana dong, mau masak sendiri tetap atau kadang-kadang beli makan di warung? Masak
1: di warung tuh enak.
0: Iya,
1: sebenarnya.
0: tapi jangan sering-sering ya.
1: Iya. Pagi beli, siang beli,
0: iya,
1: malam beli.
0: Iya.
1: Pengeluarannya udah lumayan.
0: Iya. Kalau beli ikan di pasar Hamadi dapat berapa tuh ya?
1: Iya.
0: Bisa untuk berapa hari kan?
1: 50.000 aja udah makan kenyang.
0: Iya. Gitu kan. Mau dibikin goreng, mau dibikin kuah kuning kayak
1: ini
0: Mbak hari ini.
1: Murah.
0: Iya. Jadi udah bervariasi.
1: Kalau Mbak Ida kadang tuh Kak Rahma beli ikan banyak-banyak tuh, terus masukin di freezer. Kadang tidak seperti, tidak seenak ketika kita baru udah beli, langsung kita masak gitu. Kadang buka freezer, ih masih ada ikan masih yang ada. Kemarin. Mungkin yang 3 hari lalu, yang 3 hari lalu. Jadi kayaknya kok rasanya udah gak segar gitu. Padahal di freezer ini bekunya beku-bagus gitu.
0: Berarti mungkin harus diolah kayak tadi sih Mbak. Dibikin kuah kuning gitu kan.
1: Kuah kuning juga kadang gak seger ya.
0: Iya, tapi harus dikasih cintur, kemangi yang banyak-banyak. Oh iya, dikasih bumbu kan. Balik lagi, diulek ya bumbunya. Ya itulah serba-serbi kita untuk hari ini ya.
1: Terus
0: mengantarkan
1: gimana nih hari Senin ini?
0: Hari Senin ini mengawali siaran, siaran lancar sih.
1: Lancar? Gak ada siaran live? Selain gak berita?
0: Ada, gak ada Mbak Yu, dialog juga gak ada. Terus patroli udara kan nanti setiap hari Selasa dan hari Jumat
1: berarti
0: ya.
1: Besok kebagian aku?
0: Iya, kebagian nanti Mbak Dea pandu patroli udara, patroli ya udara. Sama teman-teman ataupun rekan-rekan dari Ditlantas.
1: Selasa dengan?
0: Selasa dengan Jumat. Iya, Selasa dan Jumat.
1: Oh, jadi seminggu dua kali.
0: Seminggu dua kali,
1: iya,
0: ya.
1: Anggap aja aku nggak tahu.
0: Orang baru kali ya.
1: Orang baru.
0: Ya, iya. Begitulah serba-serbi kita untuk hari ini mengantarkan kita ke pergantian apa ya? Pergantian dinas. Apa?
1: Pergantian.
0: Oh iya, pergantian pemain. Kursi ini kursi diserahkan panas. Langsung ke Mbak Dea selanjutnya.
1: Jadi besok ada libur.
0: Libur dong, dua hari.
1: Enak sekali.
0: Iya, nanti ketemu lagi di hari yang keempat ya.
1: Iya.
0: Karena
1: kita nggak rasa ya Mbak Rahma ya, dari malam besoknya siang
0: besoknya pagi.
1: Pagi jadi
0: udah banget, berasa cepat. Terus liburnya juga berasa dua hari tambah satu hari setengah hari ini ya. Berasa tiga hari. Terus masuk malam berasa berasa setengah harinya libur lagi. Jadi kayaknya kalau ditotalkan berasa kayak 4 hari ya. Padahal itu ininya kita aja sih supaya menikmati libur.
1: Betul.
0: Oke deh.
1: Kalau tanggal merah juga kita tetap dinas.
0: Iya, tapi kan kalau kita dinas tanggal
1: juga,
0: merah,
1: hari raya juga tetap kita
0: iya,
1: dinas.
0: Kalau kita dinas tanggal merah berarti jatah cuti kita bertambah.
1: Oh, asik.
0: Iya, jadi dengar-dengar ini Mbak Dea lagi ngumpulin ini ya jatah cuti ya.
1: Yo, ampun,
0: sudah mau hampir 30 hari. Sudah mau hampir 30 hari ya.
1: Ada yang mau cuti.
0: Oh iya, betul.
1: Siapa ya?
0: Ada deh.
1: Berarti nanti suaranya nanti akan menghilang berapa lama?
0: Kayaknya sampai pertengahan Oktober.
1: Oh, lama ya.
0: Iya.
1: Sampai pertengahan Oktober.
0: Iya.
1: Oh.
0: Pertengahan Oktober enggak kayak Mbak Dea yang sudah kayaknya sudah mencapai 30 hari cutinya. Ini kehilangan 1 bulan full.
1: Tapi
0: nanti kayaknya ya.
1: Juga.
0: Ya enggak apa-apa, di rumah aja.
1: Di rumah aja.
0: Atau kita ke Jogja, tapi ke Jogja bareng Mbak Dea itu berarti yang cuti harus dua orang ya. Kayaknya agak susah nih. Enggak mungkin Mbak Rahma jalan sendiri ke Jogja.
1: Oh, enggak bisa keluar kandang dua orang.
0: Harus bergiliran ya.
1: Betul.
0: Satu-satu.
1: Satu-satu.
0: Oke deh, Mbak Dea lanjut ya tugasnya untuk hari ini.
1: Udah capek ya ngobrol dari tadi pagi.
0: Enggak juga enggak sih.
1: Juga.
0: Tapi kayaknya kita sudah kehilangan kehabisan topik. Oke deh, terima kasih mendengar untuk kebersamaan Anda. Selanjutnya ada Mbak Dea yang gantikan nanti sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, selamat
1: bye.
0: Siang. Dadah, sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Gempa. Eh, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, di mana pun Anda berada, sudah pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Suasana santai yang kita lewati, entah sedang dalam kesibukan atau sedang dalam perjalanan, bahkan juga untuk Anda yang sedang menikmati waktu hari Senin, ya. Mudah-mudahan hari Senin bukan hari yang menjenuhkan, tetapi hari Senin adalah hari yang mengenakan buat kita semuanya, karena semangatnya pasti terus Anda bangun sedari saat ini. Baik pendengar, sambil kita menikmati aktivitas siang, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, masih di ajang Maxioma Makan Siang Ngobrol Bersama, dan Anda bisa bergabung bersama saya di 53638.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Saudara pendengar, sambil kita menikmati suasana siang, sambil juga kita berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol bareng rekan-rekan kerja atau juga bareng keluarga dan siapapun yang tengah bersama-sama dengan Anda, selamat menikmati saja aktivitas siangnya. Baik pendengar, sambil kita melewati waktu dan saat ini sudah pukul 12:40, jangan lupa makan siang, jangan lupa istirahat sejenak, biarkanlah pikiran Anda dan otak Anda rehat sejenak agar semuanya bisa berjalan.

0: Lagunya siapa dulu yang nulisnya?
1: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Melansir dari laman resmi International Committee of the Red Cross, ICRC, donor darah awalnya tercipta karena adanya eksperimen seorang ilmuwan yang bernama Richard Lowther. Richard kemudian mendalami dan mempelajari donor darah pada hewan. Dari kerja kerasnya, Richard berhasil untuk melakukan transfusi darah pada 2 anjing. Penemuan tersebut menjadi pemantik awal ilmu pengetahuan tentang donor darah mulai berkembang. Pada tahun 1901, muncul ilmuwan yang bernama Karl Landsteiner yang membuatkan klasifikasi khusus berkaitan dengan pembagian darah. Gagasan Karl pun disebut dengan IBO, Human Blood Type. Ide dari Karl inilah yang menjadi sistem dalam menentukan pendonoran darah. Berkat penemuannya, ia mendapatkan penghargaan Nobel. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 2004 berdasarkan kesepakatan dari sejumlah organisasi. Kemudian, pada tahun 2005, melalui Majelis Kesehatan Dunia ke-58, ditetapkan Hari Donor Darah Sedunia menjadi sebuah acara global. Golongan darah O+ bisa menerima darah apa saja? Menurut data American Red Cross, darah O+ adalah jenis yang paling umum dengan angka 38,67% populasi dunia. Orang yang memiliki jenis ini dapat melakukan transfusi ke semua darah dengan RH faktor resus positif lainnya seperti A+, B+, dan AB+. Golongan darah A- dapat mendonorkan darah ke semua tipe A dan AB. Sementara itu, tipe darah ini dapat menerima donor dari tipe A- dan O-. Sementara itu, tipe darah A+ dapat mendonorkan ke tipe A+ dan AB+ dan menerima donor dari semua tipe A dan O.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita simak warta berita yang kami rilai dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, the Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu mencari. Jangkauannya. Tiap gawang kembali bergetar 5 menit

babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobi Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United. Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamin Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui tetek penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering. Tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding. Conditions we played
0: normally. Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
1: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
2: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
0: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
3: Disappointed with how today went.
2: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi, kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang, saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
0: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia, Minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua, dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga jadi sebagai cabang olahraga ini kemudian menjadi kesetiaan.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya olahraga, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di Liga di Indonesia, ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Ambil juga Pak Osi sebagai pemain AKR, dan beliau juga mengedit dari Rangkali Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemain, tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Ya, kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami juga dan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara, diantaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters coming to the stadium. That was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes no shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also. We have more corners.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
1: I am very happy of the attitude of our players.
2: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: Proud of the team because
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari J. Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan semangat
6: peluang yang tinggi untuk mencari gol penyama kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
7: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
8: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
5: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
9: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat, sangat banyak buat tim Semen Padang.
10: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
9: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
10: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu, pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
11: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua, kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
10: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadde Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Berikut dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bagusnya untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di sini di program Masa Tuli Radio Republik Indonesia Jaya. Silakan pendengar yang mau bergabung bersama Mbak Ida, ada pilihan-pilihan lagu yang bisa menjadi salah satu persembahan yang menghiasi suasana siang hari Anda. Di antaranya, saudara pendengar, ada keraguan dari Dian Pramana Putra dan Dedi Dukun. Kemudian Anmes Kamalenggan tiba-tiba mencermati informasi dari Koboi Digital. Ada pula Noah Ben dengan Wanitaku, Cintaku.

0: Setinggi Gunung Merbabu dari Ria Resti. Kemudian ada pula seuntai bunga tanda cinta, Bruri Pesulima. Surga Cinta ada band Sepi dari Yuni Syara, Biarku Sendiri Diana Nasution, Lancang Kuning dari Edi Silitonga, Jangan Berhenti Mencintaiku Titi DJ. Kemudian Anggi Marito dengan Kisah Yang Sempurna. Oh, Kisah Yang Lain ya. Kemudian ada pula Suratan dari Tommy J. Pisa. Ada Ernie Johan dengan Juana, Awal Yang Indah dari Tere. Kemudian ada Fatin dengan Hanya Mimpi. Oke deh, silakan di 536386 yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Deida, adikku yang terbaik.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa nih?
1: Kakak Pasdu.
0: Oke, baik. Silakan Kakak Pasdu.
1: Aku mau Lancang Kuning.
0: Lancang Kuning boleh. Nanti Mbak Ida putarkan ya. Oke.
1: Terima kasih adikku. Makasih. Selamat berjalan.
0: Kakak Ape, terima kasih banyak.
1: Selalu.
0: Sip, makasih sudah bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386. Buat yang mau bergabung lagi dari Pasdu, ada Kakak Ape dengan Lancang Kuning. Berlayar jauh gitu ya. Oke, saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Adik Bagus.
0: Yoi,
2: selamat bertugas.
0: Kakak Bagus juga selamat menikmati aktivitas santai siang. Panas.
2: Oke. Lagu apa yang ada?
0: Lagu apa? Ada lagunya Ria Resti, Anmes Kamane.
2: Yuni Syara ada
0: Sepi.
2: Aduh, kebetulan siang-siang begini lagi sepi.
0: Sepi karena panas-panas pica, jadi orang bilang.
2: Ya, panas pica sepi. Sepi di bawah pohon. Ditemani angin yang berhembus.
0: Oke deh, sip.
2: Oke, terima kasih, selamat siang, selamat bertugas, semangat terus sampai berakhirnya tiga.
0: Iya. Bye-bye. Semangat, bye. Kembali satu penelpon lagi pendengar di sesi pertama dalam Topi Asli. Tiba-tiba dari Anmes, Cintaku Setinggi Gunung Merbabu dari Ria Resti, Seuntai Bunga Tanda Cinta Bruri. Oke, saya terima dulu. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Ida.
0: Selamat siang
3: Topi
0: juga.
3: Topi Asli.
0: Topi Asli, dengan siapa di mana?
3: Dengan nama Sutarni di PTN Puskopat.
0: Oh, boleh, dari Bunda di PTN Puskopat. Lagunya apa?
3: Nah, tadi dengar kayaknya ada Bruri ya.
0: Bruri?
3: Iya.
0: Seuntai Tanda Cinta. Boleh?
3: Iya, Bruri saja.
0: Oke, sip, diputarkan. Itu aja.
3: Makasih
0: Bunda Suparmi sudah bergabung bersama kita dari BTN Puskopat. Oke, langsung tiga lagu meluncur ke ruang dengar Anda sesuai dengan request.

0: Oke, saudara pendengar, kita masih di ajang Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Silakan yang mau bergabung bersama kami ya, silakan di 536386 dibuka lagi untuk teleponnya. Lagunya dari Noah Band dengan Wanitaku, Anmes dengan Tiba-tiba, Cintaku Setinggi Gunung Merbabu, kemudian Surga Cinta dari Ada Band, Biarku Sendiri Diana Nasution, Jangan Berhenti Mencintaiku dari Titi DJ, Kisah Yang Lain Anggi Marito, Suratan Tommy J. Pisa, Yuana Erni Johan, Awal Yang Indah Tere, dan Hanya Mimpi Fatin. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Topi Asli.
0: Topi Asli, selamat siang. Mama Fani, sayang lagunya apa?
1: Dari Diana Nasution.
0: Diana Nasution, Biarku Sendiri.
1: Iya.
0: Oke.
1: Biarku baik. Sendiri di pinggir danau ini.
0: Iyo. Biarku sendiri di danau ya, terapapa.
1: Terapapa. Mari ya, terima kasih.
0: Sama-sama sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Oke, saya terima di ujung telepon di 536386. Mas

0: terima kembali di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Tapi asli, selamat siang Mbak Aida.
0: Iya, selamat siang juga Kakak Yus. Kabar baik-baik. Lagunya apa? Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan kabar baik.
0: Oh, puji Mbak. Tuhan kabar baik. Oke. Lagunya apa, Kak?
1: Yang udah di format apa aja?
0: Yang disiapkan ada Anmes dengan Tiba-Tiba, kemudian Cintaku Setinggi Gunung Merbabu, Ria Resti, ada band Surga Cinta, Jangan Berhenti Mencintai dari Titi DJ, Suratan Tommy J. Pisak, kemudian apa lagi ya, lagu-lagunya ya begitu sudah. Yuana Erdi Johan. Kakak ketawa. Pilihan Awal Yang Indah dari Tere, Terus Hanya Mimpi dari Fatin.
1: Duh, bahaya sekali lagu-lagu ini.
0: Bahaya sekali lagu-lagunya. Apa lagunya?
1: Apa ya?
0: Surga Cinta ada band.
1: Sudah Surga Cinta aja udah.
0: Pilihan lain boleh saja.
1: Boleh. Kalau gitu Anes Monica, matahari ini panas menyala.
0: Oh, matahari ini. Boleh. Yang penting tanggung jawab saja. Nanti kalau matahari tambah membakar, berarti yang request lagu matahari. Makasih Kakak Yu sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Langsung ketawa dan terputus. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo Mbak Dea, selamat siang.
0: Selamat bertugas. Siang juga, selamat menikmati. Di sana tugas apa santai?
2: Ya betul sekali, lagi tugas.
0: Lagi tugas, oh semangat ya.
2: Pas mau masuk jalur ada keluar ini.
0: Itu lagi.
2: Iya, artinya mau supaya ngomongnya bebas dong Mbak Dea. Artinya dong. Oke, baik. Awal yang baik.
0: Kalau di dalam nanti telinga banyak yang mendengar.
2: Ya betul sekali, karena awal yang baik belum bilang.
0: Oh iya. Awal yang baik.
2: Dari Tere, Kak. Siapa, Kak?
0: Tere?
2: Kalau bukan salah, kalau tidak salah.
0: Iya.
2: Kalau bukan dari Tere, mungkin dari Dea.
0: Awal yang indah.
2: Oh, betul. Awal yang indah kalau begitu. Betul,
0: awal yang
2: betul.
0: Indah. Bertemu di suatu tempat.
2: Betul. Balian tak usah bakar terus.
0: Oke, baik, siap. Kakak, terima kasih, hormat.
2: Balian, selamat siang, selamat bertugas.
0: Sama-sama.
2: Hormat diberi.
0: Ya, hormat diberi. Sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Baik, dua lagu sudah di request dan tambah satu lagi untuk spesial yang sedang menikmati matahari yang cukup pica dan panas. Masih di Tapi Asli.

0: Oke, saudara pendengar, wanitaku dari Noah Band ya, dengan sang vokalis Ariel Noah atau Azril Ilham kalau tidak salah nama aslinya ya. Baik, pria di Santero Kota Jayapura Batan yang ada di Kabupaten Jayapura Batan Kerom sampai juga di Genyem yang bisa menonton siaran kami ya untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Ya, masih ada 15 menit lagi untuk Anda bisa bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386. Lagu yang sudah disiapkan ada Cintaku Setinggi Gunung Merbabu ya, kemudian Surga Cinta ada Ben, Jangan Berhenti Mencintaiku dari Titi DJ, Kisah Yang Lain dari Anggi Marito, Suratan Tommy Cepisa, kemudian Ernie Johan dengan Juana, dan Hanya Mimpi dari Fatin. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat siang Mbak Dian.
0: Topi asli, selamat siang juga Kakak Dian.
1: Iya.
0: Yap.
1: Lagu apa saja?
0: Lagunya Ria Resti, ada Ben, Titi DJ, Anggi Marito, Tommy Cepisa, Ernie Johan, dan Fatin.
1: Ernie Johan? Oke,
0: iya. Siap, diputarkan.
1: Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih juga sudah bergabung di 536386. Ada Kakak Dian di Polimak ya. Masih ditunggu penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Topi asli, selamat siang Mbak Ida.
0: Selamat siang juga yang lagi OTW kan?
2: Iya, lagi di jalan ini, sambil di jalan sambil telpon.
0: Memang terketinggalan nih.
2: Iya, pengen request lagu soalnya lagunya tuh ada share dari tadi jadi.
0: Yang mana?
2: Itu, Jangan Berhenti Mencintaiku itu.
0: Oh, oke, baik. Iya.
2: Kalau ingat Titi DJ jadi ingat Mbak Ida jadi.
0: Oh, ingat saya.
2: Yoi. Mbak Ida, yoi, jaga kesehatan. Jangan lupa makan.
0: Iya, makasih.
2: Salam hormat.
0: Hati-hati.
2: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Yuk, makasih kembali. Sudah bergabung bersama kita di Jung Telepon. Kok jadi teringat ya, mungkin ingat di Pro 2 kali ya. Dulu kan zaman-zamannya kita dulu ya, Bang Ivan ya, itu Titi DJ, kemudian ada Ariel Noah, kemudian ada Raja Ben. Nah, itu sudah zaman-zaman itu lagu-lagunya Titi DJ. Ruth Sahanaya pas zaman-zamannya Mbak Ida dulu ya. Kalau tidak salah kamunya masih muda banget. Oke, di ujung telepon di 536386. Satu penelpon terakhir, halo, selamat malam. Selamat siang.
3: Malam terus.
0: Iya, malam.
3: Mimpi
0: terus.
3: Malam terus.
0: Itu lagi.
3: Siang hari terang, panas terik. Hati-hati kebakaran lagi. Itu jantung kota, jantung hati cuma ingatkan. Karena sebut malam jadi.
0: Iya.
3: Jangan waspada.
0: Jangan sampai ada titik api lagi ya.
3: Iya.
0: Di hutan-hutan yang kering-kering rontang.
3: Iya. Caput sudah 2 kali, Muara Bami 1 kali, jangan wilayah Japser lagi. Iya. Ah tidak.
0: Mudah-mudahan tidak.
3: Lagunya apa saja nih?
0: Lagu yang tersisa Kak, Surga Cinta ada Ben, Tommy J Pisa dengan Suratan, kemudian Resti Fauzi itu Cintaku Setinggi Gunung Merbabu. Tidak pas di hati.
3: Tidak, yang nomor 2 tadi apa? Ada Ben?
0: Ada Ben? Surga Cinta.
3: Lewat?
0: Surga Cinta. Cinta.
3: Itu yang nyanyi siapa tuh?
0: Ada Ben.
3: Bukan, satu lagi.
0: Kisah Tommy J Pisa Suratan.
3: Ah, ya itu coba. Ya.
0: Oke, baik. Sip.
3: Itu dibuat. Sudah. Ya, hormat. Selamat siang, selamat
0: hormat,
3: bertugas.
0: Hormat, Kakak.
3: Ya, selalu di udara.
0: Iya,
3: Bung Tera Geger pamit dulu, dadah.
0: Oke, bye. Sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Dengan demikian, saudara, kita segera akhiri untuk kebersamaan ini dalam ajang Topi Asli. Jangan lewatkan Warta Berita jam 3. Bisa didengarkan dan juga

0: Selamat siang saudara, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Senin 14 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya, tokoh muda Papua dukung pengungkapan kasus penembakan 3 ASN di Wamena. Persipura Jayapura kalah 2-3 atas Barito Putra di laga perdana kompetisi Championship musim 2026-2027. Selain dua topik tersebut, Warta Berita untuk edisi sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik, dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Tokoh muda Papua dukung upaya aparat keamanan dalam mengungkapkan kasus penembakan yang mengakibatkan 3 orang ASN di Wamena meninggal dunia. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Koordinator Suara Anak Muda Peduli Papua, Isak Imbiri, menyampaikan keprihatinan atas kembali terjadinya peristiwa penembakan terhadap warga sipil yang mengakibatkan 3 orang ASN di Kabupaten Jayawijaya meninggal dunia baru-baru ini. Isak Imbiri mengatakan aksi penembakan tersebut telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan mengganggu stabilitas keamanan di Kabupaten Jayawijaya. Selain itu, aksi penembakan juga telah menimbulkan rasa kehilangan dan ketakutan di tengah masyarakat. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak memberikan ruang terhadap berbagai aksi kekerasan dan menyerahkan penanganan kasus ini kepada aparat keamanan. Sebagai tokoh muda Papua, Isak Imbiri juga menyampaikan dukungan kepada aparat kepolisian dalam mengungkap kasus penembakan 3 ASN tersebut, termasuk menangkap para pelaku untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, Isak Imbiri juga mengapresiasi upaya dari Satgas Operasi Damai Kartens dalam penanganan berbagai kasus gangguan keamanan di Papua. Menurutnya, pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan oleh aparat keamanan menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta menjaga hubungan yang baik di tengah masyarakat.
2: Pertama-tama saya mengucapkan turut berbelangsungkawa atas penembakan yang terjadi di Wamena, dan sebagai anak Papua saya sangat merasa kehilangan, dan juga saya mengutuk keras tindakan-tindakan, aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab terhadap situasi keamanan di Papua. Saya mengapresiasi kerja dari Ops Damai Kartens dalam mengamankan DPO terkait kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Puncak. Dan juga sebagai tokoh pemuda patut kita mengapresiasi terhadap pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan oleh Satgas Ops Damai Kartens dalam membangun komunikasi dan menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat di tanah Papua.
1: Isak Imbiri berharap aparat kepolisian dapat segera mengungkap secara tuntas kasus penembakan di Wamena dan menangkap semua pihak yang terlibat agar bisa memberikan efek jera, sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam menangani berbagai permasalahan hukum di tengah masyarakat. Selain itu, Isak Imbiri mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda Papua, untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Masyarakat diminta untuk tetap tenang serta mendukung upaya aparat keamanan dalam menjaga Kamtibmas di tengah masyarakat.
2: Kami selaku tokoh muda anak Papua selalu memberikan dukungan terhadap kerja-kerja dari Ops Damai Kartens dalam menjaga keamanan dan kondusivitas di tanah Papua. Saya mengajak masyarakat dan semua pemuda yang ada di Papua untuk mari sama-sama kita memberikan kepercayaan kepada pihak keamanan untuk sama-sama kita ciptakan situasi yang aman dan damai. Himbauan kepada masyarakat dan juga untuk kita semua untuk tidak terprovokasi dengan hal-hal yang mudah untuk kita percayai, tapi mari kita sama-sama ciptakan situasi yang kondusif, aman di atas tanah Papua.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan serapan APBN menjelang

0: Akhir tahun, belanja modal serta barang dan jasa masih tertinggal dibandingkan belanja pegawai. Asisten Satu Setda Papua, Yohanes Walilo mengatakan sejumlah kegiatan APBN bersifat kontraktual sehingga pencairan mengikuti progres pekerjaan dan ia meminta pihak ketiga, tenaga teknis serta OPD terkait untuk mempercepat pelaksanaan dan administrasi kegiatan. Yohanes meminta sisa waktu sekitar 4 bulan dimanfaatkan untuk mengejar penyerapan anggaran. Keterlambatan dapat membuat pembayaran pekerjaan bergeser hingga 2027 hingga meski pekerjaan telah dilaksanakan. Saudara, selanjutnya kita simak berita olahraga. Persipura Jayapura kalah 2-3 atas Barito Putra di laga perdana kompetisi Championship musim 2026-2027 dan berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Persipura Jayapura gagal mengamankan poin penuh di markas Barito Putra pada laga perdana musim 2026-2027. Pasukan Andre Ramawi dikalahkan 2-3 dari tuan rumah yang berlangsung di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu pekan kemarin. Meski Mutiara Hitam membangun serangan sejak awal, pertahanan tuan rumah tidak mudah ditembus. Justru 3 gol langsung diamankan Barito Putra melalui Bayu Pradana menit ke-20 dan 2 gol Cornelis Huai. Sedangkan gol Febrianto Uap Mabin dan Tonci Ramendi hanya memperkecil kedudukan 2-3 bagi Mutiara Hitam. Kekalahan ini menjadi evaluasi mendalam bagi pelatih kepala Persipura Jayapura Andre Ramawi.
2: Saya kira kondisi tadi di pertandingan hari ini kita terlalu cepat atau terlalu banyak ya ketinggalan, dengan defisit 3 gol itu cukup sulit untuk kami, tapi sekali lagi karakter identitas tim ini sudah sangat baik, khususnya di babak kedua. Salah satu hal yang positif yang perlu kita harus jaga dan tingkatkan lagi, karena di babak pertama tadi ketika kita hilang ketinggalan 2-0, ya saya juga sampaikan pertandingan belum selesai, kita masih bisa dan mampu untuk tampil lebih baik lagi, tapi pada akhirnya ada salah satu kesalahan itu menambah gol, itu membuat kita tambah sulit, tapi sekali lagi dengan perjuangan mereka di babak kedua saya kira luar biasa.
1: Sementara striker muda Reno Salampesi berharap kekalahan ini menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki performa tim ke depannya.
3: Lama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kami dari pemain tidak lagi mengalami cedera, dan ya saya rasa ini pertandingan pertama jadi menurut saya ini kawan-kawan untuk kita untuk memperbaiki kehidupannya, dan semoga ini jadi pelajaran bagi kita untuk kita bisa berkembang.
1: Diketahui tantangan Mutiara Hitam akan berlanjut di laga kedua melawan Tornado FC yang secara statistik di musim lalu 3 kali dikalahkan saat bermain di Papua. Namun kali ini Mutiara Hitam harus menggunakan Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur sebagai kandang sementara pada putaran pertama musim 2026-2027. Naulik Saulia melaporkan.
0: Saudara, masih terkait dengan berita olahraga, Theo Strevelino Ayomi terpilih sebagai ketua baru klub sepak bola Papua Tunas Muda Hamadi periode 2026-2031. Kita simak kembali laporan Naldi Kesaulia.
1: Klub sepak bola asal Papua, Tunas Muda Hamadi, resmi memasuki babak baru. Theo Strevelino B. Ayomi atau akrab disapa Kokonoi terpilih sebagai ketua baru Tunas Muda Hamadi dalam musyawarah klub yang berlangsung di Hamadi, Kota Jayapura, Sabtu pekan kemarin. Kokonoi terpilih setelah mengantongi dukungan penuh 64 suara sah dari 67 total suara jajaran pengurus, tokoh masyarakat, dan senior klub untuk memimpin kebangkitan klub yang juga disaksikan warga Hamadi. Dalam visi kepemimpinannya, ia berkomitmen menghidupkan kembali nama besar Tunas Muda Hamadi agar kembali berkiprah dan disegani di pentas sepak bola tanah Papua dan level nasional.
4: Satu agenda kita yang selalu sampaikan, Tunas Muda Hamadi akan latihan full siap untuk turnamen ketua DPR kota. Nanti secara teknis nanti kami rapat. Kami akan kerja cepat dan tiap kali kegiatan Tunas Muda Ahmadi, adik-adik saya akan tunjuk sebagai panitia supaya belajar dari organisasi dengan baik. Supaya regenerasinya jalan. Saya dipilih, adik-adik mau untuk saya juga sudah pastikan saya bawa barang ini kembali ke real. Saya bawa barang ini baik, supaya organisasi ke depan, adik-adik terang yang lanjutkan tongkat estafet dari kakak ke terang. Begitu. Semua diamani punya potensi untuk menjadi pemimpin, tetapi menjadi pemimpin harus diberikan kesempatan.
1: Ia juga memastikan terpilihnya sebagai ketua yang baru siap merangkul seluruh pemain dan pemangku kepentingan di Jayapura untuk bersama-sama mengawal era kebangkitan klub. Dikatakan pembinaan kepengurusan, fasilitas lapangan, dan memperkuat pembinaan usia muda menjadi visi untuk 5 tahun ke depan.
4: Jadi saya harap adik-adik Tunas Muda sudah mulai fokus, kita akan kumpul, semua pemain saya akan kumpul. Turnamen Tunas Muda. Tunas muda akan bikin piala ketua DPR kota sambil proses pelantikan. Kemarin saya sudah kontak wali kota, nanti kami menyurati PSSI kota untuk Tunas Muda dilantik. Agar kita punya ADRT lengkap. Kita bicara antara dasar antara rumah tangga, tetapi kalau Tunas Muda tidak punya ADRT secara hukum, susah untuk kita bicara. Begitu. Jadi ada dua agenda kita, satu untuk piala ketua DPR kota dan satu Tunas Muda akan bikin Natal Tunas Muda Ahmadi. Dan kita akan tetapkan koordinator sporter supaya kan bikin pusi-pusi kita lagi. Ya, koordinator sporter dari rayon 1 sampai rayon 8. Itu.
1: Sementara mantan pemain senior Tunas Muda Ahmadi, Roni berharap terpilihnya Kokonoi sebagai ketua baru dapat memperkuat pembinaan dan kepengurusan agar bisa mengembalikan kejayaan tim maupun mengorbitkan pemain-pemain lokal ke level nasional. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara pendengar, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, Senin 14 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, warta berita Lintas Tanah Papua sudah kita ikuti. Namun sesaat lagi pendengar, kita akan ikuti bersama dialog interaktif terkait dengan bagaimana ekonomi kreatif itu bisa berkembang dan maju di Tanah Papua. Untuk informasi dan dialog selengkapnya akan kita ikuti sesaat lagi, dan Anda bisa saksikan lewat

kekasih bukan. Ya, kekasih buat kekasihku. Pembang yang menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Siang menjelang sore. Dan saudara pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti bersama obrolan ekonomi kreatif menata masa depan ekonomi kreatif Papua dengan narasumber Amsal Sitepu, pejuang ekonomi kreatif nasional Gekraf Nasional, dan Ibu Rini Eko Setianti, tim formatur Gekraf Papua. Anda bisa simak lewat kanal YouTube di RRI Jayapura.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Ya, selamat sore saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam obrolan ekonomi kreatif dengan topik menata masa depan ekonomi kreatif Papua. Dan siaran ini tentunya hadir ya secara tiba-tiba, tetapi karena melihat makna daripada keberadaan ekonomi kreatif di Papua ini sangat penting, sehingga topik ini kami angkat untuk Anda. Dan Anda bisa dengarkan serta simak langsung di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Baik saudara pendengar, bersama presenter Anda saya Ida Susilawati, dan saya tidak sendiri, ada kehadiran narasumber kami yang luar biasa. Yang pertama saya sapa Amsal Sitepu, pejuang ekonomi kreatif nasional, Gekraf Nasional. Ini selamat sore abang, abang kah atau kakak ini?
2: Abang. Dari Medan itu.
1: Dari
2: abang.
1: Medan ya. Ini langsung dari Medan, dari Karo.
2: Jadi ini sedang melakukan perjalanan keliling Indonesia.
1: Oh, luar biasa.
2: Ya, saya dan istri sedang melakukan perjalanan keliling Indonesia menjemput aspirasi pelaku ekonomi kreatif bersama Gekraf. Jadi Gekraf itu gerakan ekonomi kreatif nasional.
1: Gerakan ekonomi kreatif nasional. Tapi pantas aja abang disebut dengan pejuang ekonomi nih bang, karena memang ini keliling Indonesia untuk memperkenalkan Gekraf itu sendiri kepada bangsa Indonesia, khususnya kita di Papua ya.
2: Ya, sebenarnya bukan hanya memperkenalkan Gekraf juga, tapi ini kan tugasnya memperjuangkan dengan menjemput aspirasi. Karena kita melihat banyak sekali aspirasi yang harus kita dengar dan harus kita perjuangkan supaya ada perbaikan untuk ekonomi kreatif kita untuk dalam skala nasional.
1: Mungkin nanti bisa didefinisikan arti sebenarnya ekonomi kreatif itu seperti apa.
2: Baik,
1: kemudian yang kedua, narasumber kita ada Ibu Rini Eko Setianti, tim formatur Gekraf Papua.
3: Selamat sore,
1: Kaida. Selamat sore, Ibu. Ibu atau kakak juga?
3: Kakak aja, biar awet muda.
1: Jadi kita sapaannya kakak ya sore hari ini ya. Kakak Rini dan juga kakak Amsal atau abang Amsal Sitepu ya. Sebelum kita membahas terkait dengan bagaimana kita menata masa depan ekonomi kreatif Papua ini, mungkin abang Amsal bisa menjelaskan definisi sebenarnya daripada ekonomi kreatif, terutama untuk Gekraf itu sendiri.
2: Baik, terima kasih Kak Ida. Jadi mungkin banyak ya yang salah memahami apa itu ekonomi kreatif, apa itu UMKM.
1: UMKM, ya, itu beda?
2: Beda, karena kan kalau kita lihat sendiri dari nomenklaturnya sendiri, bahkan dari kementerian tersendiri, ada kementerian UMKM, ada kementerian ekonomi kreatif. Tapi banyak orang gitu, apa sih ekonomi kreatif, apa sih UMKM gitu. Jadi perbedaan yang jelas dari UMKM dan ekonomi kreatif mungkin secara sederhana bisa dikatakan ekonomi kreatif ini adalah UMKM yang naik kelas, tidak. Dan ekonomi kreatif sendiri memiliki 21 subsektor hari ini, yang di dalamnya ada penyiar radio, videografer seperti abang-abang ini, penyiar, gitu kan, seni pertunjukan, musik, desain grafis, ini semua adalah bagian dari ekonomi kreatif. Jadi secara sederhana, ekonomi kreatif itu adalah kreativitas yang, pekerjaan yang kreativitasnya menambahkan nilai ekonomi yang signifikan, signifikan di dalam produknya gitu. Jadi kan mungkin kita melihat gini, dalam ekonomi kreatif itu kan ada juga subsektornya itu adalah kuliner, fashion gitu. Contoh kuliner, apakah setiap orang yang berjualan makanan adalah pelaku ekonomi kreatif? Belum tentu.
1: Nah,
2: tapi mereka dipastikan UMKM. Jadi perbedaan yang jelas adalah UMKM ini kan usaha yang kita berbicara skala omset dan aset, itu makanya dia ada kecil, menengah gitu kan. Nah, jadi kalau ekonomi kreatif itu adalah kreativitas, usaha yang kreativitasnya itu menambah nilai yang signifikan. Jadi kalau tidak signifikan, kami selalu menyebutnya itu adalah jualan UMKM.
1: UMKM gitu ya.
2: Gitu kan
1: awalnya. Mudah-mudahan sangat dipahami ya. Ternyata UMKM dengan ekonomi kreatif itu berbeda ya.
2: Berbeda.
1: Ya,
2: karena kalau ekonomi kreatif ini kan kita itu terfokus kepada IP hari ini, intellectual property-nya gitu. Jadi apa kreativitas-kreativitas yang tidak mudah dikopi, tidak mudah ditiru, dan memiliki nilai jual yang tersendiri karena nilai kreativitas yang dimiliki oleh individualisnya.
1: Tadi kan abang Amsal katakan bahwa ada kuliner, ada fashion ya. Nah, Papua ini kan memiliki kekayaan budaya ya bang ya, seni, musik, kuliner hingga kerajinan yang sangat besar. Nah, bagaimana abang sendiri melihat sebagai pejuang ekonomi nih, melihat bagaimana potensi kreatif yang ada di Papua saat ini?
2: Kalau aku sih melihat mungkin Papua tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah Indonesia lainnya.
1: Okay.
2: Untuk informasi sebelum aku jawab ya, Kak. Kami sudah keliling dari Sabang sampai hari ini sudah sampai di Papua 5 bulan kami sudah di jalan. Berkunjung dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Indonesia itu sangat kaya termasuk dengan Papua. Tapi mungkin yang aku melihat potensi-potensi kebudayaan yang bisa menjadi produk-produk kreatif ini akan hanya sebagai konsumsi lokal kalau ini kita tidak perjuangkan bersama-sama bagaimana IP-nya. Maksudku IP-nya seperti ini. Jangan-jangan nanti mungkin seperti yang aku pakai ini, noken yang aku pakai ini bisa aja diproduksi di luar
1: Papua. Di Papua. Oke, di luar
2: kalau
1: Papua.
2: Tidak ini tidak diperjuangkan IP-nya gitu. Hal-hal seperti itu yang maksudku bagaimana untuk ekonomi kreatif di Papua ini untuk bisa terus berkembang itu harus IP-nya kita perkuat dulu.
1: Tapi izin Bang, ini kan Noken sebenarnya sudah diakui di UNESCO ya. Oke. Itu bisa juga kalau kita tidak kembangkan terus ini akan tidak berkembang seperti itu.
2: Hari ini kita akan melihat plagiatme ini kan sangat gampang.
1: Iya.
2: Bahkan kita ketemu di satu daerah yang sangat terkenal gitu. Tujuan wisata kita tidak sebut di sini. Salah satu daerah di Sulawesi. Kami ingin membeli kerajinan tangannya itu berupa outer yang seperti yang saya pakai ini. Terus kami tanya, ini produksinya dari mana? Ternyata produksinya itu dari Jawa. Gitu. Cuman
1: ciri khasnya dari
2: daerah tersebut. Gitu. Kan sayang ini masa ini kita ambil tradisinya, tenunnya dari daerah tapi diproduksi di luar gitu. Jadi apa? Itu kenapa kita harus kuatkan IP-nya seperti aku komentarin. Noken ini sebenarnya kita harus betul-betul memastikan ini memang dari Papua. Apakah itu dari brand-nya? Ketika kita berbicara tentang IP kan kita berbicara tentang brand-nya. Jadi itu yang harus kita perkuatkan dan di situ kita dorong kehadiran pemerintah untuk memperkuatkan IP-IP lokal yang ada di Papua khususnya.
1: Oke, baik. Enak sekali ya ngobrol dengan Abang Amsal ya, karena suaranya enak banget nih. Jadi penyiar kayaknya. Ya Bu ya.
3: Profesinya banyak.
1: Benar, enak sekali kalau dengar beliaunya menyiar ya. Sebagai penyiar radio boleh ya Bang ya?
2: Boleh.
1: Oke, kita ke Ibu Rini ya. Ibu selaku tim formatur Gecraft Papua. Ibu melihat seperti apa keberadaan ekonomi kreatif yang ada di Papua, khususnya Bung Amsal ini berjuang untuk ekonomi yang ada di seluruh Indonesia.
3: Ya, baik Kak Ida. Kebetulan Gecraft itu belum terbentuk secara resmi di Papua. Kami baru sebatas tim formatur yang ada 4 orang. Saya kebetulan dengan Pak Bakhtiar, Pak Heri dengan Mas Azril gitu ya. Kami melihat di Papua ini potensinya cukup besar seperti yang disampaikan Bang Amsal. Kami tidak tertinggal atau kami tidak kekurangan potensi dibandingkan daerah lain. Cuman di sini belum digali, terus belum ada suatu komunitas yang khusus menggarap tentang ekonomi kreatif. Jadi kami mau membawa Gecraft ini ke Papua, kemudian menampung aspirasi rakyat Papua untuk kemudian kita sama-sama ekonomi kreatif ini bisa tumbuh dan berkembang di Papua. Gitu.
1: Ingin membawa Gecraft ini ke Papua, berarti ini dipayungi oleh lembaga atau gimana Bu?
3: Kami seperti
1: mandiri atau
3: bukan.
1: Gimana? Oh enggak.
3: Organisasi nasional ya.
1: Organisasi nasional. Okay.
3: Mungkin bisa dijelaskan Bang Amsal tentang Gecraft itu ya.
2: Jadi Gecraft ini dulu dibentuknya zamannya Pak Sandiaga Uno.
1: Oh, siap.
2: Waktu masih menjabat
1: sebagai Menteri Ekonomi Kreatif.
2: Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hari ini kan ketua umum kita itu namanya Mas Kawendra Lugistian. Beliau itu anggota DPR RI juga Komisi 6 dan dewan pembina kita itu Pak Sufmi Dasko, jadi wakil ketua DPR kita hari ini. Ini organisasi mandiri, tapi kita mempunyai irisan yang sangat kuat dengan pemerintah. Karena kita percaya semua program-program yang kita perjuangkan hari ini, kalau kita berjuang sendiri tanpa dukungan pemerintah juga akan berakhir sia-sia. Gitu ya. Gecraft ini hadir secara mandiri untuk memperjuangkan para pelaku ekonomi kreatif, tapi bekerja sama pada akhirnya dengan berkolaborasi, kalau kami bahasa kami itu berkolaborasi dengan pemerintah juga. Sampai hari ini kita selalu berkolaborasi termasuk dengan RRI. Tanggal 2 Juni 2026 itu Gecraft itu bekerja sama dengan RRI untuk memperkuat pelaku-pelaku ekonomi kreatif dan ekosistem ekonomi kreatif yang ada di seluruh Indonesia.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Amsa. Tapi kalau nggak salah pernah muncul di ini ya, di podcastnya Kang Denny Sumargo ya?
2: Iya, benar.
1: Oh, saya baru ingat. Luar biasa ya. Baik, saudara mereka, dimanapun Anda berada, Anda bisa berkomentar di kolom YouTube kami di RRI Jayapura Official, atau Anda bisa telepon kami langsung untuk bertanya terkait dengan menata masa depan ekonomi kreatif Papua dengan narasumber pejuang ekonomi kreatif nasional, Gekraf Nasional, ada Bung Amsal Sitepu, dan juga ada Ibu Rini Eko Setianti, tim formatur Gekraf Papua, di 536386. Baik, apa yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan utama pelaku ekonomi kreatif di Papua dibandingkan di daerah lain? Mungkin boleh Abang Amsal atau Ibu Rini, boleh terserah. Bang Amsal, oke. Nanti Ibu Rini boleh tambahkan ya, Bu.
3: Iya,
1: ya?
3: Boleh.
1: Oke.
2: Aku belum terlalu lama di sini, okay. Karena baru berapa hari maksudnya. Karena perjalanan ini. Tapi yang aku lihat memang dari bercerita dengan beberapa teman pelaku ekonomi kreatif yang ada di Papua, Jayapura khususnya, itu permasalahan terbesar itu adalah kolaborasi.
1: Kolaborasi.
2: Karena hari ini aku melihat, contohnya pelaku ekonomi kreatif ini kan subsektornya ada 21 hari ini. Ketika aku ketemu seni pertunjukan yang tari gitu kan, ternyata mereka itu hanya ingin dan mau berkomunitas dengan teman-teman seni pertunjukan aja. Yang musik juga berkomunitas hanya dengan musik saja. Fotografer, videografer juga seperti itu gitu. Jadi aku melihat kalau kita mau kuat, mau bangkit ekonomi kreatifnya itu, kita harus berkolaborasi dan saling dukung karya.
1: Betul.
2: Permasalahan yang aku lihat mungkin itu, kita itu terlalu egois dalam mengapresiasi karya dari teman-teman kita pelaku ekonomi kreatif lainnya. Ini mungkin yang aku lihat jadi permasalahan. Kalau dari sisi pemerintahan, aku juga mungkin melihat ada persepsi yang salah kadang dari sisi pemerintah dalam melihat pelaku ekonomi kreatif. Karena dari sisi pemerintah juga sering sekali belum memahami apa itu ekonomi kreatif, apa itu UMKM. Jadi ada program-program untuk ekonomi kreatif yang kena itu adalah pelaku UMKM.
1: UMKM-nya yang iya.
2: Betul. Jadi yang itu kita harus pahamin mana ini pelaku ekonomi kreatif, mana itu UMKM.
1: Berarti jangan dicampur adukan gitu?
2: Menurutku jangan. Bukan berarti kita tidak peduli dengan UMKM, karena UMKM ini sudah punya programnya tersendiri dari Kementerian UMKM, bahkan dari CSR, beberapa BUMN juga itu banyak fokusnya itu, programnya itu untuk UMKM. Jadi kan kasihan ini untuk pelaku ekonomi kreatifnya, kayak jadi
1: penonton
2: gitu, walaupun dibilang nanti programnya untuk ekonomi kreatif. Walaupun kita melihat UMKM dan ekonomi kreatif ini sangat beririsan, sangat dekat,
1: sangat beririsan dan sangat dekat. Kan kalau misalnya ada seni pertunjukan untuk ekonomi kreatif kita angkat, kan kalau tidak ada UMKM juga sepi ya.
2: Iya benar. Jadi irisannya semuanya sangat dekat.
1: Oke, baik. Ibu mau tambahkan?
3: Kalau saya, Kaida, kebetulan saya juga pelaku ekonomi kreatif yang berasal dari UMKM juga gitu kan. Karena kenapa saya bilang ekonomi kreatif? Karena saya itu mengolah sagu Papua menjadi aneka kue kekinian. Yang tadinya sagu Papua itu hanya seperti jadi bagia dan sebagainya. Kami sudah mulai dari tahun 2016 itu menjadikan tepung sagu Papua itu menjadi aneka kue kekinian. Bahkan nastar kami pun itu terbuat dari tepung sagu, seperti
1: berarti
3: itu.
1: Berarti turunannya ya, Bu. Iya,
3: nah kayak gitu. Terus tantangan terbesar di sini bagi pelaku ekonomi kreatif itu adalah kita memperluas pasar, Kak. Jadi ketika kita, mungkin pasar kita di Papua ini sudah terkenal, tapi ketika keluar itu kita terkendala dengan logistik, seperti itu, Kak. Logistiknya yang lumayan mahal gitu ketika mahal. Keluar.
1: Berarti ini membutuhkan modal.
3: Betul.
1: Iya. Ya, kita tahan dulu, Bu. Oke, kita coba terima di ujung telepon. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
1: Iya, sore dengan siapa di mana?
4: Sama Roy.
1: Oh, Bung Roy. Bung Roy, silakan mau bertanya kepada Abang Amsal atau Ibu Rini.
4: Boleh sama dua-duanya. Saya mau tanya ini aja. Maksudnya kalau di Papua itu ekonomi kreatif seperti apa sih yang bisa dikembangkan dan bisa mengangkat dari sisi ekonomi pelaku kreatif di Papua? Itu aja mungkin.
1: Oke. Terima kasih Bang Roy sudah bergabung bersama kita. Ini terkait dengan ekonomi kreatif, apa ini yang bisa dikembangkan di Papua, Bang?
2: Mungkin aku balik ya.
1: Oke.
2: Aku belum terlalu lama dan harus riset lagi. Tapi seharusnya banyak.
1: Oke.
2: Seharusnya banyak. Hari ini kan salah satu subsektornya contoh musik nih. musik hari ini salah satu yang menguasai musik-musik nasional itu musik dari timur.
1: Dari timur.
2: Benar. Kan? Jadi itu salah satu yang aku pikir ekonomi kreatif dari sisi musik ini yang butuh perhatian khusus gitu dari semua aspek lah. Kalau kita berbicara tentang kolaborasi kan ini bukan hanya pemerintah, media juga seperti RRI di situ berperan penting, perbankan dan permodalan dan pelaku komunitas. Kalau aku sih ngelihatnya itu. Dan satu lagi dari sisi kuliner seperti yang disampaikan Karini tadi, Mbak, kami dari Sumatera itu kan tidak familiar dengan sagu. Ya, kita tidak familiar dengan sagu. Aku pikir memang ekonomi kreatif seperti olahan-olahan turunan dari sagu ini itu harus banyak dikembangkan. Karena kami sangat tertarik loh. Ini kami baru nyampe di sini langsung nyarinya papeda gitu, papeda. Kan. Kenapa? Karena kalau kami dari Sumatera itu
1: ada,
2: bahkan Jakarta itu enggak ada.
1: Ada.
2: Dan kita enggak tahu, sangat penasaran. Memang kita dari Sulawesi juga udah nyobain kan waktu perjalanan kami di Sulawesi. Dan aku bilang banyak. Dan satu lagi sebenarnya
1: sudah mencicipi papeda.
2: Sudah tadi
1: cocok dengan lidah orang Batak.
2: Enak. Dan satu lagi contoh seperti kriya. Hari ini kan kita kan ada fashion, ada kriya. Gitu. Kriya hari ini kalau untuk Papua sendiri aku tahu dia memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau dari Papua ini mungkin salah satu daerah yang paling kuat dari sisi adatnya adalah budayanya adalah Papua. Jadi bagaimana irisan dari fashion kita, kriya kita itu melekat melekat semua rasa-rasa budayanya ini gitu kan. Aku bilangnya rasa-rasa karena di sini mungkin apakah itu ukirannya, tulisannya gitu.
1: Semuanya bermotif kan.
2: Iya, motif-motifnya gitu.
1: Kearifan makanya lokal ya.
2: Kearifan lokal dari Papua ini harus kita lekatkan di fashion kita, kriya kita dan aku pikir itu bisa menambah nilai ekonomi dari produk-produknya kita.
1: Tapi kalau misalnya kita lekatkan dengan bagaimana kearifan lokal itu kita padukan dengan budaya modern, begitu bisa?
2: Oh, sangat
1: artinya
2: bisa.
1: Artinya packagingnya itu semakin menarik.
2: Sangat bisa. Sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang musik contohnya, musik-musik hari ini kan budaya modern.
1: Iya.
2: Tapi bahasanya gitu. Bahasa-bahasanya ini kan kearifan lokal.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Ada
2: dan pakaian-pakaian yang dipakai juga kan kearifan lokal.
1: Sampai jadi, di istana negara juga kan diundang gitu.
2: Makanya kalau aku bilang kalau Papua sampai kami tidak punya waktu yang banyak di sini karena harus melanjutkan perjalanan lagi untuk keliling Indonesia. Tapi aku bilang Papua ini sangat spesial.
1: Oke, tapi Abang Amsal, mohon maaf Ibu, kita kayaknya ngobrolnya kebanyakan.
3: Silakan.
1: Abang Amsal, ketika melihat ada festival-festival kayak kemarin kan dibuka ya oleh Menteri Wakil Menteri Pariwisata. Itu kan kita bisa melihat di situ kearifan lokal, kemudian ada ekonomi kreatif bertumbuh di situ dan kemudian UMKM-nya juga itu, apakah bisa menjadi salah satu perbandingan? Oh, ini loh yang harus kita kembangkan terkait dengan ekonomi kreatifnya.
2: Oh, bisa Mbak, cuman masalahnya adalah kita itu terlalu terfokus kepada seremonial.
1: Oke.
2: Ya kan? Padahal hari ini seperti RRI yang dulu hanya bisa didengar, hari ini bisa dilihat secara visual. Dan maksudku, kita sebagai pelaku ekonomi kreatif harus memaksimalkan semua platform-platform digital kita. Jadi jangan harus selalu menunggu apa nih program terbaru dari pemerintah. Aku selalu sebut, apalagi ini ekonomi kreatif, ada kalimat kreatif di dalamnya. Pelaku ekonomi kreatif itu jangan melulu menunggu. Tapi kalau kreatif ya harus kreatif dong, harus mencari gitu. Jadi itu sih aku sampaikan. Kalau dari Papua sendiri, wah, aku pikir semua orang harus ke Papua dan melihat keindahan Papua dan kearifan lokalnya. Dan
1: tidak
2: dari
1: akan habis ya.
2: Dari Sabang sampai di sini kami dikit lagi udah ke Merauke. Aku pikir yang paling kuat budayanya itu adalah Papua, karena bahkan di Kota Jayapura aku masih melihat ibu-ibu yang pakai ini. Apa yang di kepala gitu. Rame banget.
1: Rame
2: kan?
1: Banget.
2: Rame banget itu semalam dan tahu nggak Bali itu kenapa banyak dikunjungi, Mbak? Karena mereka itu mencintai budayanya. Aku pikir Bali pantainya memang cakep, tapi di Papua juga banyak, di daerah lain juga banyak. Tapi tujuan utama orang datang ke Bali karena orang melihat bagaimana Bali mencintai budayanya. Dan kalau orang tahu bagaimana orang Papua mencintai budayanya, seharusnya banyak orang yang akan datang ke sini. Karena mama-mama semua, mama-mama yang
1: mama
2: saya, mama-mama Papua yang saya jumpain kemarin itu dengan kearifan lokalnya. Wah, saya bilang saya harus datang lagi ke Papua.
1: Tapi gimana, orang Papua ramah ya?
2: Ramah?
1: Sangat ramah? Komunikasinya sangat ramah ya?
2: Sangat ramah.
1: Oke, oke.
2: Berarti, dan murah senyum semua.
1: Berarti ngangenin nanti datang lagi Bang ya?
2: Pasti, harus.
3: Kita undang kembali.
1: Tugasnya masih berat ya. Iya, Ibu... bagaimana nih terkait dengan tadi kan Ibu bilang berawal dari UMKM ya, berarti kan kita memang membutuhkan modal, kita memang membutuhkan dukungan pemerintah, kemudian membutuhkan kolaborasi antara semuanya. Itu bagaimana kalau kita sisipkan dukungan itu untuk juga kearifan lokal ini kita, ekonomi kreatif ini kita angkat atau ekraf ini?
3: Iya, itu sangat bisa sekali ya, karena tadi seperti pertanyaan Pak Roy ya tadi, apa sih yang bisa dikembangkan dari Papua ini menjadi ekonomi kreatif? Sebenarnya banyak banget.
1: Abang bilang musik ya?
3: Kalau abang bicara tentang musik, kalau saya kebetulan karena di kuliner gitu, saya itu sangat menyayangkan kalau di Papua itu banyak banget potensi yang masih kebuang. Seperti contohnya air kelapa. Abang kalau lihat jalan-jalan ke pasar, Bang, air kelapa itu hanya dibuang begitu aja, Bang. Ampasnya dibuang aja. Padahal di daerah lain itu sudah bisa jadi tepung kelapa,
1: nanti
3: sudah
1: kalau
3: bisa
1: mahal
3: jadi itu
1: pada gini. Saat ini aja hari raya.
3: Benar. Maksudnya banyak yang potensi yang di daerah lain itu sudah jadi sumber ekonomi kreatif, di sini tuh masih kebuang gitu. Itu baru dari segi kuliner ya. Kalau dari wisata alam apalagi Bang, itu masih kalau macam kayak di Jawa ya, sumber mata air aja bisa dikelola tuh jadi penghasilan satu kampung tuh di daerah Klaten itu. Nah, di sini lebih lagi karena di sini pantainya indah, pegunungannya juga indah. Nah, tapi sayang ini belum dikelola secara bersamaan, berbarengan, masih individual seperti itu.
1: Seperti itu ya.
3: Iya.
1: Baik, saudara pendengar, kami undang Anda sekali lagi di 536386. Anda juga bisa berkomentar bersama dialog kita sore hari ini. Oh, ternyata sudah banyak yang berkomentar. Ini ada Dede Rizky yang menyapa, selamat sore buat kedua narasumber. Kemudian
3: selamat sore.
1: Juga ya. Ada juga ini pejuang Bang Amsal agar penggiat ekraf bisa dihargai usahanya, bagaimana caranya untuk bisa mengangkat ya keberadaan dari penggiat ekraf itu, Pak? Ini dari
2: sisi kalau kita mau berbicara bagaimana untuk mengangkat, yang pertama kita jangan malu untuk berkarya dulu.
1: Oke. Okay.
2: Karena aku memahami, Mbak, saya ini seorang profesional videographer. Kalau kami videographer ini kan dulu dianggap bukan sebuah pekerjaan ya, tapi hobi. Ya. Kita memahami itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan kreatif itu tidak dianggap sebagai sebuah profesi gitu.
1: Okay.
2: Jadi kalau bagaimana untuk mengangkatnya adalah yang pertama kita dulu jangan malu untuk berkarya dan menyatakan bahwa kita ini seorang pekerja ekonomi kreatif. Jadi jangan malu kalau nanti pekerjaannya videographer, apa sih pekerjaannya itu hobi-hobi aja gitu kan sering.
1: Iya.
2: Enggak, kita harus kita harus dengan bangga bilang saya adalah seorang profesional fotografer, profesional videographer. Dan yang kedua, kalau bagaimana caranya adalah itulah bentuk kolaborasi tadi, Kak. Kenapa kita perlu kolaborasi? Hari ini kan seringkali kita ini tidak dihargain karena ini terlihat seperti sebuah hobi. Jadi kita ketika kita mendapatkan sebuah pekerjaan baik itu dari swasta maupun dari pemerintah, kita itu tidak memiliki patokan harga untuk membuat harga yang mensejahterakan kita. Jadi ketika kita berkolaborasi, kita ini bisa menyusun sebuah standar lah menurutku, agar ketika pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan kreatif yang kita lakukan ini nanti dibayarkan secara menurutku bukan hanya manusiawi, tapi juga mensejahterakan. Karena itu yang kita perjuangkan hari ini dari G-Craft adalah agar bagaimana pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini bisa sejahtera dengan pekerjaan-pekerjaan kreatifnya.
1: Oke, bisa sejahtera dan itu dijamin ya.
2: Iya, itu yang kita sebenarnya kita perjuangkan dan
1: yang
2: kita
1: penting
2: jamin.
1: Kita mau untuk bisa mengembangkan diri.
2: Benar, Mbak.
1: Oke. Kemudian dari sisi pemerintah, kebijakan apa yang mendesak untuk mendukung terkait dengan perkembangan ekonomi kreatif Papua?
2: Sebenarnya yang aku pikir ya, yang pasti yang pertama itu perlindungan hukum.
1: Oke.
2: Perlindungan hukum ini bukan selalu bermasalah tentang pidananya gitu. Bukan tergantung selalu berbicara tentang pidananya, tapi juga untuk perlindungan hukum atas karya-karya Papua ini. Seperti yang aku sampaikan tadi, bagaimana Papua ini karya-karyanya untuk tetap bisa aman dan dimiliki oleh seluruh masyarakat Papua. Ini Noken. Aku gak siap kalau suatu saat Noken ini dijadikan sebuah brand produk oleh seseorang yang bukan Papua, bahkan didaftarkan hakinya gitu. Jadi nanti Noken ini udah milik seseorang. itu. Jadi perlindungan-perlindungan hukum dan mungkin dari segi musik dan karya-karya yang lainnya. Jadi yang itu yang aku pikir dari sisi pemerintah yang harus diperkuat. Dan yang kedua, kita kan tahu dari sisi pemerintah itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan kreatif yang memerlukan keahlian-keahlian kreatif gitu. Contoh pembuatan video profil pemerintah kabupaten, kota gitu, ataupun pembuatan desain-desain untuk flyer-flyer di pemerintahan. Aku pikir hal-hal seperti ini pemerintah harus memakai pelaku-pelaku kreatifnya secara langsung. Kita melihat hari ini AI kan sangat berkembang.
3: Iya,
2: AI. Kalau aku selalu dorong sih kalau dari sisi pemerintah.

0: kalau kita pergunakan semuanya mutlak dari situ, satu hal yang harus kita pahamin, AI ini yang dia tidak milikin adalah soul, kalau kami bilang. Nyawanya dari karyanya itu enggak ada.
1: Benar. Benar.
0: Kalau secara template aja sama.
1: Kan hampir mirip kan?
0: Hampir mirip semuanya. Jadi di situ kita perlu jadikan dia sebagai pembanding.
1: Iya.
0: Sebagai supaya apa? Supaya gampang mencari inspirasinya.
1: Iya.
0: Karena hari ini juga ngapain juga lama-lama gitu.
1: Iya, betul.
0: Mungkin
1: padahal dulu pencipta lagu itu bisa duduk berjam-jam berhari-hari untuk menciptakan sebuah lagu kan?
0: Hari ini
1: tapi cepet
0: aja.
1: Cepet banget iya. Kan gitu.
2: 5 menit jadi.
1: 5 menit jadi.
0: Tapi aku dan sedih nyawanya itu enggak ada.
1: Enggak ada ya, benar-benar. Akhirnya mulai oh ini memang AI kan gitu, ketahuan banget ya.
0: Ketahuan banget.
1: Oke, silakan pendengar, waktu kita masih cukup panjang untuk obrolan kita di sore hari ini di 536386 ada juga masukan-masukan dan juga pertanyaan nanti saya akan bacakan, tapi saya ke Ibu Rini dulu. Ibu, bagaimana Gekraf Papua dapat menjadi wadah untuk menampung dan juga memperjuangkan aspirasi para pelaku ekonomi kreatif di Papua?
2: Ya, nanti kalau Gekraf sudah terbentuk yang jelas kan program-program Gekraf itu sangat bagus ya. Salah satunya tadi perlindungan kepada pegiat ekonomi kreatif melalui HAKI gitu. Kemarin ada programnya Gekraf itu untuk HAKI gratis ya kalau nggak salah ya. Nah seperti itu nanti kita harapkan member-membernya Gekraf itu mendapatkan manfaat, salah satunya dari itu perlindungan hukum ketika mungkin mereka bermasalah dengan hukum dan sebagainya. Gekraf akan bantuin seperti yang terjadi sama Bang Amsal gitu.
1: Tadi kan dikatakan perlindungan hukum
2: iya,
1: gitu ya.
2: Benar, karena memang tidak bisa dipungkiri itu bisa saja terjadi sama kita gitu kan, masalah HAKI dan sebagainya. Tapi kalau untuk saya kebetulan untuk usaha saya sendiri sudah berHAKI gitu, sudah karena kita sadar tentang merek itu gitu.
1: Betul. Jadi sudah ada apa pengakuan akan ini apa brand kita.
2: Iya, jadi kita merasa bahwa bagaimana caranya pegiat ekonomi kreatif itu tidak jalan sendiri, makanya perlu wadah. Jadi ketika ada permasalahan mungkin kita bisa saling membantu seperti itu.
1: Eksekusinya dan actionnya untuk pertama kali kita mau memulai ini seperti apa, Ibu Rini dan juga Abang Amsal?
0: Kalau untuk action dan apanya kita sudah lakuin ya Kak. Mungkin teman-teman saya adalah contoh orang.
1: Tapi untuk di Papua artinya sudah akan dimulainya.
0: Oh ini sedang disusun,
1: disusun
0: untuk pelantikan. Jadi teman-teman
1: disusun untuk pelantikan ya.
2: Iya.
1: Siap. Oke.
0: Karena seperti yang aku sampaikan tadi kan Kak, aku adalah salah satu orang yang dibantu oleh Gekraf. Mungkin teman-teman masih ingat beberapa bulan yang lalu aku adalah seorang videografer yang sempat dipenjara selama 5 bulan karena membuat video tahun 2020 dan 5 tahun kemudian videoku dibilang kemahalan. Aku sempat mengalami dipenjara selama 5 bulan. Dan setelah itu bagaimana teman-teman dari Gekraf juga dari seluruh Indonesia aku tahu itu bersuara di sosial media dan bahkan dari teman-teman pelaku ekonomi kreatif bersuara sehingga itu suaranya sangat besar sehingga permasalahan itu harus diselesaikan di Komisi 3 pada saat itu DPR RI. Aku pikir melihat kehadiran Gekraf itu sangat sangat sangat bermanfaat ya Kak. Karena seperti yang aku bilang, kalau aku aja seorang profesional videografer bisa dikriminalisasi, berarti teman-teman juga bisa gitu. Dan untuk itulah kita hari ini berkumpul, berkolaborasi supaya apa? Supaya jangan lagi ada Amsal-Amsal lain, jangan ada lagi pelaku-pelaku ekonomi kreatif lain yang dikriminalisasi. Dan sebenarnya Gekraf ini hari ini kami teriakkan untuk apa? Untuk bersatunya para pelaku ekonomi kreatif dari Sabang sampai Merauke. Kan?
1: Okay.
0: Dan bagaimana action yang dilakukan oleh Papua sendiri? Kebetulan besok kita sudah mengadakan diskusi publik di sini di mana?
2: Di B Cafe.
0: Di B Cafe.
2: Okay. Depan Masjid Al-Azkar.
1: Iya, iya, siap. Oke. Dekat aja ya.
2: Iya, boleh, boleh silakan hadir.
0: Jadi kita adakan diskusi publik itu untuk mendengar aspirasi itu. Jadi kita mau dengar nih, apa nih keresahan-keresahan para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Jayapura. Walaupun belum dilantik, kita udah ada nih pergerakan pertama, pergerakan awal kita ini besok kita udah ngadakan diskusi publik untuk para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Papua khususnya.
1: Ini komunikasinya langsung dengan pemerintah provinsi sudah dilakukan?
2: Belum.
1: Belum. Okay.
2: Kami baru koordinasi dengan Kepala Dinas Parekraf Kota.
1: Parekraf Kota. Oke, okay, berarti ini masih ranahnya kota, tapi kita berharap untuk provinsi biar semuanya menjangkau ya.
2: Betul,
1: Kak Ida. Baik. Kelihatannya sudah ada yang ingin bertanya di live chat kita, Bang Amsal. Oh, banyak banget ini untuk Bang Amsal ya.
2: Iya, artis menarik.
1: Iya, betul. Dari Hasidin Hazia. Bang Amsal, banyak yang bilang produk Papua masih kalah menarik dibandingkan dengan daerah lain. Apa perlu diperbaiki dari sisi kemasan maupun promosinya? Nanti Ibu boleh tambah-tambahin, Bu, untuk melengkapi.
0: Menurutku kalau dibilang kalah menarik ini kan ini berbicara

0: tentang perspektifnya aja ya. Iya. Kalau kita berbicara tentang kemasan, juga balik ke perspektifnya lagi. Kalau aku sih ngerasa enggak ya, karena Papua memiliki keunikannya tersendiri. Tapi memang kita harus sesuaikan gitu dengan permintaan terkadang gitu. Jadi kalau aku melihat produknya Papua kalah dengan daerah lain, sih enggak sih. Aku sih ngeliatnya enggak ya. Cuman kalau untuk pembenahan-pembenahan itu, namanya kalau pekerjaan kreatif ini memang kan harus selalu berinovasi ya, Mbak. Harus selalu berinovasi supaya jangan buat orang bosen juga gitu. Itulah kenapa hari ini musisi-musisi kita punya target ngejar ngebuatin lagu. Kalau lagunya udah nggak viral lagi, buatin lagu yang baru lagi gitu-gitu.
1: Gitu ya.
0: Jadi mungkin di produk-produk Papua betul. Juga harus kita buat mungkin dari desainnya yang lebih mengikutin zaman gitu kan. Aku sederhanakan di hari ini di beberapa tempat itu banyak kain-kain tenun itu. Nah, seperti yang kayak aku pakai ini, aku bawa dari Nusa Tenggara Barat.
1: Iya betul.
0: Ya, ini Nusa Tenggara Barat yang diaplikasikan beberapa jadi outer. Jadi bagaimana kain-kain adat kita, kain-kain budaya kita itu jangan cuma dipakai untuk pada acara adat aja gitu. Okay. Cuman kan harus disesuaikan supaya bisa dipakai di acara-acara kesehari-hari juga. Mungkin
1: dan itu kan
0: itu.
1: tidak ada larangan juga ya ketika kita memakai. Artinya mungkin itu khusus dipakai, tapi memang bisa dipakai di tempat umum juga gitu ya.
0: Aku nggak tahu, tapi seharusnya tidak gitu. Mungkin kalaupun ada, kita cari yang tidak bermasalah lah maksudku gitu. Karena kan mungkin ada yang pakaian adat yang cuma bisa dipakai pada budaya-budaya duka saja mungkin gitu. Itu mungkin tidak kita aplikasikan. Tapi ada yang lain pasti, karena aku melihat dari motifnya sendiri semalam aja waktu aku ngeliat noken ini banyak sekali motif-motifnya kak. Jadi kupikir kita bisa cari yang mana yang aman.
1: Betul.
0: Yang aman secara budaya supaya kita juga tidak menghilangkan arti dari kearifan lokal itu tersendiri.
1: Dan biasanya kalau noken diberikan untuk tamu-tamu kehormatan yang datang ke Papua itu ada rasa bangga juga ketika mereka dikalungkan noken kemudian dibawa pulang ke Jakarta, itu kayaknya rasa bangga juga ya Bang ya.
0: Bangga. Aku dari tadi enggak lepas-lepas ini loh. Bukan
1: karena musiaran. Tapi ada noken kulit kayu juga. Ini Abang menggunakan noken benang.
0: Aku ada yang dari serat kayu kan.
1: Siap.
0: Ya, dari, kemarin itu ada juga.
1: Ada juga yang dari apa? Anggrek itu lebih mahal lagi. Iya, itu bunyinya udah jutaan.
2: Betul.
1: Tapi warnanya juga cantik banget itu ya, kolaborasi.
0: Ya maksudnya seperti itu.
1: Ya,
0: dan satu betul. Lagi mungkin aku ingin teriakan juga hari ini di sini. Kenapa aku bilang teriakan? Teriakan buat teman-teman influencer di Papua supaya lebih terbiasa memakai ini. Mungkin bukan influencer Papua yang ada di Papua, tapi influencer Papua yang ada di luar Papua, yang ada di Jakarta gitu. Kayaknya kalian harus lebih terbiasa memakai produk-produknya Papua di pusat gitu supaya keren.
1: Betul,
0: gitu.
1: Karena mereka punya daya tarik di ini ya, di apa fans mereka ya, viewer mereka ya. Oke, kita masih di sini dalam dialog kita menata masa depan ekonomi kreatif Papua dan masih dengan narasumber kita Abang Amsal Sitepu dan juga Ibu Rini ya. Dan silakan pendengar di 536386 atau Anda juga bisa berkomentar di layanan chat kami. Ini masih berkomentar juga, ada beberapa boleh saya baca.
0: Silakan, ya.
1: Kalau ada anak muda Papua yang mau serius turun ke aircraft tapi keluarganya masih anggap bukan pekerjaan yang menghasilkan, yang aman-aman saja, apa nasihat Bang Amsal untuk meyakinkan mereka? Ini sesuai dengan pengalaman.
0: Ya. Oke. Okay. Saya punya pengalaman yang sama ya. Karena dulu waktu aku udah buka rumah produksi CV itu udah punya karyawan 9 orang itu. Aku punya karyawan 9 orang untuk foto dan video. Tiba-tiba ada dibuka apa? Pembukaan CPNS gitu, aku tetap disuruh gitu.
1: Karena orang tua kan maunya anaknya PNS ya.
0: Iya gitu kan. Seakan-akan jadi pelaku ekonomi kreatif enggak keren.
1: Gak
0: tapi
1: ada jaminan hidup.
0: Iya, selalu
1: jaminan masa depan.
0: Enggak ada jaminan masa depan. Coba kalau saran dari aku yang aku sampaikan adalah yang aku sampaikan tidak perlu berargumen terlalu banyak. Tinggal kita tunjukin karya kita dan hasilnya. Memang mungkin di awal itu gak kelihatan, tapi orang tua kita pasti seneng kalau ngelihat kita itu konsisten dan mencintai pekerjaan kita itu. Yang menjadi permasalahan adalah kita juga melihatnya sebagai hobi. Jadi kayak suam-suamku gitu, panas dingin, gak menentu. Kalau memang teman-teman mau jadi fotografer lah aku bilang, atau videografer ataupun pelaku ekonomi kreatif lainnya, yang perlu ditunjukkan itu adalah konsistensinya. Karena berkarya itu nggak sulit, yang sulit itu adalah konsisten.
1: Oke, Bang Amsal, ini pengalaman pribadi saya kan masuk dalam grup ya, dalam grup seniman Papua, karena di dalamnya ada MC, ada penyanyi, ada pemusik dan lain sebagainya. Mereka selalu mengeluhkan ketika ada satu momen yang digelar oleh pemerintah kita, baik itu provinsi dan kabupaten kota, itu kadang mengundang tamu dari Jakarta atau artis dari Jakarta, dan itu bayarannya lebih mahal, dan artis lokal itu kadang di bawah itu. Mereka sering mengeluhnya, itu mungkin boleh dikasih solusi, Bang?
0: Itulah tadi kalau kita berbicara tentang standarisasi. Ya, Kak. Okay. Memang untuk kreatif ini tidak ada standarisasinya. Okay. Tidak ada harga yang kemahalan dan tidak ada harga yang kemurahan. Balik lagi, itulah pentingnya kita itu berkolaborasi, menyuarakan bersama-sama harga yang pantas, kalau aku bilang. Okay. Bukan harga yang mahal gitu. Tapi harga yang pantas untuk pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang di daerah. Karena memang kalau yang di Jakarta itu, kalau kita samain harga kita dengan yang mereka, sorry bukan yang di Jakarta, yang di pusat, kalau kita samain harga kita dengan yang mereka, contoh untuk penyanyi aja, mungkin kan orang lebih tertarik kalau mereka. Gitu. Tapi ya itu kita sadarin dan itu tidak bisa kita hindarin sebenarnya. Tapi memang jangan terlalu jauh juga gapnya dengan yang di daerah. Yang di daerah gitu. Itu pentingnya sebenarnya. Kita butuh sebuah organisasi yang mengadvokasi itu juga, supaya apa? Supaya ada standarisasi yang ya nggak usah semahal nasional, tapi
1: pantas lah
0: yang pantas.
1: Oke, baik, semoga keberadaan dari Gekraf ini bisa memperjuangkan bagaimana ekonomi kreatif ini bisa bertumbuh maju dan juga semakin menjanjikan kedepannya. Oke, okay, Ibu Rini, mungkin ada yang belum disampaikan sebelum kita masuk pada closing statement, Bu?
2: Tadi yang ada pertanyaan, produk Papua itu sebenarnya kalah nggak sih dengan,
1: dengan daerah
2: iya,
1: lain?
2: Sebenarnya kalau menurut saya dari segi kualitas, terutama kalau kita kuliner ya, sebenarnya kalau kita tuh di Papua tuh lebih bagus lah, maksudnya karena kita di Papua tuh masih menggunakan bahan-bahan yang sangat alami. Terutama kalau saya ya, sagu di Papua itu sagu yang tumbuh dari hutan yang belum terkena pestisida dan sebagainya. Okay. Tapi kadang-kadang kita itu kalah di packaging kayak gitu. Kenapa? Karena packaging itu kita masih pesan dari luar gitu, dikirim ke sini. Jadi kadang itu berefek ke harga yang agak kemahalan gitu. Karena kan dua kali kirim tuh, Bang, ya. Kirim packagingnya dari sana, terus misalnya kita isi di sini, kita bikin produksi sini, kita kirim lagi ke luar misalnya. Janganlah di luar Papua, di dalam Papua aja ke Timika atau ke Manokwari, ongkos kirimnya udah lumayan mahal gitu. Padahal jadi itu, akhirnya benar, akhirnya kita tidak bisa bersaing dengan produk yang dari luar yang diproduksi secara massal gitu, secara pabrikan. Harga kita pasti jauh lebih mahal gitu. Itu sih, Kak,
1: tantangannya. Oke. Dan mungkin closing statement, Bu, Gekraf ini kita mau bawa kemana untuk masa depan?
2: Harapannya dengan Gekraf ini pelaku ekonomi kreatif itu mempunyai wadah yang kita bisa sama-sama untuk membuat Papua ini lebih, pelakunya lebih sejahtera lagi dan tanpa was-was untuk membesarkan ide-idenya dan mulai berusaha gitu.
1: Oke, mohon dukungannya, Bu, ya, untuk bisa terus membangkitkan keberadaan Gekraf yang ada di Papua.
2: Iya, kami juga mohon dukungan RRI juga supaya bisa kerja sama.
1: Siap. Untuk informasi yang mungkin bisa kita teruskan kepada masyarakat ya. Oke, okay, Bang Amsal, sebagai pejuang ya, pejuang ekonomi kreatif ini, PR besar yang mungkin menjadi poin-poin, Bang, silakan boleh disampaikan selaku pejuang kreatif, tetapi juga untuk closing statement-nya.
0: Ya, mungkin kalau untuk PR besarnya itu balik lagi seperti yang udah saya sampaikan tadi ya, Kak. Yang aku sampaikan tadi bahwa kita ini mendorong bagaimana para pelaku ekonomi kreatif kita ini bisa bergabung, bisa bersatu, supaya apa? Supaya terbentuk ekosistem yang baik untuk para pelaku ekonomi kreatif khususnya yang ada di Papua ini gitu. Kita berharap itu saling dukung karya. Teman-teman please deh gitu. Untuk para pelaku ekonomi kreatif kita, jangan terlalu egois gitu. Jangan terlalu egois hanya ingin mengapresiasi karyanya kita aja. Apresiasi juga kayak karya-karya teman-teman yang lain. Karena dengan saling dukung karya, aku pikir ekosistem ekonomi kreatif kita ini pasti bangkit. Dan terakhir, closing statementku mungkin buat tadi yang takut untuk berkarya, mungkin yang takut juga ini untuk meyakinkan orang tuanya. Satu hal yang pasti, jangan pernah takut untuk berkarya, okay. Karena kreativitas itu bukan sebuah kejahatan, okay. Terima kasih.
1: Dan tidak akan mati, itu akan terus berkembang.
2: Jangan takut memulai ya Bang.
1: Betul, yeah. Kacamata Kakak Amsal 5 tahun, 10 tahun ke depan bagaimana untuk ekonomi kreatif di Papua?
0: Udah pasti bangkit sekali. Papua pasti maju, okay. Sekali
1: kok. Ini orang kreatif. Luar yang ngomong loh, bukan orang di Papua ya. Jadi memang harus diyakinkan ya.
0: Ya, karena ya, kalau ngelihat dari bagaimana Papua mencintai budayanya, pasti ekonomi kreatifnya pasti sangat berkembang dan maju.
1: Semoga saja.
0: Amin.
2: Baik. Amin.
1: Pengen ngomong banyak tapi kayaknya waktunya yang membatasi. Mudah-mudahan saja sudah dipersingkat dengan statement dari Bang Amsal dan juga untuk Kakak Rini ya. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada yang juga menyaksikan secara langsung lewat kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official dan juga bisa mendengarkan yang kami siarkan secara langsung di Pro 1 RRI Jayapura. Mudah-mudahan saja topik yang kami angkat untuk sebuah kemajuan menata masa depan ekonomi kreatif di Papua ini bisa menjadi motivasi dan juga bisa menjadi penyemangat buat kita yang ada di tanah Papua. Terima kasih, saya Ida Susilawati pamit. Sampai jumpa dan selamat sore.
2: Sore.
3: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan gempa dan tsunami, Stasiun Geofisika Angkasa Pura dan BPBD Provinsi Papua melakukan uji coba aktivasi sirene tsunami setiap bulan berjalan, memastikan kondisi sirene dalam keadaan maksimal, serta mengukur jarak bunyi terdengar hingga radius 300 meter.
1: Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes. Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes.

Jangan panik bila mendengar sirene jika tidak ada gempa, karena tengah diadakan uji aktivasi tsunami agar masyarakat mengenali sistem peringatan dini akan datangnya bahaya gempa dan tsunami yang bisa terjadi kapan saja. Bila gempa terjadi, informasi peringatan dini akan disebar melalui media informasi yang akurat dari BMKG, dan sirene akan dibunyikan secara terus-menerus. Segera lindungi diri dan keluarga Anda dari runtuhnya bangunan atau menuju ke tempat aman dan tinggi. Menjauhi pantai, perairan, dan sungai. Salam selamat dan sejahtera.

Saudara Pria masih ditemani oleh program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, dan saat ini sudah pukul 16:52 waktu Indonesia Timur. Sambil menikmati perjalanan sebagai seseorang yang memang datang ke kota Jayapura, Papua, untuk kepentingan tertentu atau kepentingan yang memang memberikan sebuah inspirasi bahwa Papua itu adalah kota yang menjanjikan. Baik pendengar, sampai saat ini juga kami terus menemani Anda dalam perjalanan, bahkan juga lebih tepatnya mungkin pada saat Anda akan pulang ke rumah. Halo, selamat siang, selamat sore Putri Bintang. Kok jadi siang, Ibu Komandan? Apa kabar? Ini dari seputaran Kabupaten Jayapura, dari Sentani menuju ke... sorry. Kok saya bilang dari Sentani, padahal udah kerja, sudah pindah ke Polda ya? Iya, dari Kota Jayapura menuju ke arah-arah Koya. Selamat menikmati aja perjalanan. Salam sayang selalu dari kami yang bertugas di sore hari ini. Cocok ya Bunda, lagunya agak sedikit ngerok gimana gitu ya, padi dengan begitu indah. Padahal kayaknya enggak ini ya, bukan jiwanya Bunda Putri Bintang nih ya, Bunda Arianti. Oke, selamat sore buat semuanya. Selamat menikmati aja aktivitas sore, dan saya coba persembahkan satu dari miliknya Inner Cycle dengan Games People Play, spesial buat yang lagi berkendara.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Iya, saudara pria cari pacar lagi ya. Mungkin Anda setuju kalau Anda sekarang sedang jomblo ya. Habis diputusin atau sudah bertahun-tahun tidak menjalin hubungan dengan seseorang, berarti Anda sudah punya satu rencana untuk cari pacar lagi ya. Nah, kemudian setelah kita mendengarkan cari pacar lagi ya, mau dibawa kemana itu ya hubungan ini. Ini kayaknya Armada Band menemani kebersamaan kita di sore ini, sambil menemani Anda yang sedikit lagi udah nyampe di rumah, mau pulang kantor, mau pulang kerja, dan saat ini dalam perjalanan pulang karena waktu sudah

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saudara pendengar, kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu Indonesia karena waktu sudah menunjukkan pukul 17:26 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang sedang mempersiapkan ibadah sholat maghrib untuk sore hari ini atau petang hari ini, dan kami doakan semoga Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat selalu. Baik pendengar, menantikan kumandang azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 17:39 waktu Indonesia Timur. Kita nikmati senandung religi Islam dan kami awali dengan Alhamdulillah, persembahan dari Maher Zain.

Saudara pendengar, kumandang azan maghrib telah berkumandang untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat bagi Anda, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Ya, insya Allah ketika Anda melaksanakan ibadah sholat maghrib yang merupakan kewajiban Anda sebagai kaum muslim dan muslimat, maka imbalan dan pahala berlimpah Allah berikan bagi Anda. Sehat walafiat, berlimpah rejeki, panjang umur, sehat bahagia, insya Allah. Baik, dengar Mbak Ida akan segera pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Kita akan jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nanti pada pukul 18 Anda akan ditemani oleh rekan saya, Agus Sofia. Dan saya akan berjumpa kembali bersama Anda esok pagi, tepatnya jam 5 waktu Indonesia Timur.

kita sudah berada pada pukul 17:56 waktu Indonesia Timur. Dan dengan demikian saya pamit undur diri. Untuk beberapa persembahan lagu-lagu Islami juga kami cukupkan hingga di sini. Kita akan masuk pada lagu-lagu Indonesia dan lagu mancanegara seiring dengan pergantian jam dinas bersama rekan saya Agus Setiawan. Terima kasih, sampai jumpa dan bye-bye.

0: sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya ya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Ya, dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Pengarti, mana pun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita ya. Hingga saat ini Anda tetap terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia RRI Jayapura, yang tentunya setia untuk menemani Anda semuanya. Dan pendengar, ada informasi yang akan kami sampaikan di edisi Ruang Layanan Masyarakat ini, yang dimana ya Ruang Layanan Masyarakat ini akan hadir tentunya hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi informasi hidup akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, satu informasi duka kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Berita duka dari Bapak Adnatius Samai di Kompleks Lembaga Pemasyarakatan AB Purai yang ditujukan kepada Bapak John Yanti Hamadi, Ondo Hafi Besar Tobati Engkros, Bapak Hans Iriu, Ondo Hafi Tobati Laut, Bapak John Sanyi Nuk Sori Kampung Engkros, Bapak Dr. Abisai Rolo SHMH Wali Kota Jayapura, Bapak Irjen Polisi Petrus Patrick R. Renwarin Kapolda Papua, Bapak Franky Samai, Bapak Martin Mano, Ibu Emi Hanasbe, Bapak Adolf Hanasbe, Ibu Nonce Hanasbe, Keluarga Besar Distrik AB Pura, Keluarga Besar Kelurahan Awiyo, Keluarga Besar Kelurahan Wahno, semuanya di Jayapura, Keluarga Bapak Riki Deda di Kampung Ayapo, Keluarga Bapak Yakobus Mano, Kepala Suku Mano dan Ibu Seli Mano di Biak, Keluarga Bapak Obet Edo Mano, Keluarga Bapak George Deda, Keluarga Ibu Regina Mano, Keluarga Bapak Jeffrey Deda, Keluarga Bapak Victor Deda, Keluarga Adik Levianus Maigoda, Keluarga Adik Siska Rumaropen, Keluarga Adik Masi Maigoda, semuanya di Timika. Selanjutnya ditujukan kepada Keluarga Ibu Seli Samai, Keluarga Adik Marco Maigoda, Keluarga Adik Emil Maigoda, semuanya di negeri Belanda. Keluarga anak Kak Erla Samai di Bandung, Jawa Barat, Keluarga Bapak Yakob Mano dan Keluarga Bapak Alan Deda di Manokwari, Keluarga Bapak Donisius Meroje di Papua New Guinea, Keluarga adik Kevin B. Rumaropen dan Keluarga anak Jeremia Iwo di Jakarta, Keluarga Bapak Adolf Mano dan Keluarga Bapak Wempi Amsor di Sarni, Ibu Lisibi di Wamena, Keluarga besar Kampung Yoka, Keluarga besar Kampung Ayapo, Keluarga besar Jemaat GKI Jemaat Martin Luther Kamkei, Keluarga besar GKI Jemaat Abara Engros, Keluarga besar Samai Miroje, Keluarga besar Mano Deda, Keluarga besar Kampung Tobati, Kampung Engros Nafri Skosai Skomabo, Skoyambe Kampung Kayu Pulau dan Kampung Kayu Batu di Kota Jayapura. Isi berita duka ini, pendengar, isi berita duka telah meninggal dunia. Telah meninggal dunia Ibu terkasih Marike Mano, istri dari Bapak Adnatius Samai, pada hari Minggu tanggal 13 September 2006 pukul 14 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Bayangkara Kota Raja Jayapura, Papua karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka dengan alamat Jalan Curug Nipis, Kota Raja. Rencana pemakaman pada hari Selasa tanggal 15 September 2006 pukul 10 waktu Indonesia Timur bertempat di pekuburan keluarga Pantai Ciberi, Kampung Engkros. Demikian berita duka ini kami sampaikan. Kami mohon kiranya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya. Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya, ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Yo, ya toh, tahu akibatnya.

Iya, pendengar di mana pun Anda berada, beberapa saat lagi kita bergabung bersama RRI Biak, pendengar, untuk mengikuti warta berita Gema Papua yang disiarkan secara langsung seluruh Korwil 1 Papua, dan kita akan ikuti bersama sesaat lagi.

Saatnya kita akan ikut bersama warta berita bersama Pro 1 RRI biar benar.

0: kualitas kehidupan kita secara objektif, secara
1: hadir di ruang rapat Kemenko Polkam RI dalam rangka rapat koordinasi percepatan pembangunan perumahan dan sarana infrastruktur pasca konflik sosial yang terjadi di bulan Mei di Wamena saat itu. Menteri Koordinator sampaikan poinnya adalah jangan lama-lama membiarkan rakyat menderita. Oleh karena itu, diperintahkan kepada semua kementerian untuk segera melakukan koordinasi teknis untuk pelaksanaan rekonstruksi pasca konflik sosial tersebut. Pada kesempatan ini juga kami menghimbau dan kepada kami di Jaya, semua usaha sudah kami sedang lakukan dan berjalan. Masyarakat yang berdampak rumah-rumahnya terbakar, tolong sabar dan terus berdoa agar pemerintah pusat dalam hal ini dengan lintas kementerian dapat segera berkoordinasi untuk rekonstruksi pasca kerusakan pembakaran dan kerugian tersebut.
2: Lewat momentum rakor kedua ini, Bupati menyampaikan himbauan kepada masyarakat Jayawijaya yang rumahnya terdampak dan terbakar akibat konflik agar tetap bersabar selama proses rekonstruksi dipersiapkan. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memastikan berbagai upaya terus dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat agar pemulihan masyarakat dapat segera terrealisasi. Ilham Kadir Andi Cori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
3: Saudara pendengar, penanganan kebakaran di Kabupaten Bovendigul menghadapi kendala serius akibat keterbatasan peralatan dan kondisi armada pemadam kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Imam Kamarudin dari RRI Bovendigul.
4: Lelah, capek sekali sehingga macam di pos ini kita 3 minggu saja terbatas.
5: Penanganan kebakaran di Kabupaten Bovendigul menghadapi kendala serius akibat keterbatasan peralatan dan kondisi armada pemadam kebakaran. Kabid Pelindungan Masyarakat dan Pemadam Satpol PP Bovendigul Lewi Leven Holombau mengatakan salah satu peralatan yang menjadi persoalan adalah selang pemadam yang sudah mengalami kebakaran tersebut membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit terutama ketika petugas harus menangani kebakaran yang lokasinya cukup jauh dari posisi kendaraan. Selain peralatan, kondisi armada juga menjadi kendala. Dari 2 mobil pemadam kebakaran yang dimiliki hanya 1 unit yang dapat beroperasi secara normal, sementara 1 unit lainnya masih mengalami masalah.
4: Peralatan ini yang paling penting itu peralatan ini, macam selang ini sudah bocor. Jadi sangat untuk menempuh jauh sekali 2 kilo, setengah kilo itu sudah tidak cukup. Nah, yang ketiga itu mobil ini masih kendala. Mobil ini satunya hidup, satunya masih tidak hidup, harus dorong itu sampai sekarang ini.
5: Menurutnya, keterbatasan armada dan peralatan sangat berpengaruh terhadap kecepatan petugas dalam menangani kebakaran. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, jumlah kejadian yang harus ditangani cukup tinggi. Lewi mengatakan pihaknya telah ikuti pertemuan dan koordinasi bersama sejumlah pihak untuk membahas kondisi tersebut. Dalam pertemuan itu hadir unsur masyarakat TNI, DPR, serta pihak terkait lainnya. Ia menyebut pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah khususnya Bupati Bovendigul terkait kebutuhan peralatan dan armada pemadam kebakaran. Lewi berharap dukungan pemerintah diberikan sehingga petugas memiliki sarana yang memadai untuk memberikan pelayanan pada terutama selama musim kemarau. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jemaat GKI Maranatha Malompo tidak hanya mengenang perjalanan pelayanan, tetapi juga memperkuat persekutuan di tengah keberagaman jemaat. Momentum setengah abad ini menjadi refleksi untuk terus membangun gereja yang mandiri dan menjadi berkat bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Febriana dari RRI Nabire.
1: Jemaat GKI Maranatha memperingati ulang tahun ke-50 pada Sabtu 12 September 2026. Usia setengah abad tersebut dimaknai sebagai perjalanan panjang persekutuan jemaat yang terus bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Badan Pekerja Anggota Majelis Sinode Wilayah 5 GKI Pendeta Pubelius Manuaron mengatakan, usia 50 tahun dalam tradisi Alkitab disebut sebagai tahun Yobel yang menjadi momentum untuk mensyukuri penyertaan Tuhan terhadap perjalanan jemaat. Ia menyebut jemaat GKI Maranatha Malompo yang pada awalnya hanya beranggotakan sekitar 12 jiwa atau keluarga, kini telah berkembang menjadi lebih dari 2.000 jiwa.
2: Berkaitan juga dengan ulang tahun, dalam tradisi Alkitab tahun yang ke-50 itu disebutkan tahun Yobel, tahun keselamatan yang terjadi atas persekutuan umat. Jadi luar biasa, itu artinya bahwa benar-benar umat Tuhan yang sejak jadi 12 jiwa atau kakak itu sekarang menjadi jumlahnya, jiwanya saja 2.000 lebih. Jadi sesungguhnya bulan tahun ini kita sedang merayakan penyertaan Tuhan atau berkat Tuhan yang senantiasa menyertai umatnya.
1: Perjalanan tersebut juga ditopang oleh partisipasi warga jemaat dalam berbagai kegiatan pelayanan. Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Jemaat GKI Maranatha Malompo, Medi Makassar menyebut, rangkaian perayaan melibatkan seluruh unsur jemaat dan mendapat dukungan dalam bentuk tenaga, pikiran, doa hingga dana. Panitia mencatat total pendapatan selama persiapan perayaan mencapai lebih dari 140 juta rupiah dengan sebagian dana berasal dari kontribusi unsur-unsur jemaat, hasil usaha panitia serta dukungan donatur.
3: Jadi total pendapatan panitia selama persiapan ini 140.710.000 rupiah. Dalam rangka menyukseskan perayaan ini, panitia telah menyusun dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan seluruh warga jemaat. Kegiatan ini dapat terlaksana karena adanya dukungan dan kerjasama dari majelis jemaat, para pelayan, seluruh anggota jemaat, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk.
1: Selain aspek persekutuan, GKI Maranatha Malompo juga mendapat apresiasi dari Sinode GKI di Tanah Papua atas kontribusi jemaat. Pendeta Pubelius menyebut dari 2.058 jemaat GKI di Tanah Papua, Maranatha berada di peringkat keempat dalam penyetoran terbanyak sejak 2022 hingga 2026, serta meraih peringkat pertama untuk penyetoran periode Januari hingga Juni. Memasuki usia ke-50, perayaan GKI Maranatha Malompo diharapkan tidak berhenti sebagai momentum peringatan, tetapi menjadi pijakan untuk memperkuat kemandirian, persatuan, dan pelayanan gereja agar terus memberi manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.

0: Persipura Jayapura kalah 2-3 atas Barito Putra di laga perdana kompetisi Championship musim 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Naldi Kasaulia dari Jayapura.
1: Persipura Jayapura melawan markas Barito Putra pada laga perdana musim 2026-2027. Pasukan Andre Ramawi dikalahkan 2-3 dari tuan rumah yang berlangsung di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu pekan kemarin. Meski Mutiara Hitam membangun serangan sejak awal, pertahanan tuan rumah tidak mudah ditembus. Justru 3 gol langsung diamankan Barito Putra melalui Bayu Pradana menit ke-20 dan 2 gol Cornelis Huai. Sedangkan gol Febrianto Uap Mabin dan Tonci Ramendei hanya memperkecil kedudukan 2-3 bagi Mutiara Hitam. Kekalahan ini menjadi evaluasi mendalam bagi pelatih kepala Persipura Jayapura Andre Ramawi.
2: Saya kira kondisi tadi di pertandingan hari ini kita terlalu banyak ya ketinggalan, memang defisit 3 gol itu cukup sulit untuk kami, tapi sekali lagi karakter identitas tim ini sudah sangat baik, khususnya di babak kedua. Salah satu hal yang positif yang perlu kita harus jaga dan tingkatkan lagi, karena di babak pertama tadi ketika kita hilang ketinggalan 2-0 ya, saya juga sampaikan pertandingan belum selesai, kita masih bisa dan mampu untuk tampil lebih baik lagi, tapi pada akhirnya ada salah satu kesalahan ya, yang akhirnya Barito menambah gol, itu membuat kita tambah sulit, tapi sekali lagi dengan perjuangan mereka di babak kedua saya kira luar biasa.
1: Sementara striker muda Reno Salempesi berharap kekalahan ini menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki performa tim ke depannya.
3: Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kami dari pemain tidak ada yang mengalami cedera. Dan ya saya rasa ini pertandingan pertama jadi menurut saya ini hal yang baik untuk kita untuk memperbaiki kedepannya. Dan semoga ini jadi pelajaran bagi kita untuk kita bisa lebih baik.
1: Diketahui tantangan Mutiara Hitam akan berlanjut di laga kedua melawan Tornado FC yang secara statistik di musim lalu 3 kali dikalahkan saat bermain di Papua. Namun kali ini Mutiara Hitam menggunakan Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur sebagai kandang sementara pada putaran pertama musim 2026-2027. Nalik Saulia melaporkan.

Informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Papua Sekor Wil 1 Papua Senin 14 September 2026 mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Van mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Ya, pendengar di mana pun anda berada, tadi telah kita ketemu bersama Warta Berita Gemah Papua. Tentunya anda kembali bergabung bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia RRI Jayapura, di mana sesaat lagi kami akan hadir lewat mimbar Kristen Protestan di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur nanti.

Saudara pendengar, saatnya kita akan ikuti bersama mimbar agama Kristen Protestan di malam hari ini, di mana kami akan hadir dengan judul Ketika Kita Bersyukur, Kita Akan Melihat Kebaikan Tuhan Yang Lebih Besar, yang akan disampaikan oleh Yansen Ratna STH dari Kementerian Agama Kota Jayapura, tentunya untuk umat Kristen yang ada di Kota Jayapura. Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita akan dengarkan mimbar Kristen Protestan untuk kebersamaan kita saat ini.

Ya, shalom bagi kita semua para pendengar RRI dimanapun berada. Saya percaya hari ini pasti kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan, sebab Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup kita. Ya, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelumnya itu, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus agar Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai saat ini. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, itu bukan karena kehebatan kami. Itu semua oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih buat semuanya ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Kuduskan hati pikiran kami, layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan pada saat ini. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun, yang mengarahkan kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman kebenaran Tuhan pada saat ini. Haleluya, amin. Ya, shalom para pendengar RRI dimanapun berada pada saat ini. Pembacaan kita pada hari ini yaitu terambil dari kitab Mazmur, Mazmur 103 ayat 2. Sekali lagi, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Mazmur 103 ayat 2, di mana firman Tuhan berbunyi demikian: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, dari pembacaan kita pada saat ini, saya menarik sebuah tema, atau tema kita pada saat ini adalah ketika kita bersyukur, kita akan melihat kebaikan Tuhan yang lebih besar. Sekali lagi, tema kita pada saat ini adalah ketika kita bersyukur, kita akan melihat kebaikan Tuhan yang lebih besar. Ya, shalom para pendengar RRI Jayapura dimanapun berada pada saat ini. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaannya. Kita masih diberikan kesempatan sampai saat ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema yang sederhana tetapi sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita bersyukur, kita akan melihat kebaikan Tuhan yang lebih besar. Seringkali dalam kehidupan ini kita lebih mudah melihat apa yang belum kita miliki daripada apa yang sudah Tuhan berikan. Kita melihat kekurangan tetapi lupa pada berkat. Kita melihat masalah tetapi lupa bahwa Tuhan sudah menolong kita melewati banyak masalah sebelumnya. Kita melihat pintu yang masih tertutup tetapi lupa bahwa Tuhan telah membuka begitu banyak pintu dalam kehidupan kita. Karena itu, firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 2 dalam pembacaan kita pada saat ini berkata bahwa Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa manusia seringkali mudah lupa terhadap kebaikan Tuhan. Ketika mendapatkan pertolongan Tuhan, kita bersyukur. Tetapi ketika menghadapi masalah, kita mulai bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidup saya? Padahal, kalau kita mau berhenti sejenak dan melihat perjalanan hidup kita, kita akan menemukan begitu banyak alasan untuk bersyukur. Kita masih hidup, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, kita masih memiliki keluarga, kita masih memiliki kesempatan untuk bekerja, dan kita masih bisa berdoa. Bahkan kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Dan yang paling penting, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dari pembacaan pada saat ini, saya mau bagi beberapa hal buat kita para pendengar RRI dimanapun berada pada saat ini. Hal yang pertama yang saya mau bagikan buat kita lewat firman kebenaran Tuhan pada saat ini adalah bersyukur membuat kita melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Sekali lagi, hal yang pertama, bersyukur membuat kita melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Nah, saudara-saudara pendengar RRI dimanapun berada pada saat ini, ada kalanya kita terlalu sibuk meminta sesuatu kepada Tuhan sehingga lupa mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita berkata, Tuhan berikan saya pekerjaan. Tetapi setelah mendapat pekerjaan, kita berkata, Tuhan, mengapa pekerjaan saya begitu berat? Kita berdoa, Tuhan berikan saya keluarga. Tetapi setelah memiliki keluarga, kita mulai mengeluh tentang pasangan kita, anak kita, dan keadaan rumah tangga kita. Kita berdoa meminta kesembuhan, tetapi ketika tubuh kita sehat, kita lupa mengucap syukur. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Kita meminta ketika kekurangan,
tetapi lupa bersyukur ketika kita sudah menerimanya. Karena itu pemazmur berkata, janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupa bahwa sampai hari ini kita masih berdiri bukan semata-mata karena kekuatan kita sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang kita, ada kasih Tuhan yang menjaga kita, ada penyertaan Tuhan yang membawa kita sampai pada hari ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang saya mau bagikan buat kita semua adalah, bersyukur bukan berarti hidup kita tidak memiliki masalah. Sekali lagi, bersyukur bukan berarti hidup kita tidak memiliki masalah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur bukan berarti kita tidak mempunyai masalah. Sekali lagi, bersyukur bukan berarti kita tidak mempunyai masalah. Bersyukur bukan berarti semua keadaan hidup kita sudah sempurna. Bersyukur berarti kita percaya bahwa di tengah-tengah keadaan yang tidak sempurna sekalipun, Tuhan tetap baik. Mungkin hari ini ada pendengar RRI yang sedang mengalami persoalan keluarga, ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan, ada yang sedang memikirkan masa depan anak-anak, ada yang sedang menghadapi persoalan ekonomi, ada yang sedang merasa kecewa, sedih, bahkan mungkin merasa doanya belum dijawab oleh Tuhan. Saya ingin mau menyampaikan kepada kita semua, jangan berhenti bersyukur. Jangan berhenti bersyukur. Bukan karena masalah itu menyenangkan, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita di tengah masalah itu. Air mata kita tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Doa kita tidak pernah sia-sia. Perjuangan kita tidak pernah sia-sia. Mungkin kita belum melihat jawabannya hari ini, tetapi Tuhan sedang bekerja dengan cara yang belum kita mengerti. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang semua bagikan kepada kita lewat firman kebenaran Tuhan pada saat ini adalah, bersyukur mengubah cara kita melihat kehidupan. Sekali lagi, yang ketiga, bersyukur mengubah cara kita melihat kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang yang perlu Tuhan ubah bukan keadaan kita, tetapi cara kita melihat keadaan tersebut. Sekali lagi, sangat penting pada bagian ini, bahwa kadang-kadang yang perlu Tuhan ubah bukan keadaan kita, tetapi apa? Cara kita melihat keadaan tersebut. Dua orang dapat menghadapi masalah yang sama, tetapi memiliki respon yang berbeda. Orang yang pertama berkata, kenapa hidup saya seperti ini? Tuhan tidak adil. Tetapi orang kedua berkata, situasi ini memang berat, tetapi saya percaya Tuhan masih bersama saya. Masalahnya mungkin sama, keadaannya mungkin sama, tetapi cara melihatnya berbeda. Orang yang bersyukur akan selalu mencari alasan untuk melihat kebaikan Tuhan. Ketika kita mulai bersyukur, kita akan menyadari ternyata Tuhan masih begitu baik, luar biasa. Ternyata masih banyak berkat yang selama ini kita anggap biasa. Ternyata nafas yang kita hirup setiap hari adalah anugerah. Ternyata keluarga yang ada di sekitar kita adalah berkat. Ternyata kesempatan untuk bangun setiap pagi adalah kesempatan yang baru dari Tuhan buat kita. Itu hal yang ketiga. Hal yang keempat yang saya mau bagikan bagi kita semua lewat firman kebenaran Tuhan pada saat ini adalah, jangan menunggu memiliki semuanya baru bersyukur. Jangan menunggu memiliki semuanya baru bersyukur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berkata, nanti saya bersyukur kalau sudah kaya, nanti saya bersyukur kalau sudah punya rumah, nanti saya bersyukur kalau sudah mendapatkan pekerjaan, nanti saya bersyukur kalau semua masalah saya selesai. Tidak demikian. Bersyukurlah hari ini, karena ketika kita belajar bersyukur atas hal-hal kecil, Tuhan akan membuka mata kita untuk melihat berkat-berkat yang lebih besar. Dahsyat sekali pada bagian ini. Sekali lagi saya mau tekankan kepada kita para pendengar RRI dimanapun berada pada saat ini, bahwa ketika kita belajar bersyukur atas hal-hal yang kecil, Tuhan akan membuka mata kita untuk melihat berkat-berkat yang lebih besar. Coba kita belajar mengatakan seperti ini, Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih karena saya masih hidup. Tuhan, terima kasih untuk keluarga saya. Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan saya. Tuhan, terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu. Tuhan, terima kasih sebab proses yang sedang saya jalani.
Nah, ketika kita mulai menghitung berkat, kita akan menyadari bahwa ternyata kebaikan Tuhan jauh lebih banyak daripada keluhan kita. Nah, sekali lagi, para pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini, hari ini mari kita belajar untuk tidak hanya meminta kepada Tuhan, tetapi juga belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, hati kita menjadi lebih tenang. Ketika kita bersyukur, kita tidak mudah dikuasai oleh kekhawatiran. Ketika kita bersyukur, kita mulai melihat bahwa Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita mulai melihat kebaikan Tuhan dalam perkara-perkara kecil, kita akan semakin menyadari bahwa kebaikan Tuhan dalam hidup kita jauh lebih besar daripada yang selama ini kita pikirkan. Karena itu, apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita berkata, Tuhan, saya bersyukur. Bukan karena hidup saya sempurna, bukan karena semua masalah sudah selesai, tetapi karena saya percaya Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan saya. Dan selama Tuhan masih memberikan kita kehidupan, masih ada alasan untuk berharap kepada Tuhan. Mari kita mengingat kembali firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kiranya melalui renungan pada saat ini, kita mulai belajar untuk menghitung berkat Tuhan, bukan hanya menghitung masalah kita. Melihat penyertaan Tuhan, bukan hanya melihat kesulitan. Dan percaya bahwa di balik setiap perjalanan hidup, ada tangan Tuhan yang tetap memegang dan menuntun kita. Akhir khotbah ini saya mau katakan buat kita sekali lagi bahwa di balik setiap perjalanan hidup, ada tangan Tuhan yang tetap memegang dan menuntun kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Amin. Buat firman kebenaran Tuhan. Ya, mari kita berdoa buat firman kebenaran Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman kebenaran-Mu pada saat ini. Kami percaya Roh Kudus yang menuntun, yang mengarahkan kami, agar kami boleh lebih mengerti dan memahami firman kebenaran Tuhan pada saat ini, dan kami boleh mengambil komitmen dalam kehidupan kami untuk melakukan firman Tuhan pada saat ini, untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amen.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan

Ya, dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Bergar, di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Saat ini sudah menunjukkan pukul 20.06 waktu Indonesia Timur. Tentunya kami akan berbagi beragam informasi ya untuk kebersamaan kita, di mana telah kita ikuti bersama untuk mimbar agama Kristen Protestan ya. Dan ada beragam informasi-informasi menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami. Sesaat lagi kami akan sampaikan kronologi dengan Anda.

0: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

ya, dari Jalan Tersangka Purwonomoro 23 pendengar di manapun Anda berada, beragam informasi kami sampaikan kurang dengar Anda, di antaranya masa aliansi mahasiswa pemuda dan masyarakat adat Papua Ampera Mada melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPR Papua hari ini 14 September 2026. Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah menghentikan seluruh program strategis nasional di tanah Papua yang dinilai berdampak terhadap masyarakat adat dan wilayah adat Papua. Usai melakukan orasi, sejumlah anggota DPR Papua menemui massa, di antaranya anggota Komisi 1 DPR Papua sekaligus anggota kelompok khusus Poksus DPRP Musa Yowe serta Jacqueline Yohana Kaviar dari Komisi 5 DPRP. Musa Yowe menyampaikan aspirasi yang disampaikan massa Ampera Mada tetap akan diterima dan ditindaklanjuti khususnya melalui Komisi 1 DPR Papua. Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat melakukan aksi demonstrasi akan menjadi perhatian DPR Papua untuk kemudian dibahas dan dilaporkan kepada pimpinan. Musa menegaskan DPR Papua memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua termasuk tuntutan yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat. Dia memastikan aspirasi yang telah diterima akan dibahas lebih lanjut di Komisi 1 DPR Papua untuk kemudian merumuskan langkah yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Itulah sekilas informasi pendengar kami lansir dari rri.co.id Jayapura.

Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kalau tadi DPR Papua pastikan aspirasi Ampera Ramada tuntut hentikan PSN ditindaklanjuti. Nah, kali ini pendengar masih dari r.co.id Jayapura, di mana Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD bersama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperinda mengevaluasi secara ketat capaian dan serapan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Arahan tersebut disampaikan Rustan saat memimpin apel gabungan pemerintah Kota Jayapura, dan ia meminta evaluasi dilakukan terhadap seluruh organisasi perangkat daerah, terutama untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang berpotensi tidak terrealisasi hingga akhir tahun anggaran. Menurutnya, program yang diperkirakan tidak dapat direalisasi perlu segera dievakuasi dan dilakukan rasionalisasi anggaran secara tepat. Rustan mengingatkan serapan anggaran berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah sekaligus berdampak terhadap pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menilai optimalisasi belanja pemerintah dapat mendorong perputaran ekonomi daerah. Program pembangunan yang berjalan diharapkan meningkatkan aktivitas pelaku usaha dan daya beli masyarakat. Rustan juga meminta pimpinan OPD meningkatkan pengawasan dan memastikan program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran. Evaluasi tersebut mendengar dinilai penting karena Kota Jayapura masih menghadapi sejumlah persoalan seperti stunting, kemiskinan, pengendalian inflasi, dan pengangguran. Itulah sekelas informasi kami lansir di rri.co.id Jayapura terkait Pemkot Jayapura evaluasi ketat serapan APBD 2026.

0: Si Lela.
1: Lela mana?
2: Buat gue.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Iya, benar. Destari Saintek, Uncen, targetkan partisipasi orang tua 70%. Nah, apa ya Destari Saintek ini? Nah, perlu diketahui pendengar, ini adalah tim ya dari Universitas Cendrawasih yang menargetkan partisipasi aktif orang tua mencapai 70%. Program tersebut merupakan dorongan orang tua mendampingi anak belajar di rumah selama 1 tahun. Ketua tim Bestari Saintek Uncen, Prof. Dr. Joner Nainggolan mengatakan program tersebut dikembangkan untuk memperkuat kemampuan numerasi anak di Kerom. Upaya itu dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, guru, orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Program Bestari Saintek menggelar FGD Desain Ekosistem Belajar Numerasi Generasi Alpha di Kabupaten Kerom. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk menggali kondisi, kebutuhan dan tantangan pembelajaran numerasi di wilayah tersebut. Selama 1 tahun, pendengar, tim akan mendorong gerakan menemani anak belajar di rumah dan pembiasaan buku penghubung orang tua guru. Dan program tersebut juga menargetkan peningkatan kehadiran guru di sekolah-sekolah pilot, dan tim menargetkan peningkatan kehadiran guru dari 64% menjadi 80%. Demikian tentunya materi program Bestari Saintek ini. Nah, Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom, Ninus Pasarang, menyatakan dukungan terhadap program tersebut. Ia berharap program tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berlanjut hingga ruang kelas dan melibatkan keluarga. Pemerintah bersama tim Uncen juga akan menggerakkan masyarakat melalui kampanye sosial bersama tokoh agama dan kepala kampung. Gerakan tersebut diarahkan untuk membangun kebiasaan pendampingan belajar anak di lingkungan keluarga. Bestari Saintek juga menyiapkan buku penghubung orang tua guru sebagai media komunikasi sekolah dan rumah. Buku tersebut digunakan untuk memantau perkembangan belajar anak dan memperkuat keterlibatan keluarga dalam pendidikan. Program Bestari Saintek merupakan hibah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama LPDP. Model yang dikembangkan di Kerom diharapkan dapat direplikasi di wilayah 3T lainnya di Papua. Selain informasi ini kami lansir di rri.co.id Jayapura.

Ya, pendengar, tiba saatnya kami cukupkan untuk beragam informasi yang kami lansir di rri.co.id. Mengingat waktu saat ini menunjukkan, ya sesaat lagi menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudhisadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan.

0: Demi Dharma Bakti saya.
1: Demi Dharma Bakti saya.
0: Kepada bangsa dan negara.
1: Kepada bangsa dan negara.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
2: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
5: The issue therefore is not where dialogue remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
6: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
5: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
7: Saat ASEAN meratap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
5: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
6: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
8: An international cooperation references often made to the principle of partnership.
9: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
8: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
6: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
10: Betunas, kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini

0: kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
0: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kamu sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
1: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
2: Alasan di internal. Dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
1: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
4: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
5: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30 WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
6: nomor dikit Pak,
5: IB001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
4: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
7: Sampai detik hari ini di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil 1x24 jam standby posisi di pos Trisakti, gitu ya. Di pos Trisakti karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
4: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
8: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
6: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
9: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian, sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya, itu momen pengembaliannya akan cepat.
6: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
10: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
11: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
10: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
12: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung
13: bagaimana program dan lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
10: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
14: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jayazega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
15: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kertas kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
14: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
16: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Sitolu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTU Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
14: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Balodano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun, ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
17: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
18: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
17: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
18: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
19: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
18: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadi telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dengan Pro 3 Jakarta. Tiba saatnya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, pendengar di manapun Anda berada sejenak tentunya dengan beberapa musisi-musisi mancanegara dan juga tanah air ya, yang mengisi suasana kebersamaan kita di malam ini yang sudah menunjukkan pukul 21 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Nanti kita juga akan ikut bersama untuk mini drama ya. Ada satu mini drama yang akan mengudara di pukul 22 waktu Indonesia Timur nanti. Selamat malam saja tentunya untuk semuanya. Terima kasih untuk Anda yang tetap stay di FM 88,8, 96,5, 96 dan 97 MHz.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti mini drama dengan judul Kemerdekaan di Ujung Negeri, produksi RRI Tahuna.

0: Di sebuah wilayah perbatasan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, pagi selalu datang bersama suara ombak dan langkah anak-anak menuju sekolah. Di tempat ini, listrik kadang menyala, kadang tidak. Jaringan telepon sering hilang. Fasilitas pendidikan pun jauh dari kata cukup. Namun, setiap pagi, ada seorang guru yang tetap datang lebih awal.
1: Pak Raka, pagi-pagi sudah di sekolah lagi?
2: Yah, namanya juga guru, Bu. Kalau gurunya datang terlambat, siapa yang menyambut anak-anak?
1: Tapi kemarin listrik mati lagi, kan?
2: Mati.
1: Jaringan?
2: Hilang.
1: Honor?
2: Masih seperti biasa.
1: Maksudnya?
2: Jauh dari harapan.
1: Pak, saya sebenarnya mau bicara sesuatu.
2: Soal apa?
1: Pulanglah.
2: Pulang?
1: Iya, kembali ke daerah asal Bapak. Di sana mungkin lebih mudah. Ada listrik, jaringannya pun bagus, kebutuhan sehari-hari juga lebih gampang. Dan mungkin penghasilan Bapak juga lebih layak di sana. Saya tahu Bapak sudah lama di sini, tapi sampai kapan harus bertahan dengan keadaan seperti ini?
2: Kadang pertanyaan itu juga saya tanyakan kepada diri sendiri, Bu.
1: Lalu?
2: Saya rindu rumah, Maya. Rindu keluarga. Rindu makan.

0: Mereka tidak pernah bertanya berapa honor gurunya. Mereka juga tidak pernah bertanya kenapa sekolah mereka kekurangan ini dan itu. Mereka cuma datang, duduk, belajar, dan bermimpi.
1: Tapi bapak juga punya hidup yang harus dipikirkan.
0: Betul. Saya juga manusia, Maya. Saya lelah.
1: Lalu, kenapa bapak tetap bertahan? Bukankah buang-buang waktu saja di sini?
0: Ya, karena mungkin ini arti kemerdekaan bagi saya ada di sini.
1: Di sini?
0: Iya. Kita sering bicara tentang kemerdekaan setiap bulan Agustus. Tentang perjuangan para pahlawan, tentang merah putih, tentang bebas dari penjajahan. Tapi bagi anak-anak di perbatasan ini, Bu, kemerdekaan mungkin sederhana. Bisa membaca dengan baik, bisa belajar tanpa merasa bahwa mereka tertinggal jauh dari pusat negeri, bisa punya guru yang datang setiap pagi, bisa bermimpi menjadi dokter, guru, tentara, nelayan, atau apapun yang mereka mau.
1: Jadi, bapak menganggap mengajar di sini sebagai bagian dari kemerdekaan?
0: Saya tidak merasa sedang menjadi pahlawan. Saya hanya seorang guru. Tapi kalau satu anak di sini akhirnya percaya bahwa dirinya punya masa depan, mungkin itu sudah cukup menjadi alasan saya untuk tetap tinggal di sini.
1: Pak Raka.
0: Ya.
1: Kalau begitu, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan untuk bapak?
0: Pertanyaan yang sulit. Mungkin suatu hari nanti anak-anak yang saya ajar, ketika mereka tumbuh dan punya kesempatan memperbaiki negeri ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang mengambil keputusan, ya saya berharap mereka ingat bahwa pernah ada guru yang berdiri di ruang kelas sederhana di ujung negeri dan tetap mengajari mereka tentang arti mimpi.
1: Dan kalau suatu hari bapak benar-benar memilih pulang, apa yang bapak ingin lakukan?
0: Saya akan pulang dengan berat hati. Karena mengabdi bukan berarti harus kehilangan hak untuk hidup layak. Kemerdekaan juga berarti guru berhak mendapatkan penghargaan yang pantas. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan masyarakat di perbatasan berhak merasakan pembangunan yang sama seperti saudara-saudaranya di tempat yang lain.
1: Jadi Pak, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan?
0: Bukan. Kemerdekaan adalah ketika tidak ada anak yang merasa dirinya tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Ketika seorang guru tidak harus memilih antara mengabdi dan memenuhi kebutuhan hidupnya, ketika listrik, jaringan, sekolahan, dan pendidikan bukan kemewahan, tetapi hak.
1: Bel masuk, Pak.
0: Mari kita mulai pelajaran.
1: Pelajaran apa hari ini?
0: Tentang kemerdekaan.
1: Kira-kira apa yang akan Bapak katakan kepada mereka?
0: Saya akan bilang, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang harus kita isi, dan di tempat ini kita mengisinya dengan pendidikan.
2: Di ujung negeri, kemerdekaan mungkin terasa berbeda. Bukan hanya bendera yang berkibar, bukan hanya upacara dan lagu kebangsaan, tetapi juga seorang guru yang memilih tetap datang meski jalannya sulit. Seorang anak yang tetap belajar meski fasilitas terbatas, dan sebuah harapan bahwa setiap anak Indonesia dimanapun ia berada berhak merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.

Iya, jamrut. Terima kasih. Tentunya kami juga menyapa untuk semua yang selalu tetap terus atau tetap bersama kami. Kami ucapkan terima kasih. Suara yang begitu khas, suara yang begitu berat, yang memiliki karakteristik yang unik, ya, tentunya menjadi identitas setiap individu, apalagi dengan menyanyikan lagu bersama jamrut yang mengudara di malam ini. Kalau dengar jangkauan nada dan ketebalan vokalnya, ini memang secara umum jenis manusia dikelompokkan berdasarkan jangkauan nada, bahkan mencakup beberapa kategori utama pada pria maupun pada wanita dewasa. Ya, semoga saya dapat mengisi suasana untuk Anda yang tetap terus santai untuk menikmati suasana malam dengan teman-teman, dengan sahabat, apalagi dengan orang tua, di mana saat ini yang sudah menunjukkan pukul 22 lebih 13 menit untuk Indonesia Timur, di mana waktu untuk Anda bisa menanyakan kabar kepada anak-anak yang mungkin belum pulang ke rumah. Sudah saatnya untuk mengajak mereka untuk pulang, karena semakin larut malam tentunya akan semakin memberikan ruang kepada mereka untuk sulit terkontrol, sehingga tentunya kita sangat berharap kepada anak-anak kita untuk selalu bisa tetap berada dalam jangkauan para orang tua, sehingga mereka pun dalam perkembangan mereka akan tetap selalu terarah, akan tetap selalu terjaga oleh kondisi apapun itu. Nah, sudah seharusnya ya, tentunya semuanya untuk bisa menanyakan kabar salah satu anggota keluarga yang belum sempat pulang ke rumah dan memastikan untuk segera kembali ke rumah agar bisa beristirahat yang cukup untuk melakukan aktivitas pada esok hari. Nah, untuk para pelaku UMKM jualan makanan di malam ini, semoga laris ya, lancar untuk jualannya. Dan semoga juga untuk Anda yang akan melaksanakan tugas aktivitas di malam ini hingga esok hari, ya, tentunya dapat selalu menjaga kesehatan untuk menjalankan tugas ya hingga tuntas nanti. Dan kalau tadi bersama Jamrut, bagaimana dengan Judika sampai akhir featuring Duma untuk kebersamaan kita saat ini yang mengudara, tentunya mengajak untuk Anda lebih rileks lagi bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir menemani Anda.

Barusan kita larut dalam rasa bersama Niki Ardila, yaitu dengan lagunya Cintaku Padamu. Sebuah cinta yang begitu tulus, namun ya terkadang menyisihkan ruang rindu yang tak bertepi. Dan dari kepasrahan rasa itu, tiba-tiba muncul satu bisikan dari dalam dada, sebuah kerinduan untuk bebas menemukan ketenangan. Tentunya kita dengarkan atau kita lanjutkan lewat alunan malam ini bersama Indra Lesmana, Aku Ingin. Yuk kita dengarkan.

salah satu penyanyi yang mempunyai ciri khas yang lembut, tipis, berbisik namun penuh penghayatan emosional. Itulah memang suara khas dari Sugianto. Belenggu Rindu, lirik bertemakan penciptaan yang penuh kegalauan, rasa rindu yang tertahan dan kesian mendalam, apalagi didukung oleh ringan melodi slow pop melodies yang populer pada masanya. Lagu ini diciptakan oleh Pance Pondak, dengar sangat sangat identik dengan aransemen piano, keyboard yang begitu syahdu. Ya, kalau tadi Belenggu Rindu, nah tidak ada salahnya. Satu lagu bersama Ernie Johan juga mengudara dengan judul Yuana. Ernie Johan sendiri terkenal lewat hits abadi seperti Teluk Bayu, Mutiara yang Hilang. Meskipun memang sama-sama berada di jalur pop yang melankolis, ya era transisi, gaya bernyanyi Ernie Johan cenderung lebih pop oldies, keroncong pop tahun 60-an. Sementara Sugianto tadi adalah ikon puncak era pop melankolis tahun 80-an. Yuk kita dengarkan suara dari Ernie Johan.

Andi Liani dengan satu lagu Sanggupkah Aku. Ia sering juga ditulis atau dikenal hanya sebagai Sanggupkah. Merupakan lagu jagoan atau track utama yang merekatkan nama Andi Liani ke panggung musik rock nasional pada awal tahun 90-an tengah. Melalui album Misteri ini pun ia sukses mendapatkan apresiasi luar biasa, termasuk ajang penghargaan musik bergengsi pada masanya. Dan dari segi lirik, lagu ini mengisahkan tentang dilema percintaan, ketulusan dan keraguan seseorang terhadap kesetiaan dan kesiapan pasangannya dalam menghadapi masa depan. Nuansa vokal Andi Liani yang serak-serak bahasa namun bertenaga khas penyanyi rock 90-an ini berhasil menyampaikan emosional, kepedihan, kejujuran, bahkan kegalauan secara maksimal. Petikan lirik ikonik seperti Sanggupkah Aku Hidup Bersama Denganmu, Mungkinkah Aku Hidup Tanpa Ada Dirimu, menjadi salah satu bait balada rock paling ikonik di masanya. Itulah Andi Liani yang baru saja mengudara untuk kebersamaan ini. Ya, untuk Anda yang akan menjalankan tugas aktivitas, ya, aparat keamanan dan juga tenaga medis yang biasanya bertugas, atau para pekerja lainnya yang biasanya tugas hingga esok pagi, semoga saja Anda diberikan kekuatan dan kesehatan, semangat menjalankan tugas aktivitas, ya, hingga tuntas. Jaga selalu imunitas, jangan lupa untuk ya konsumsi makanan-makanan yang kiranya membuat Anda bisa berenergi, menambah semangat tentunya, apalagi ditemani dengan beberapa musisi-musisi tanah air. Kalau tadi Andi Liani, ada Katon Nugi, bagaimana ini lagu ini, Jika Bumi Bisa Bicara, bisa nggak ya bumi ini bicara, seperti apa lagunya, kita dengarkan.

Ya, pendengar Jazz Musik Mengudara pukul 23 waktu Indonesia Timur, yang saat ini tentunya akan hadir dengan beberapa musisi-musisi mancanegara. Di antaranya ada Lobo, ada The Cats, ada Dolly Parton, George Baker juga ada, bahkan Elvis Presley menemani istirahat untuk Anda. Semoga lebih rileks tentunya untuk beristirahat kiranya nanti. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang tetap terus setia bersama kami, dan selamat menikmati untuk suasana malam ini lewat lagu-lagu pengantar tidur Jazz Music.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Love Story bersama Andy Williams ini akan mengakhiri kebersamaan kita di acara Jazz Music. Dan tentunya dengar, kami harus pamit untuk undur diri mengingat saat ini sudah menunjukkan pukul 23.57 menit untuk Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda untuk kebersamaan kita. Dan kita akan berjumpa lagi pada esok ke pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan kami akan pamit.

pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap mereka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura yang kembali menyapa Anda untuk edisi pagi hari ini di edisi tanggal 15 September 2026. Bersama penyiar Anda, saya Ida Susilawati kembali hadir menemani kebersamaan kita sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan Mansa. Kami menemani Anda untuk kebersamaan kita sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan program acara yang kami hadirkan, diantaranya Mutiara Pagi Agama Hindu hadir untuk edisi pagi ini. Kemudian selepas Mutiara Pagi Agama Hindu, kami hadir dalam Warta Berita Fajar Papua. Kemudian informasi-informasi dalam News Magazine dan juga Patroli Udara. Selepas itu pendengar, kami hadir dalam Warta Berita di program 1, ya, Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta di pukul 7 pagi dan pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Rangkaian informasi-informasi terus kami update sampai saat ini pendengar, sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, baik itu informasi secara lokal maupun informasi secara nasional. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, edisi Rabu, tepatnya 15 September, terimalah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Om Swastiastu, kita awali dengan nuansa religi.

Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dipertemukan pagi yang cerah bersama saya, Wayan Wiratnyana, selaku pembimbing masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Dalam renungan pagi, saya menyapa kepada umat sedharma dimanapun berada dan pendengar Pro RRI 1 Jayapura yang beriman. Semoga dalam keadaan sehat, senantiasa dilimpahi rasa kegembiraan dan semangat pagi. Seringkali rasanya saya dapat hadir di ruang dengar melalui renungan di pagi hari ini. Di bawah langit Papua yang indah ini, marilah kinantiasa rasa syukur ini kita naikkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwase, Angayu Bagie atas asung kerte waranugerahnya. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk menyongsong hari yang penuh berkah ini. Umat sedharma yang saya kasihi, setiap tindakan yang kita lakukan dalam hidup ini seperti menanam benih di ladang yang luas. Ada benih yang tumbuh dengan cepat, ada pula yang membutuhkan waktu lama hingga berbuah. Namun satu hal yang pasti, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Fenomena inilah yang dalam ajaran agama kita yang disebut sebagai hukum karma pala. Pada pagi yang leduh ini, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk merenung bersama dengan sebuah topik yang sangat dekat dengan keseharian kita hari ini, hukum karma dalam kehidupan nyata. Memahami hakikat karma pala. Umat sedharma yang berbahagia, kata karma berasal dari kata Sanskerta yang berarti kri, yang menyatakan itu berbuat, bekerja atau bertindak. Sedangkan pala berarti buah atau hasil. Secara sederhana, karma pala adalah hukum sebuah akibat, hukum aksi reaksi atau hukum tabur tunai. Ini adalah salah satu dari 5 pilar keyakinan kita sebagai umat Hindu yang tercakup dalam Pancasrada. Seringkali kita mendengar atau orang berkata, ah itu sudah karmanya. Seolah-olah karma adalah sebuah hukuman atau nasib sial yang datang tiba-tiba. Benarkah demikian? Tentu tidak. Hukum karma bukanlah bentuk penghukuman dari Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwase adalah maha pengasih dan maha adil. Beliau tidak duduk di atas awan

untuk menghukum atau memberi hadiah secara acak kepada manusia. Hukum karma adalah hukum alam semesta atau reta yang bekerja secara otomatis, secara objektif dan mutlak. Karma adalah cermin dari diri kita sendiri. Ini yang disebutkan di dalam Slokan Tara 2 Sloka 19. Karma pale ngaranike palaning ginawe hale ayu. Jadi karma pala adalah sebuah atau adalah buah atau hasil dari perbuatan yang baik atau dibahasakan subakarma maupun perbuatan yang buruk atau disebut dengan asubakarma. Setiap pikiran kita, mana jika setiap kata yang kita ucapkan, wacika, dan setiap tindakan fisik yang kita lakukan, kayika, yang kita kenal sebagai trikaya parisude, semuanya memancarkan energi ke dalam semesta. Energi inilah yang nantinya akan kembali kepada kita dalam bentuk pengalaman hidup. Pendengar RI yang budiman, kadang muncul pertanyaan atau keraguan di dalam hati kita. Mengapa ada orang yang hidupnya selalu jujur, suka menolong, tetapi hidupnya penuh penderitaan? Sebaliknya, mengapa ada orang yang sering berbohong, merugikan sesama, tetapi hidupnya terlihat sangat sukses, kaya raya dan bahagia? Pertanyaan ini sangat manusiawi. Namun, agama Hindu menjawab keraguan dengan sangat logis melalui konsep waktu berlakunya karma yang dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama disebut dengan prarabdha karma pala. Ini adalah karma yang kita lakukan pada kehidupan masa lalu dan hasilnya langsung kita nikmati atau terima pada kehidupan sekarang. Ketika kita lahir di dunia ini, kita membawa tabungan masa lalu. Ada yang lahir di keluarga yang berkecukupan, ada yang harus berjuang keras sejak kecil. Ini adalah bentuk realitas dari prarabdha karma pala. Yang kedua disebut dengan kriyamana karma pala. Ini adalah perbuatan yang kita lakukan pada kehidupan sekarang dan hasilnya langsung kita nikmati pada kehidupan sekarang juga. Contohnya, dalam kehidupan nyata, kita hari ini ada belajar dengan tekun, maka besok Anda akan lulus ujian dengan baik. Jika hari ini kita menanam pohon di pekarangan rumah, beberapa tahun lagi kita akan menikmati keteduhan dan buahnya. Hari ini adalah hubungan sebab akibat yang instan dan nyata. Inilah yang disebut dengan sekarang kita menanam, sekarang kita nikmati hasilnya. Yang ketiga disebut dengan sancita karma pala. Ini adalah perbuatan di masa lalu yang hasilnya belum sempat dinikmati, baru terkumpul dan buahnya akan kita petik pada kehidupan yang akan datang. Begitu pula sebaliknya, perbuatan saat ini yang belum sempat membuahkan hasil hingga kita menutup mata akan menjadi tabungan karma untuk kelahiran berikutnya, atau dalam keyakinan kita disebut dengan punarbawa. Melalui pemahaman tiga dimensi waktu ini, kita tidak perlu lagi merasa iri atau bingung melihat ketidakadilan duniawi. Orang jahat yang saat ini terlihat sukses sebenarnya sedang menghabiskan sisa tabungan baik dari masa lalunya. Ketika tabungan itu habis, maka buah dari kejahatan saat ini pasti akan mengejarnya. Tidak ada yang bisa lari dari bayang-bayang perbuatannya sendiri. Umat Sedharma, lalu bagaimana kita menerapkan kesadaran hukum karma ini dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, khususnya di tengah masyarakat Jayapura yang menyemuk dan penuh dinamika? Pertama, berhentilah mengeluh dan mulailah bertanggung jawab.
Ketika tantangan atau penderitaan datang menghampiri, jangan menyalahkan orang lain, dan jangan menyalahkan situasi, dan jangan menyalahkan Tuhan. Sadarilah bahwa apa yang terjadi saat ini adalah hasil dari keputusan atau perbuatan kita di masa lalu. Terimalah dengan ikhlas, lalu perbaiki kualitas perbuatan kita hari ini dengan agar menjadi masa depan kita lebih baik. Lalu yang kedua, konsisten dalam subakarma atau perbuatan baik. Meskipun perbuatan baik kita tidak langsung dihargai orang lain ataupun belum menghasilkan perubahan instan pada nasib kita, jangan pernah bosan berbuat baik. Ingatlah, analogi menanam kelapa butuh waktu bertahun-tahun sampai pohon itu menghasilkan buah yang manis. Setiap senyuman, setiap bantuan kecil yang kita berikan kepada tetangga kita tanpa memandang perbedaan adalah investasi spiritual yang tidak akan pernah hilang. Ketiga, jaga pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hukum karma dimulai dari dalam pikiran. Pikiran yang jernih akan melahirkan perkataan yang menyejukkan. Perkataan yang menyejukkan akan melahirkan tindakan yang penuh kasih. Di era digital saat ini, mari kita berhati-hati dalam bermedia sosial. Jempol kita dalam mengetik komentar juga membuahkan karma. Biarlah ketika kita, tutur kata kita selalu membawa kedamaian bagi sesama. Umat Sedharma dan seluruh pendengar yang berbahagia, renungan kita di pagi hari ini yang begitu indah ini, mari kita ingat satu pesan leluhur atau pesan yang sangat luhur. Masa lalu kita sudah berlalu dan membentuk diri kita hari ini. Namun masa depan kita sepenuhnya berada di tangan kita sendiri. Mulai apa yang kita lakukan hari ini? Hukum karma bukanlah belenggu yang membuat kita pasrah, melainkan sebuah lentera yang memberikan kita kekuatan dan kebebasan untuk mendesain nasib kita sendiri. Mari kita hiasi kehidupan yang diberkati ini dengan kedamaian, dengan kejujuran, dengan kasih sayang yang universal. Wasudewa Kutumbakam. Kita semua adalah bersaudara. Semoga perenungan singkat ini dapat mempertebal serada dan bakti kita kehadapan ide Sang Hyang Widiwase, serta menuntun kita menjadi pribadi yang lebih bijak dalam melangkah. Mari kita akhiri renungan pagi ini dengan menjatuhkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam sejahtera

Bane Hindu Dharma dengan Lahir Hindu, Mati Pun Hindu. Masih dengan Mutiara Pagi Agama Hindu yang sudah menghadirkan renungan pagi dengan judul Hukum Karma dalam Kehidupan Nyata yang disampaikan oleh Bapak Iwayan Adnyana dan lagu-lagu Hindu Nitya Kama Puja, kemudian nyanyian Dharma Saraswati, ya, kemudian Om Swastiastu, ya, menjadi satu persembahan melengkapi Mutiara Pagi Agama Hindu. Sesaat lagi pendengar, kita akan jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, dan masih kami hadirkan nuansa Hindu sampai jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur untuk penyampaian Warta Berita Fajar Papua.

0: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, kami cukupkan hingga di sini Senandung Religi Hindu yang sudah menemani kebersamaan kita dari pukul 5 tadi pagi sampai pukul 5 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Semoga Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkahi kita semuanya, memberkati dimanapun kita berada dan melimpahkan kesehatan

rezeki, bahkan juga kebahagiaan, kesuksesan buat kita semuanya untuk mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita sampai malam menjelang. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura kembali hadir menemani kebersamaan kita, dan kita akan jelang Warta Berita Fajar Papua. Anda bisa dengarkan secara langsung lewat radio kesayangan Anda, dan Anda bisa simak lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Selasa 15 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya, Polresta Jayapura Kota tidak izinkan aksi penolakan program MBG. Pemerintah Provinsi Papua perkuat pengendalian inflasi dan stok bahan pokok. Selain dua topik tersebut, Warta Berita untuk edisi pagi ini kami rangkaikan dengan berita-berita menarik, termasuk berita olahraga. Inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, Polresta Jayapura Kota pastikan tidak memberikan izin terkait dengan rencana aksi unjuk rasa penolakan program makan bergizi gratis yang direncanakan akan berlangsung 15 September di Kota Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrikus Makelarimbun memastikan tidak memberikan izin atas rencana aksi unjuk rasa penolakan program makanan bergizi gratis atau MBG yang dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa 15 September 2026 di Kota Jayapura. Dikatakan Kapolres, penolakan tersebut telah disampaikan setelah pihaknya menerima surat pemberitahuan aksi dari kelompok pelajar yang mengatasnamakan Solidaritas Pelajar Papua. Menurutnya, aksi penolakan MBG yang melibatkan pelajar perlu dilihat tidak hanya dari aspek keamanan, tetapi juga dari sisi pendidikan, perlindungan anak, dan juga psikologi anak. Kapolresta Jayapura Kota menilai penyampaian aspirasi oleh pelajar seharusnya mengikuti mekanisme yang berlaku di lingkungan pendidikan, seperti melalui Dewan Guru dan Komite Sekolah secara berjenjang hingga ke DPR.
3: Bahwa ini kan ada kelompok siswa yang melakukan aksi terkait dengan penolakan MBG. Penolakan MBG ini kan sudah berulang, tapi yang kita mesti didalami itu. Jadi jangan kita lihat daripada aspek keamanan, tapi aspek pendidikan itu bagaimana. Sekelompok orang ini, pelajar, melakukan aksi itu dengan menolak. Artinya ada mekanisme yang harus dilewati. Dari surat yang ditemukan kan, pertama sekelompok SIS yang mengatasnamakan Solidaritas Pelajar ini menyurat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura untuk menerima aspirasi mereka di titik satu titik. Kan kalau kita bicara normatifnya kan ada Dewan Guru, ada Komite Sekolah secara berjenjang. Nah ini di mana ruang ini yang harus sama-sama kita. Ini kan kita bicara untuk generasi ini. Ada sudah mulai bergerak dengan menggunakan siswa. Siswa sebenarnya terlibat, tapi kan dia tidak secara nyata. Nanti yang saat ini kan nanti yang mungkin dikatakan.
2: Kapolresta Jayapura Kota berharap persoalan penolakan MBG yang melibatkan pelajar dapat dikaji secara menyeluruh dengan melibatkan dinas terkait, pemerhati anak, serta pihak-pihak yang memahami aspek pendidikan dan psikologi anak. Ia menegaskan kepolisian tidak ingin persoalan tersebut hanya dilihat sebagai masalah keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial dan pendidikan generasi muda.
3: Pemberitahuan sudah disampaikan kemarin dan kami sudah terbitkan untuk penolakan.
2: Dengan adanya penolakan tersebut, maka rencana aksi unjuk rasa penolakan MBG oleh kelompok pelajar yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini telah mendapat penolakan dari aparat kepolisian, sehingga diharapkan penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap memperhatikan kepentingan pendidikan serta perlindungan terhadap anak-anak. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, inflasi Papua tercatat 3,5% dan menjadi salah satu yang terendah secara nasional. Pemerintah Provinsi Papua kini memperkuat pengendalian harga dan stok bahan pokok hingga Desember. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: Inflasi Papua tercatat 3,5% dan disebut sebagai yang terendah di Indonesia. Pemprov Papua fokus mempertahankan stabilitas harga hingga Desember, terutama menghadapi Natal dan Tahun Baru. Penjabat Sekda Papua Christian Soilait mengatakan stok sejumlah bahan pokok masih aman. Komoditas tersebut antara lain beras, cabai rawit, dan kebutuhan pokok lainnya. Christian meminta tim pengendalian inflasi daerah memperkuat koordinasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah akan memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga.
5: Karena inflasi ini ketika kita tidak jaga dengan baik, maka dia ini akan menjadi sumber kekacauan yang lain-lain. Begitu. Orang kalau bahan naik harga itu orang bisa, kalau tidak ada uang, orang bisa bikin melakukan hal-hal yang negatif. Karena itu hari ini inflasi yang dipimpin oleh Pak Gubernur cukup lengkap hadir. Dari Polda ada, dari Bulog ada, dari Dolog ada, dari BPS ada. Kemudian apalagi Satgas ada, seluruh OPD yang OPD pangan yang terkait juga ada. Karena itu kita berharap dengan informasi hari ini, tapi kawan-kawan di kabupaten kota juga dapat mendengar informasi yang kita sampaikan, dan kita terus berharap semua teman-teman di kabupaten kota juga sama pikiran dengan kita. Mari kita jaga inflasi 3,5 ini menjadi kabupaten atau provinsi terendah di seluruh Indonesia. Saya pikir itu
6: Mendagri mengapresiasi.
5: Dan ini tadi Mendagri mengapresiasi.
4: Kata dia, antisipasi juga dilakukan terhadap gangguan pasokan akibat cuaca termasuk musim hujan dan ombak. Pemprov Papua akan berkoordinasi dengan produsen serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga stok. Christian mengatakan rapat koordinasi TPID Provinsi Papua akan segera digelar. Forum tersebut membahas langkah pengendalian harga dan memastikan pasokan kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, serapan APBD Kota Jayapura hingga akhir Agustus 2026 baru mencapai rata-rata 45%. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program mengingat waktu efektif tahun anggaran tinggal sekitar 3 bulan. Berikut laporan Lina Umasugi.
7: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru memperingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait rendahnya serapan APBD 2026. Hingga akhir Agustus, rata-rata realisasi anggaran seluruh OPD baru mencapai sekitar 45%. Sementara masa aktif pelaksanaan program tersisa sekitar 3 bulan. Rustan Saru menyebut capaian tersebut mengkhawatirkan dan meminta setiap OPD segera mengevaluasi program yang belum berjalan optimal.
8: Kita sudah punya yang namanya waktu cukup. Ada legalitas, tapi ini semua tidak punya maksudnya.

0: ini menjadi strategis sangat vital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Rustan juga menyoroti Dinas Pekerjaan Umum yang realisasi keuangannya baru sekitar 33%. Ia meminta OPD tidak menjadikan kendala teknis maupun administrasi sebagai alasan memperlambat kegiatan.
0: Saya tidak mau dengar, tidak mau lihat, karena waktu tinggi apalagi 3 bulan lagi penting kita bekerja. Ada alasan teknis, administrasi, lambat dan seterusnya, saya tidak mau dengar. Percepat, maka pada satu. Mau sampaikan, dan wajib dijalankan oleh semua.
1: Rustan Saru menegaskan percepatan serapan tetap harus dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lina Umasugi melaporkan.
2: Saudara, Satreskrim Polresta Jayapura Kota berhasil meringkus pelaku pembakaran rumah di kawasan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura yang terjadi pada tanggal 10 September lalu. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Satreskrim Polresta Jayapura Kota berhasil menangkap seorang pria berinisial OR, 26 tahun, pelaku pembakaran rumah di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Kamis 10 September 2026 yang lalu terjadi sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Timur dan mengakibatkan 3 unit rumah dan 4 petak kos-kosan habis terbakar. Akibat kejadian tersebut, 8 kepala keluarga terdampak dengan total kerugian mencapai kurang lebih 400 juta rupiah. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Makelarimbun mengatakan pembakaran itu dilakukan usai tersangka mengkonsumsi minuman keras bersama rekannya. Dalam kondisi mabuk, tersangka membakar sejumlah rak telur dengan menggunakan bara api sisa pembakaran sampah. Selanjutnya, rak telur tersebut dilempar ke sejumlah bangunan di sekitar lokasi kejadian. Dan salah satu rak telur yang terbakar jatuh mengenai sofa bekas di halaman rumah warga yang selanjutnya menyulut api dan menjalar ke bangunan lainnya. Dijelaskan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku melakukan pembakaran karena merasa kesal kerap dituduh warga menggali kabel di jalanan.
4: Adapun yang kena dampak daripada korban tersebut ada 8 keluarga, 3 rumah dan 4 petak kos-kosan. Ini cukup banyak juga. Dengan identitas pelaku yaitu OR, umur 26 tahun, pekerjaan tidak ada. Saksi yang sudah dimintai keterangan sebanyak 6 orang. Adapun modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu berawalnya diawali dengan minuman keras, minum, setelah itu menyalakan rak telur yang ada di seputaran TKP dengan cara membakar. Dengan rak tersebut kemudian tersangka melempar. Ya, ini yang menjadi perhatian karena bukan hanya satu titik lemparan daripada rak telur yang dibakar, namun yang pada TKP ini mengenai sofa yang ada di TKP sehingga mengakibatkan kebakaran.
3: Dalam penanganan kasus itu, polisi telah memeriksa 6 orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Dan atas perbuatannya, tersangka OR dijerat dengan pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
4: Pasal yang kita kenakan yaitu 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Adapun ancaman 9 tahun penjara.
3: Sementara terkait dengan aktivitas penggalian kabel ilegal yang menjadi motif pembakaran, Kapolresta Jayapura Kota mengaku sampai saat ini masih melakukan pendalaman. Kapolres menegaskan pihak pemilik kabel pun hingga saat ini belum membuat laporan resmi terkait dan kerugian akibat aktivitas dari pelaku. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara, Warta Berita pagi hari ini disiarkan Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.
5: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
2: Saudara, pemerintah Kota Jayapura meminta evaluasi ketat terhadap capaian dan serapan APBD 2026. BPKAD dan Baperida diminta memetakan OPD yang berpotensi tidak mampu menyerap anggaran hingga akhir tahun. Berikut laporan Lina Umasugi.
1: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta BPKAD dan Bapenda mengevaluasi secara ketat serapan anggaran APBD 2026. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui program dan kegiatan yang berpotensi tidak terrealisasi hingga akhir

0: anggaran. Rustan Sarum meminta anggaran yang diperkirakan tidak terserap segera dievaluasi dan dirasionalisasi sesuai kebutuhan.
1: BPKAD, Kepala Bapenda, lakukan asistensi maraton, evaluasi capaian APBD kita dengan ketat sampai masa akhir anggaran 2020. Cek, lihat, perhatikan, validasi, verifikasi OPD-OPD mana saja. Menurut perhitungan kita, tidak akan terserap sampai akhir anggaran. Kalau itu ada, rasionalkan. Correct. Kita masih banyak butuh perhatian serius untuk penanganan stunting, penanganan kemiskinan, penanganan inflasi daerah, dan menurut angka pengangguran di kota.
0: Menurut Rustan, serapan APBD sesuai dengan kinerja pemerintah daerah dan perputaran ekonomi masyarakat. Ia meminta pimpinan OPD memastikan program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Rustan juga mengingatkan anggaran yang tidak terserap akibat kegiatan tidak berjalan dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari.
1: Kalau serapan kita cepat, APBD cepat-cepat ditetapkan, maka bisa kita mendapatkan insentif daerah. Kalau menghambat, memperlambat, maka kemungkinan bisa dikena sanksi.
0: Lina Umasugi melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Provinsi Papua akan memeriksa seluruh kendaraan dinas untuk penertiban aset pemerintah. Pemeriksaan menyasar kendaraan yang masih dikuasai oleh pejabat lama dan pegawai yang berpindah tugas. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: Pemerintah Provinsi Papua akan menggelar apel kendaraan untuk memeriksa seluruh kendaraan dinas milik pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk menertibkan aset yang masih dikuasai pejabat lama dan pegawai berpindah tugas. Penjabat Sekda Papua Christian Soilait mengatakan persoalan kendaraan dinas menjadi salah satu catatan BPK. Ia meminta pengelola aset dan inspektorat segera menyiapkan jadwal pemeriksaan seluruh kendaraan. Christian menyebut 8 OPD belum menyerahkan laporan kendaraan dinas meski telah mengikuti rapat. Ia meminta laporan tersebut segera disampaikan sebagai dasar pelaksanaan apel kendaraan.
4: Nah, siang ini teman-teman inspektorat dan aset, saya tunggu laporan 8 OPD itu jam 11 paling lambat. Setelah itu baru kita keluarkan surat di mana kita akan apel kendaraan. Apa kendaraannya? Bapak Gubernur bilang beliau akan pimpin langsung sendiri. Begitu yang pertama. Yang kedua, kita punya permasalahan karena ada banyak kendaraan dinas yang masih tahan dan belum diserahkan, baik oleh pimpinan lama tapi juga staf-staf yang sudah pindah tugas dan pindah alih tempat kerja.
3: Christian meminta pegawai yang mengetahui keberadaan kendaraan dinas menyampaikan informasi kepada pemerintah. Ia menegaskan kendaraan tersebut merupakan aset pemerintah yang wajib dikembalikan setelah tidak lagi digunakan. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Saudara, Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti dari 49 perkara pidana yang telah memiliki keputusan hukum tetap. Berikut laporan Arul Firmansyah.
5: Kejaksaan Negeri Jayapura melakukan pemusnahan barang bukti dari 49 perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Jayapura dan disaksikan oleh berbagai pihak terkait, mulai dari aparat kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta kuasa hukum dari para tersangka. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, Royal Sihotang, mengatakan dari 49 perkara tersebut, sebanyak 33 perkara merupakan tindak pidana narkotika. Dan dari jumlah tersebut, 8 perkara berkaitan dengan narkotika jenis sabu, sedangkan 25 perkara lainnya berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja. Selain barang bukti narkoba, pemusnahan juga dilakukan terhadap barang bukti dari perkara tindak pidana kesehatan berupa puluhan botol minyak tawon palsu. Sementara itu, barang bukti dari tindak pidana kejahatan anak berupa pakaian dan barang bukti lainnya.
6: Telah dilakukan pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk 49 perkara. Dari 49 perkara itu, ada 33 perkara tindak pidana narkotika dari 49 itu. Ada barang bukti juga terkait perkara tindak pidana kesehatan dan juga ada perkara tindak pidana anak, barang buktinya berupa pakaian. Ini perkara dari bulan Januari sampai saat ini.
5: Royal Sihotang menjelaskan, barang bukti tersebut berasal dari perkara yang ditangani sejak Januari hingga September 2026. Adapun para terpidana dari kasus yang telah berkekuatan hukum tetap telah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jenis perkaranya. Royal Sihotang menegaskan, dari 49 kasus tindak pidana tersebut, yang paling menyita perhatian adalah kasus kejahatan narkotika. Sebab kasus ini menjadi paling dominan yang ditangani selama periode Januari hingga September 2026. Untuk itu, kasus ini harus menjadi perhatian khusus bukan hanya dari para penegak hukum, tetapi juga dari lingkungan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menghindari penyalahgunaan narkotika.
6: Kalau yang paling besar itu narkoba, kan dari 49 itu tadi ada 33 itu kasus narkoba. Dari 33 itu 8 sabu-sabu, ada 25 ganja. Tentu itu berpengaruh kepada generasi penerus kita. Tentunya bukan cuma kita, tapi semua bahu-membahu untuk memberantas narkoba ini. Pesan-pesan kami kepada masyarakat agar menghindari penyalahgunaan narkoba, jangan sampai terlibat di sana, karena selain menghancurkan masa depan, juga menghancurkan generasi muda.
5: Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara masyarakat SKO atau ratusan masyarakat SKO memperingati Hari Pekabaran Injil ke-112 tahun di pesisir Pantai SKO. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
7: Masyarakat Kampung Skoyambe, Skomabo, dan Skosai, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura memperingati 112 tahun pekabaran Injil masuk di pesisir Pantai Sko yang berlangsung di Skoyambe Senin kemarin. Ibadah syukur yang berlangsung di Tugu Injil pesisir Pantai Sko tersebut dihadiri juga Ketua Majelis Rakyat Papua Nerlinche Wamuar, Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Klasis Port Numbai, serta jemaat dari seluruh kampung di Kota Jayapura hingga Papua Barat. Wali Kota Jayapura yang juga Onduafi Besar Skoyambe, Abisai Rolo meminta generasi muda di tiga kampung Sko untuk menjadikan peringatan 112 tahun pekabaran Injil sebagai momentum untuk memperkuat iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Ia mengingatkan generasi muda agar tidak terjerumus dalam kebiasaan yang dapat merusak masa depan, tetapi aktif dalam kehidupan bergereja dan kegiatan keagamaan.
8: Dengan masuknya Injil di Pesisir Pantai Sko ini, itu mengajar kita untuk setia kepada Tuhan. Kita harus belajar beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Beribadah, jangan anak-anak muda ini malah minum, mabuk, kiri kanan. Dan kita harus dengan masuknya Injil itu kita menghormati semua, menghormati Tuhan. Maka setiap hari Minggu beribadah, setiap hari ini ibadah-ibadah rayon, ibadah-ibadah KSP, ibadah PW, PKB, PAM, pemuda dan lain sebagainya, semua harus beribadah. Selama kita masih hidup, beribadahlah kita kepada Tuhan sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat tiga kampung Sko terus berjalan.
7: Menurut Abisai, kehidupan beriman tidak hanya diwujudkan melalui ibadah hari Minggu, tetapi juga dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan pelayanan gereja. Oleh sebab itu, ia juga mengajak masyarakat untuk mewariskan nilai-nilai iman dalam kehidupan bermasyarakat serta mempererat persaudaraan antar kampung.
8: Mari, dengan hut kita ini kita harus bercita-cita kepada Tuhan. Dan kita tetap belajar untuk setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita menjaga kampung kita, supaya anak-anak kita generasi selanjutnya pun kita ajar tentang bagaimana beribadah, bagaimana menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sehingga generasi kita juga tetap setia kepada Tuhan. Tondo api itu yang membawa Injil dari Bapak Debi masuk sini, dan perjalanan sampai dengan tadi bahwa pendeta juga sudah bilang ada pendeta Roro jadi wakil ketua sinode tahun 70-an, kemudian beliau juga dan sekretaris sinode jadi wakil ketua sinode, kemudian banyak yang menjadi pejabat-pejabat ya, dan pada akhirnya juga saya juga dipercayakan Tuhan sekarang jadi manajer.
7: Lebih lanjut dikatakan, sejarah masuknya Injil di pesisir Sko tidak terlepas dari peran Onduafi Sko pada masa itu, di mana Onduafi Anterolo bersama penginjil Agustinus Nanuleta pada 1914 silam membawa dan menjalankan ajaran firman Tuhan di rumah adat untuk seluruh masyarakat di wilayah Sko. Naldik Saulia melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kita simak berita olahraga.
9: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Saudara Inkai Papua juara umum kejuaraan Karate Piala Gubernur Papua tahun 2026, berikut laporan Naldi Kesaulia.
7: Perguruan Institut Karate Indonesia INKAI Papua menjadi juara umum kejuaraan karate Piala Gubernur Papua 2026 setelah mengantongi 21 emas, 14 perak dan 26 perunggu di berbagai kategori. Ajang bergengsi ini diikuti 421 atlet dengan total 454 nomor pertandingan resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait Senin kemarin. Dikatakan ajang ini untuk menjaring bibit-bibit karateka muda potensial sejak dini di mana para pemenang diproyeksikan untuk dibina lebih lanjut guna mewakili Papua pada berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional di luar daerah.
10: Dari hasil karate ini, kita sudah bisa dapat bibit-bibit karate-karate muda yang akan melakukan atau melaksanakan atau mengikuti beberapa kejuaraan di luar Papua. Selain kita dapat ilmu pengetahuan di sekolah, maka karate itu merupakan bagian daripada minat bakat yang kita miliki. Ada lain anak-anak jago main voli, lain jago main bola kaki, lain jago lari, tapi semua yang hari ini adalah jago-jago karate. Kalau kita sudah bisa karate, maka kita punya badan sehat. Kaki bisa bergerak, tangan bisa bergerak, apalagi menghindar, dan itu yang dijaga.
7: Dikatakan Soilait, selain pendidikan formal di sekolah, olahraga bela diri karate merupakan sarana penting dalam menyalurkan minat bakat, pembentukan karakter, serta menjaga kesehatan fisik generasi muda.
10: Atas nama pemerintah Provinsi Papua, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kontingen yang sudah hadir di sore hari ini. Baik yang dari Papua, tapi juga yang dari luar Papua yang berkenan hadir. Saya pikir kejuaraan-kejuaraan seperti ini akan terus kita lakukan, baik melalui Piala Gubernur, tapi saya pikir ada banyak lagi event-event yang lain yang kita akan lakukan atau kita ikuti, sehingga kita makin kasih panas semua teman-teman adik-adik yang menjadi atlet karate. Ini pemula, jadi hari ini tampil satu kali, nanti besok ada kejuaraan lagi, ikut lagi, makin berani, dan mereka menjadi atlet yang profesional.
7: Lebih lanjut dikatakan, pemerintah Provinsi Papua juga menegaskan komitmennya untuk terus menggelar kejuaraan serupa secara rutin dan mengikutsertakan para atlet dalam berbagai event mendatang agar kualitas serta pengalaman tanding atlet karate Papua semakin terasa, terlebih mempersiapkan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Nalik Saulia melaporkan.
9: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: Saudara, sekian warta berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini Selasa 15 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
9: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Selepas warta berita Fajar Papua, kita akan ikuti informasi penting terkait dengan bagaimana situasi arus lalu lintas untuk edisi pagi hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada. Ya, untuk pagi hari ini kita ikuti laporan-laporan dari seluruh petugas di lapangan untuk informasi patroli udara.

0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas, baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Sarni.
0: Bersama personil dari Ditlantas Polda, Papua.
1: Patroli udara mengudara setiap hari Selasa dan Jumat selama 30 menit, mulai pukul 6.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Timur.
0: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara agar Anda selamat selama di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan karena
0: keluarga Anda menanti di rumah.
1: Polantas Karib,
0: kemitraan
1: aktif,
0: responsif,
1: intuitif,
0: berintegritas. Salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
2: Selamat pagi saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Patroli Udara untuk edisi pagi ini. Dan kami tunggu untuk kebersamaan kita dalam laporan-laporan singkat dari lapangan, dari ruas-ruas jalan yang memang ditempatkan petugas kepolisian dari Direktorat Lalu Lintas Polda Papua beserta jajaran. Ya pendengar, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Aibtu Sarji, betul?
3: Betul, Pak.
2: Oke, gimana kabarnya? Sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat, Pak.
2: Ini sekian lama baru ketemu lagi nih Aibtu Sardi.
3: Benar, Mbak.
2: Iya.
3: Baru-baru ini kita melaksanakan kegiatan di seluruh rangkaian Kota Jayapura ya, Pak. Khususnya dalam menyambut HUT. Polantas yang
2: Polantas
3: lalu lintas yang ke-71. Okay. Jadi kita memiliki rangkaian begitu banyak. Itu dengan bakti sosial ke seluruh yang ada di Kota Jayapura.
2: Di Kota Jayapura. Ini HUT lalu lintas nanti tanggal berapa nih September?
3: Mungkinan tanggal 22 September.
2: 22 September. Oh, oke, okay. Siap ya. Ada momen-momen yang akan melibatkan masyarakat kita? Mungkin jalan santai atau gimana gitu? Tidak? Belum ada informasi?
3: Siap, Pak. Kalau untuk kegiatan lalu berkaitan dengan
2: Polantas
3: yang ke-71, jadi kita melaksanakan bakti sosial.
2: Bakti sosial, oke. Okay.
3: Menyantuni
2: ke para purna mungkin?
3: Para purna, terus apa?
2: Ke panti asuhan. Oh, oke, okay. Berarti perbanyak ini ya kegiatan-kegiatan sosial.
3: Siap.
2: Ya. Oke, okay, baik. Aibtu Sardi, kita kembali menunggu untuk informasi dari rekan-rekan di lapangan yang mungkin sudah standby dari jam 6 ya kalau nggak salah ya, sampai jam 8.
3: Jadi setengah 7.
2: Oke, okay, setelah ini ya apel baru. Siap. Masing-masing
3: ke lapangan.
2: Oke. Okay. Ya, kelihatannya sudah ada yang bergabung, kita coba terima. Halo, selamat pagi Patroli Udara.
4: Selamat pagi. Salam bekerja
2: bergetar terlaporkan.
4: Pagi ini bersama saya dari Indonesia, anggota Satgas Polres akan melaporkan situasi lalu lintas pada hari ini di Kampung Asama, tempatnya di Jalan Tugini, Artu Swakarta.
2: Iya, silakan laporannya dari Kerom.
4: Baik, situasi lalu lintas pada pagi ini masih terpantau ramai dan lancar.
2: Oke.
4: Okay. Untuk masyarakatnya pun sama ramai dan lancar. Untuk cuaca pada pagi hari ini cerah.
2: Oke. Okay.
4: Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan atau semua rekan-rekan agar dalam berkendara demikian rekan-rekan dari Kabupaten.
2: Iya.
4: Selamat pagi, salam bekerja.
2: Bergetar terlaporkan. Baik, terima kasih. Selamat bertugas kembali untuk laporan yang baru saja kita terima dari Polres Kerom. Ya. Iya, semuanya lancar-lancar saja. Ya. Oke, kita tunggu kembali di ujung telepon. Ibtu Sardi dan juga untuk yang akan melaporkan, silakan di 536386. Baik, sambil menunggu. Oh, sudah ada. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Salam presisi patroli udara.
4: Bekerja bergetar terlaporkan.
2: Bekerja bergetar terlaporkan. Izin melaporkan dari mana nih?
4: Izin, perkenalkan saya Krista Ronald dari Pos SD YPPK Kristus Raja.
2: Oke, dari Kristus Raja. Silakan.
3: Ya. Silakan, Pak.
4: Selamat pagi pendengar RRI yang dimanapun berada. Kami dari Ditlantas Polda Papua melaporkan untuk situasi arus lalu lintas di seputaran pos SD YPPK Kristus Raja. Terpantau itu lancar.
2: Iya.
4: Bagi pengendara agar berhati-hati karena aktivitas orang tua mengantar anak sekolah dan anak sekolah menyeberang di seputaran SD YPPK Kristus Raja. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi, salam presisi, bekerja,
3: terlaporkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat bertugas kembali untuk Bripka apa Bripto Ronald ya yang sudah melaporkan.
3: Bripda Ronald.
2: Oh, Bripda Ronald. Siap. Sudah melaporkan dari Kristus Raja ya, Bang Ibtu Sarji ya. Siap. Oke, silakan di ujung telepon di 536386 untuk yang mau melaporkan terkait dengan situasi arus lalu lintas ya. 10 menit lagi waktu kita, mudah-mudahan bisa tercover semuanya. Ini koordinasinya dari mana nih untuk laporan-laporan hari ini? Mas Sarji
5: dari Rut Jatwal dari Pos Sendang Bangku. Kristus Raja yang baru saja.
2: Baru saja. Oke.
5: Okay. Pos Varian.
2: Iya.
5: Sentani, Mbak, sama Polres Sarmi dan Kerom. Kerom tadi baru saja.
2: Kerom sudah melaporkan. Berarti kita masih tunggu ini dari Sarmi, kemudian dari Varian, ini siap. Dari kota. Ya dari Polresta. Beberapa tempat Polresta. Oke. Sambil menunggu mungkin ada informasi-informasi yang boleh disisipkan sebagai pengingat bahwa keselamatan itu menjadi hal utama dalam berkendara. Siap. Silakan.
3: Izin Bang berkaitan dengan keselamatan. Kita menyampaikan dari lalu lintas menghimbau kepada masyarakat yang sekitar Kota Jayapura.
2: Oke. Boleh kita tahan dulu karena ada yang masuk. Siap, nanti silakan. Terputus ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, patroli udara.
2: Patroli udara, selamat pagi, salam presisi.
4: Iya, bekerja terlaporkan.
2: Terlaporkan, iya, izin melaporkan.
4: Iya, dengan saya, Brigjen Eko Saputra, dari Jalan Nimpres Tarmi, tepatnya depan pos lintas. Terpantau, arus lalu lintas ramai lancar. Untuk cuaca pada hari ini terpantau cerah. Kami menghimbau kepada para pengendara roda 2, roda 4, dan roda 6 agar tetap tertib berlalu lintas. Kami menghimbau kepada roda 2 khususnya di Kabupaten Sarmi karena banyaknya kendaraan truk proyek yang berjalan dari arah Kelapa 1 menuju arah Petam agar berhati-hati dan tetap mengutamakan keselamatan. Demikian dari kami. Selamat pagi. Bekerja, bergetar.
2: Terlaporkan. Terima kasih Brigjen Saputra sudah melaporkan langsung dari Sarmi, sudah bergabung jauh tapi informasinya nyampe ke Kota Jayapura.
3: Siap,
2: ya. Oke, di sana tetap
3: juga, Bu.
2: Betul, ya, bisa tembus juga ya, tidak terhalang ini dengan banyaknya jembatan, kemudian
3: pohon-pohon
2: ya, kemudian apa ya? Hutan, betul. Siap. Berapa jam ke Sarmi nih? Sekitar
3: kalau jarak tempuh normal, Mbak, itu 8 jam.
2: Siap. Sudah pernah ke sana Mas Sarji?
3: Belum lah.
2: Oh, belum, tapi udah dengar cerita gitu ya.
3: Siap, dengar cerita.
2: Saking jauhnya.
3: Gue sempat mau melaksanakan kegiatan.
2: Oh, gitu.
3: Namun gagal karena kegiatan lain.
2: Iya.
3: Jadi tertunda dong.
2: Tertunda.
3: Barangkali next time lain kali bisa ke sana.
2: Iya, ya, tapi siap ya dengan perjalanan cukup jauh ya.
3: Siap, Mbak.
2: Tapi orang yang sudah biasa ke Sarmi ini udah tidak apa ya, tidak canggung lagi walaupun
3: siap,
2: jaraknya sangat
3: jadi,
2: jauh.
3: Jadi beliau yang sering ke sana itu bisa memahami dan mengetahui harus jalan, Mbak.
2: Harus lintasnya.
3: Harus lintas. Begitu juga dengan jalan yang kelihatan bagus maupun jelek itu beliau-beliau sudah
2: paham ya. Ada kelok-kelokan gitu?
3: Iya, tikungan
2: tolong. Tikungan ya.
3: Menurut informasi tikungan banyak.
2: Tikungan banyak, jembatannya banyak. Tapi untuk kalau dari tahun ke tahun untuk kecelakaan lalu lintas akibat jaraknya transportasi yang cukup jauh dari Kota Jayapura menuju ke Sarmi itu cukup minim ya?
3: Minim, Mbak. Karena kewaspadaan dari pengendara kendaraan bermotor ini sangat baik, jadi sehingga bisa mengatur arus lalu lintas lajunya.
2: Terus kalau misalnya kita menggunakan kendaraan, ada baiknya bisa mungkin bergantian supir ya, driver.
3: Benar.
2: Karena duduk terlalu lama juga
3: kurang bagus, karena kadang-kadang kan slip, human slip ini,
2: betul,
3: yang apa.
2: Terus
3: ini,
2: kemudian untuk apa? Kelelahan human error ya.
3: Iya, begitu juga manusia. Mengantuk, Mbak.
2: Mengantuk.
3: Itu perlu diwaspadai.
2: Tapi rest areanya ada untuk beberapa kali persinggahan agar tidak melulu kita jalan gitu.
3: Ada
2: ya.
3: Ada.
2: Okay.
3: Beberapa rest area yang bisa disinggahi untuk beristirahat.
2: Gitu, beristirahat, makan kan gitu.
3: Kalau mau
2: salat, ya beribadah.
3: Dulu salat.
2: Betul. Tidak melulu jalan ya.
3: Siap,
2: karena 8 jam ini manusia di depan kendaraan, bawa mobil, konsentrasi, fokusnya memang sangat berat sekali.
3: Benar.
2: Oke, kita tunggu di 536386, waktunya kurang lebih 5 menit lagi. Sayang sekali karena waktunya sangat singkat, mungkin boleh disampaikan ada yang dibawa dari markas ke sini. Pesan-pesan berlalu lintas, silakan.
3: Jadi pesan-pesan keselamatan
2: berlalu lintas,
3: torat. Lalu lintas, kami mengimbau kepada masyarakat umumnya Kota Jayapura utamakan keselamatan dalam pengendara kendaraan bermotor. Itu patuhilah rambu-rambu lalu lintas, begitu juga dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas menggunakan helm berstandar SNI dan tidak mengoperasikan ponsel pada saat berkendara.
2: Betul.
3: Karena bisa mengakibatkan kecelakaan,
2: Mbak.
3: Karena kurangnya konsentrasi dalam berkendara. Karena begitu banyaknya dan padatnya arus lalu lintas yang ada di Kota Jayapura. Yaitu dengan mengutamakan keselamatan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dengan tidak memotong arus jalan.
2: Ya. Oke.
3: Okay. Karena kamu memotong arus jalan itu spontanitas yang berkendara bisa kaget.
2: Iya, betul. Beberapa pengalaman kan gitu ya.
3: Siap.
2: Ada yang tiba-tiba nyelonong aja gitu, padahal kan sebenarnya enggak boleh ya.
3: Siap, Mbak.
2: Apalagi satu jalur ya, Mas ya. Terus tiba-tiba ada yang
3: langsung potong jalan, itu yang membahayakan.
2: Oke.
3: Okay. Kadang-kadang mereka muncul sekaligus kita yang mengendarai lurus ini bisa kaget.
2: Berarti memang dari kepolisian sendiri tahu ya mana jalan-jalan yang nggak bisa dipotong, mana yang enggak ya. Seperti di depan mal itu kan ada semacam apa?
3: Iya, itu nggak boleh.
2: Nggak boleh.
3: Pembatas jalan.
2: Pembatas jalan
3: itu. Boleh bisa dilewati karena kita harus melingkar ke lantamal kalau
2: cukup
3: mau menuju.
2: Cukup jauh juga ya, harus muter dulu baru balik lagi kan. Tapi untuk keselamatan.
3: Siap. Untuk keselamatan lebih berharga.
2: Iya. Baik, ada lagi?
3: Ya.
2: Sudah cukup? Oke, sangat singkat sekali dan ada 3 laporan ya. Sudah menyapa kita dari Polres Kerom, kemudian dari Kristus Raja, dan juga dari Sarmi. Intinya kita berharap semoga situasi kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini bisa aman-aman saja ya, itu Sarji ya. Iya, baik. Kita tunggu lagi informasinya. Berarti nanti hari Jumat lagi berjumpa ya dengan patroli udara. Setiap hari Selasa dan Jumat. Oke, dengan petugas di lapangan yang berbeda, tetapi mungkin juga hostnya di sini juga nanti akan berbeda lagi. Oke, siap. Terima kasih Mas Sarji udah nemenin saya. Sehat-sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
2: Ini termasuk senior kita juga ya di jajaran kepolisian.
3: Benar, Mbak.
2: Udah berapa tahun Mas Sarji?
3: Sudah 25 tahun.
2: Ya. Oke. Okay.
3: Jalan 26.
2: 26.
3: Siap.
2: Iya, berarti ini masa pensiunnya masih lama ya.
3: Kurang lebih 10 tahunan, 11 tahun.
2: Oh, masih lama ya.
3: Siap.
2: Berarti kita masih terus berjumpa ya dengan tugas-tugas dan juga pengabdian berikutnya.
3: Amin.
2: Baik, terima kasih itu Sarji sudah menemani kita dalam patroli udara dan salam buat semua teman-teman yang bertugas di lapangan.
3: Siap.
2: Salam presisi.
3: Salam servisi.
2: Bekerja, bergetar,
3: terlaporkan.
2: Baik, saudara-saudara dimanapun Anda berada, terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa bersama Patroli Udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Sejumlah desa di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir pasang air laut atau rob sejak Senin kemarin. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan komitmen untuk menjaga keuangan negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dia pun memastikan APBN akan terus dijaga untuk menjadi instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap seorang Direktur Jenderal pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, hingga dua Kepala Kantor Pertanahan dalam operasi tangkap tangan atau OTT ke-20 sepanjang 2026. Presiden Amerika Selatan Cyril Ramaphosa menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menilai kekuatan pariwisata Indonesia tidak hanya berasal dari keindahan alam, tetapi juga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah. Menurutnya, kekayaan seni, budaya, dan gastronomi dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyatakan kekuatan wisata Indonesia bukan hanya terletak pada keindahan alam, tetapi juga pada kearifan lokal yang ada di setiap daerah yang berbeda-beda. Saat menghadiri penutupan ACF 2026 yang menjadi festival kuliner terbesar di Aceh, ia menyampaikan Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang berpotensi menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara, termasuk dari kekayaan seni dan budaya hingga wisata gastronomi.
2: Melihat experience wisatawan di sini, dan tadi juga ada wisatawan dari Malaysia yang datang, dan mereka menikmati sekali. Nata, sekali lagi kekuatan budaya, kekuatan seni yang dimiliki satu desa bisa menjadi daya tarik. Dari mulai budaya memasak, budaya seni, keseniannya, itu tari tradisional, itu jadi atraksi di sini.
1: Menurutnya konsep wisata gastronomi memang tidak hanya berbicara soal makan. Di dalamnya ada cerita mengenai asal bahan, cara pengolahan, tradisi, sejarah, serta budaya yang melekat pada sebuah hidangan. Potensi tersebut juga sejalan dengan capaian gastronomi Indonesia di tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana sebelumnya menyampaikan Indonesia meraih penghargaan juara destinasi baru 2026 dari Lalis Lembaga Pemeringkatan Gastronomi Global.
3: Gastronomi berakar kuat dalam keragaman budaya Indonesia, sebuah kekuatan yang diakui ketika Indonesia dianugerahi penghargaan juara destinasi baru 2026 oleh Lalis, sebuah lembaga pemeringkatan gastronomi global yang terkenal.
1: Widianti menyampaikan penghargaan tersebut menunjukkan bahwa keragaman budaya Indonesia memiliki kekuatan untuk dikembangkan melalui gastronomi. Selain menjadi daya tarik wisata, gastronomi juga dinilai bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Rizka Fadila dari Jakarta, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah desa di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Barat dilanda banjir air laut atau rob pada Senin. Gelombang tinggi melewati tanggul pengaman yang telah dibangun kokoh oleh pemerintah di sepanjang garis pantai. Anwar Yunus melaporkan.
4: Oh, jalapan udah pasang tadi ya, jalapan yang 9 ya. Bencana dry laut berupa banjir rob akibat gelombang pasang mulai terjadi pukul 7 pagi. Air laut masuk ke rumah dan pasir terseret sampai dalam rumah warga. Tiga kampung yang terdampak banjir rob di Aceh Barat yakni Kampung Pasir, Kampung Ujung Kalak dan Kampung Suak Indrapuri. Semua kampung ini masuk dalam Kecamatan Cawan Palawan Aceh Barat. Air laut yang masuk ke permukiman juga menyeret pasir dan menimbunnya di sejumlah titik lokasi termasuk jalan serta halaman dan bagian rumah penduduk. Api salah seorang warga Kampung Ujung Kalak.
5: Tadi pagi jam berapa? Jam 7 atau jam 8.
4: Jam 8 itu semua habis semua perabotan dalam rumah kena?
5: Tidak semua, tidak kurang kena.
4: Dapur tidak kena.
5: Semua rumah damu ya.
4: PJ Kecik Kampung Ujung Kalak Agus Suwandi menyampaikan gelombang pasang juga membawa material pasir laut yang menimbun sejumlah bagian jalan dan rumah penduduk. Fenomena gelombang pasang tersebut terjadi hampir setiap tahun, terutama ketika terjadi perubahan arah angin yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan musim barat.
6: Terjadinya pukul 8 pagi sampai saudara masih erop tuh pasang namanya. Habis itu yang kena musibah cuma berapa rumah, dua, habis itu ada satu yang di belakang.
4: Camat Cawan Palawan Fariani yang turun ke lokasi menginisiasi agar warga setempat mengungsi atau menjauh sementara dari bibir pantai. Karena tanggul yang tersedia belum menjamin keselamatan warga apabila gelombang tinggi menghantam saat malam seperti tsunami.
7: Dia laut lepas sampai ke Australia ini. Jadi sehingga gelombangnya lebih tinggi, lebih besar. Jadi sepanjang ini memang mungkin setiap tahun seperti ini. Tergantung nanti keadaannya besar atau tidak. Ini biasanya kondisi alam.
4: Menurutnya kondisi gelombang pasang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan rumah apabila ketinggian air laut semakin meningkat. BMKG memperkirakan ketinggian gelombang pesisir wilayah Aceh 2-3 meter berisiko terhadap ancaman keselamatan jiwa. Reporter RRI Mabon Warilus melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan bertahap. Januar Fahmi melaporkan.
8: Dinas Pendidikan Sidoarjo mengakui APBD belum mampu membiayai revitalisasi seluruh sekolah rusak. Perbaikan harus dilakukan bertahap sesuai tingkat kerusakan dan prioritas. Sekretaris Dinas Pendidikan Sidoarjo, Neti Lestiningsi, menilai program revitalisasi pemerintah pusat sangat membantu daerah dalam mempercepat perbaikan sarana pendidikan.
9: Terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan ada yang revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
8: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 7, Bambang Harus Soekartono mendorong program tersebut terus berjalan untuk menjangkau sekolah yang membutuhkan khususnya di wilayah Sidoarjo.
10: Merevitalisasi sekolah-sekolah yang rusak. Ada 71.000 bayangan sekolah yang rusak yang direvitalisasi dan dibangun. Jadi ini menunjukkan keseriusan pemerintah di dalam merealisasikan untuk pendidikan.
8: Dia juga memastikan revitalisasi

0: Organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta mendeklarasikan gerakan guna ulang untuk mengatasi darurat sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Selain deklarasi, para peserta dari berbagai elemen juga menggelar pawai bebas plastik dari kawasan Malioboro hingga titik 0 km. Sebagai simbol krisis lingkungan, mereka mengarak miniatur gunungan sampah plastik di sepanjang rute pawai. Penyelenggara acara, Muhammad Habib Saifullah, mengajak masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat gerakan guna ulang, karena sampah plastik sekali pakai sangat sulit terurai dan membebani lingkungan.
1: Hari ini kita punya persoalan yang sangat serius sekali terkait dengan plastik sekali pakai, karena jumlahnya sangat tinggi sekali. Kalau di Yogyakarta, rata-rata jumlahnya adalah 20% dari timbulan sampah yang ada di Yogyakarta. Artinya itu sangat tinggi sekali, dan sampai hari ini belum ada semacam teknologi yang memang betul-betul ramah lingkungan untuk menyelesaikan persoalan plastik, dan teknologi yang digunakan hari ini lebih pada teknologi pembakaran.
0: Sementara itu, perwakilan Greenpeace Indonesia, Muharram Atta Rasyadi, mendesak pemerintah agar segera menyiapkan sistem dan infrastruktur pemilahan sampah yang memadai.
2: Misalnya kita bicara soal pemilahan sampah, kalau masyarakatnya memilah tapi ternyata tidak ada infrastruktur, tidak ada pengangkutan berdasarkan jenis sampah yang dipilah, misalnya organik, anorganik, dan juga residu, artinya sama saja, semua sampah diangkut ke TPA, TPA kita akhirnya overload, lalu ditutup, lalu akhirnya masalah darurat sampah muncul di mana-mana.
0: Usai menggelar pawai dan deklarasi, seluruh peserta mengikuti piknik ramah lingkungan di Taman Benteng Frederberg, Yogyakarta.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Angga Jaya bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Imade Darmawan, mengatakan sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi masih pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang sekitar bandara.
4: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu ada Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan, dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Nah, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
5: Sementara itu, kabut asap akibat karutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
6: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga, masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
5: Indeks kualitas udara atau air quality index AKI di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan.
7: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TB.

0: melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Edi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
1: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari ada foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
0: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dapayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
2: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik, atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
0: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Anu Kusuma melaporkan.
3: Pakar sistem perkapalan ITS mengatakan sistem monitoring kapal ISIS yang dikembangkan ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Berikut Oni Arianto melaporkan.
4: Sistem monitoring kapal ICTS yang dikembangkan Akademisi ITS dapat merekam data pergerakan kapal secara real-time. Pakar sistem perkapalan ITS Dr. Dimas Widihandani Senin siang mengatakan data tersebut tersimpan dalam sistem. Menurutnya, data historis pergerakan kapal dapat kembali dibuka ketika dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Dimas mengatakan pengembangan AIS ITS diharapkan mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia.
5: Kalau terkait dengan fasilitas monitoring ini ya, yang kami kembangkan di ITS, kemudian dengan data-data real time dari kapal-kapal yang ditangkap, kemudian juga kami simpan ya mas ya, dan ketika dibutuhkan itu bisa kita buka lagi. Ya harapannya ini bisa mendukung keselamatan pelayaran kapal di Indonesia dan juga keselamatan fasilitas-fasilitas migas ya, seperti yang tadi saya sebutkan, platform ataukah anjungan lepas pantai dan juga pipa gas bawah laut. Karena datanya memang penting, pipa bisa mengetahui secara real time pergerakan kapal. Dan bisa, yang juga penting juga ya, dalam kondisi yang kecelakaan seperti ini, karena rescue itu penting ya, sangat bekerja dalam waktu, maka histori titik yang terakhir itu di mana, pola-pola pergerakannya gimana, kita nanti bisa lakukan riset dengan cepat gitu ya.
4: Sementara itu, warga Surabaya, Dedi, menilai kondisi cuaca perlu menjadi pertimbangan sebelum kapal berangkat.
6: Jadi kalau ada cuaca buruk ya harusnya dipending atau di apa, jadi penumpangnya nggak boleh naik dulu. Kan sebelum berangkat kan harusnya tahu tuh ada BMKG-nya cuacanya buruk, jadi kan ya dipending dulu atau di delay kayak pesawat gitu loh.
4: Menurutnya, informasi cuaca dari BMKG juga menjadi dasar untuk menunda keberangkatan apabila kondisi membahayakan. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura, selepas warta berita yang sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, di mana saat ini saudara kita sudah berada pada pukul 7:33 waktu Indonesia Timur. Ya, saudara pendengar, biasanya pada pukul 7:30 kami hadirkan informasi perakiraan cuaca secara live. Namun sampai saat ini kami belum terhubung bersama mitra kerja kami dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG untuk menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua secara umum. Namun saudara pendengar, kami rilis informasi perakiraan cuaca se-Indonesia yang berlaku pada hari Selasa 15 September 2026 di mana perakirawan BMKG Ranika Dwi mengatakan untuk wilayah Sumatera yang meliputi Pekanbaru, Bengkulu, Jambi, Tanjung Pinang berawan tebal, sedangkan untuk Banda Aceh, Medan, Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, sedangkan untuk daerah Padang, Palembang, dan Pangkal Pinang, udara diperkirakan masih kabur. Kemudian untuk Jawa yang meliputi Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, diprediksi berawan tebal. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara meliputi Kupang, Mataram, berawan, Denpasar berawan tebal. Kemudian untuk Kalimantan meliputi Samarinda berawan tebal, Pontianak hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang, Palangkaraya berkabut, dan Banjarmasin udara kabur. Sedangkan ke daerah bagian tengah meliputi Sulawesi, Manado dan Gorontalo dengan cuaca cerah berawan, Makassar berawan tebal, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Palu dan Kendari berudara kabur. Sedangkan untuk kita yang ada di Maluku dan Papua, Jayapura dan Merauke diprediksi berawan hari ini. Ternate, Sorong dan Manokwari berawan tebal. Sedangkan Ambon, Nabire dan Jayawijaya hujan dengan intensitas

Sudah nampaknya demikianlah perkiraan cuaca untuk provinsi se-Indonesia. Meliputi ibu kota provinsi se-Indonesia per tanggal 15 September dan kami juga nanti akan update informasi untuk wilayah Papua secara signifikan yang akan menghubungkan kami dengan prakirawan dan prakirawati dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk informasi prakiraan cuaca Papua dan sekitarnya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita tinggalkan saja Trio Grime dengan Chore Jam, ya. Dan kami akan menghadirkan kopi lagi dari Uncle Jing dan beberapa tembang-tembang terbaik, ya. Kita ngopi yuk, biar gak ngantuk.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawang-awang, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

Sumpah Pemuda bagi pelajar merupakan persatuan para pemuda Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi pelajar dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Kini, makna Sumpah Pemuda bagi pelajar menjadi wujud rasa bangga dan cinta tanah air Indonesia.

0: Bapak! Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah! Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus! Kau diam sudah. Mace, kau masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

juga di Kabupaten Jayapura, menuju ke Sentani, bahkan juga menuju ke Arso atau juga menuju ke perbatasan RI PNJ. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Kita sudah menikmati secangkir kopi panas ya. Yang doyan kopi pasti akan mendapatkan manfaat dari kita menikmati kopi ya, dengan kafein yang diprediksi bisa menghilangkan rasa kantuk dan lemes ya. Jadi yang habis minum kopi semangatnya lebih dari yang gak minum kopi pastinya. Oke, okay, kita menikmati suasana pagi spesial buat Putri Bintang. Dan untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas, salam sehat.

Saudara pendengar, sambil kita menikmati suasana pagi, kami juga akan menyampaikan suatu informasi berita duka yang berasal dari keluarga Atnatius Samai. Mohon perhatian Anda pendengar untuk kami sampaikan suatu informasi berita keluarga. Nanti akan kami lanjutkan dengan informasi-informasi media, informasi ringan untuk kebersamaan kita di suasana pagi sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saudara, berita duka berasal dari keluarga Bapak Atnatius Samai.

ditujukan kepada keluarga Bapak Johan Yanti Hamadi, Ondo Afi Besar Tobati Enggros. Kemudian Bapak Hans Ireu, Ondo Afi Tobati Laut, keluarga Bapak John Sanyi, Nuksori Kampung Enggros, keluarga Dr. Abisai Rolo Esa MH, Wali Kota Jayapura, keluarga Insinyur Jenderal Polisi Petrus Patrick R. Renwarin selaku Kapolda Papua. Kami ralat kepada Bapak Irjen Pol Petrus Patrick Renwarin, Kapolda Papua, keluarga Frankie Samai, Martin Mano, Emi Hanas Bey, Adolf Hanas Bey, Nonce Hanas Bey, keluarga besar Distrik Abepura, keluarga besar Kelurahan Awio, keluarga besar Kelurahan Wano, semuanya di Jayapura, keluarga Bapak Riki Deda di Kampung Ayapo, keluarga Bapak Yakobus Mano, Kepala Suku Mano, dan Ibu Seli Mano di Biak, keluarga Bapak Obed Edom Mano, keluarga Bapak Syors Deda, keluarga Ibu Regina Mano, keluarga Bapak Jeffrey Deda, keluarga Bapak Victor Deda, keluarga adik Levianus Maigoda, keluarga adik Siska Rumaropen, keluarga adik Maxi Maigoda, semuanya di Timika. Keluarga Ibu Seli Samai, keluarga adik Marco Maigoda, keluarga adik Emil Maigoda, semuanya di negeri Belanda. Keluarga anak Carla Samai di Bandung, keluarga Bapak Yakob Mano, dan keluarga Bapak Alan Deda di Manokwari. Keluarga Bapak Donisius Merauje di Papua New Guinea,

0: keluarga besar Kampung Tobati, Kampung Enggros, Kampung Nafli, Kampung Skosai, Kampung Skomabo, Kampung Skoyambe, Kampung Kayu Pulo, dan Kampung Kayu Batu di Kota Jayapura. Isi berita duka telah meninggal dunia. Saudari, kakak, adik, mama, oma kekasih, Marike Mano, istri dari Bapak Atnatius Samai yang meninggal pada hari Minggu 13 September 2026 jam 14 atau jam 2 siang meninggal di Rumah Sakit Bayangkara Kota Raja karena sakit. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka di Jalan Jeruk Nipis Kota Raja dan rencana pemakaman Selasa 15 September 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur bertempat di pekuburan keluarga Pantai Ciberi, Kampung Enggros. Demikianlah saudara pendengar, berita duka ini kami sampaikan. Kepada Anda yang mendengarkan berita duka ini, kami mohon bantuannya untuk diteruskan kembali agar prosesi pemakaman dari Ibu kekasih dapat dihadiri oleh seluruh keluarga besar Samai dimanapun berada. Ibu Marike Mano yang meninggal pada hari Minggu tanggal 13 September dan akan dimakamkan pada hari ini Selasa 15 September 2026 pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Demikianlah saudara pendengar, berita duka ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pengantin dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan senang sekali saya baru mendapatkan kunjungan dari kakak ibu. Ibu Aryani, terima kasih banyak untuk sarapan paginya dan sukses untuk kegiatannya ya, rapat yang akan dilaksanakan pagi hari ini jam 9 waktu Indonesia Timur. Ibu Aryani baru saja singgah di Tasangka dan tentunya saat ini sedang berkendara menuju ke jajaran Polda. Selamat menikmati saja aktivitas dalam perjalanannya. Oke, dengan sambil kita menikmati euforia reggae, kabar burung spesial menemani kebersamaan kita di suasana pagi hari ini.

0: Bob, kamu pulang kah?
1: Hmm?
0: Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang? Terasa lah kah, tadi suijin mama baru. Berarti kan tuh bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dua sudah selesai makan tuh. Baru tuan-duanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersayang pulang kah?
1: Bah, kok kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saya kah?
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada...
0: Kalau tidak kenapa? Tunggu dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan

Tahukah Anda, tongkat dipergerakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Barth bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain, seperti simbol otoritas. Tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis, di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat, serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.

Saudara pendengar, no matter what dari Boyzone, kami persembahkan untuk Anda di menit ke-53 dari pukul 8 pagi. No matter what they tell you. Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyebutkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam olahraga masih tergolong rendah. Dari 125 juta penduduk berusia 13-30 tahun, baru 17,5% yang aktif berolahraga. Saudara, secara demografi 125 juta di usia 13-30 tahun, tetapi yang berpartisipasi di olahraga itu hanya 17,5%. Jadi jauh komparasinya. Erick kemudian membandingkan tingkat partisipasi olahraga Indonesia dengan Jepang, dan menurutnya meski populasi Jepang semakin menua, sekitar 65% masyarakatnya aktif untuk berolahraga. Erick menilai berbagai kegiatan olahraga termasuk lari perlu terus dikembangkan. Selain meningkatkan kebugaran, aktivitas olahraga

0: tidak semestinya hanya dipandang sebagai pengeluaran atau biaya semata. Olahraga merupakan bentuk investasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi bangsa. Setidaknya ada 3 bentuk investasi yang dihasilkan dari olahraga, yaitu investasi karakter, kesehatan, dan investasi ekonomi. Olahraga dapat melatih masyarakat menjadi lebih tangguh, disiplin, dan memiliki daya juang. Sementara dari sisi kesehatan, peningkatan partisipasi olahraga penting untuk menciptakan generasi yang sehat. Sebuah bangsa tidak terlepas dari kualitas generasi muda, karena itu peningkatan partisipasi olahraga menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan generasi bangsa.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.